0: bisa menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Hadrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Khusus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bulan, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, kurang 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak berasrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, mengubah sampai 6 mungkin lah. Itu jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa kalau ya, jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di tanah suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kembali lagi pendengar, kita ke Prosatu RRI Semarang. Saya Agil yang temani Anda untuk Semarang pagi ini pendengar, hingga nanti jam 10 ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar, jadi pastikan Anda tidak kemana-mana pendengar. Dan silakan, saya masih tunggu bagi Anda yang ingin berbagi informasi cuaca pendengar, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing. Boleh silakan kami tunggu melalui WhatsAppnya Prosatu pendengar. Sambil saya akan ajak Anda terlebih dahulu kita ke wilayah Polres Jepara pendengar untuk mengecek ya informasi arus lalu lintas bersama Kanit Urjawali Satlantas Polres Jepara di ujung telepon Ibda Eko Sutrisno yang sedang bertugas pendengar. Pak Eko, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pro 1 RRI.
0: Pak Eko, jam berangkat kantor ini situasinya di wilayah Polres Jepara seperti apa? Silahkan.
1: Selamat pagi, Pro 1 Radio RRI. Kami sampaikan, kami laporkan untuk situasi di wilayah Kabupaten Jepara sampai saat ini. Pantauan arus lalu lintas di seputaran jalur Jepara Kudus saat ini terpantau lancar. Jam keberangkatan anak sekolah, karyawan, pegawai terpantau. Untuk anak sekolah sudah memasuki kelas masing-masing, sekolah masing-masing. Untuk karyawan juga sudah masuk ke tempat kerjanya masing-masing. Kami informasikan pagi tadi pukul 6 karena jalan Jepara Kudus pusat pabrik ataupun dari lokasi banyak sekali masyarakat ataupun pekerja yang berlalu-lalang. Untuk kami sampaikan untuk berhati-hati, utamakan keselamatan di jalan. Jam keberangkatan ramai. Kami dari Satuan Lalu Lintas melaksanakan pengaturan penyeberangan, menciptakan rasa aman dan lancar dalam berkendara.
0: Baik, Pak Eko, kalau di wilayah Jepara ini untuk titik-titik kemacetan, kerawanan, trouble spot biasanya yang sering terjadi di daerah mana saja ini, Pak Eko?
1: Ya, terima kasih. Untuk trouble spot, kami berada di jalur Mayong, yaitu jalur Jepara Kudus, karena sentral industri, ribuan karyawan berada di area tersebut, dipusatkan di jalur perbatasan Kudusnya. Kami mohon hati-hati karena banyak karyawan, ribuan yang melaksanakan aktivitas pagi.
0: Baik, Pak Eko, terakhir himbauannya bagi pengguna jalan, pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya yang akan melintas di wilayah Jepara ini, silahkan.
1: Kami sampaikan dari Satuan Lalu Lintas menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk hati-hati, utamakan keselamatan. Sudah banyak angka kecelakaan, terjadi fatalitas korban. Kami mohon untuk hati-hati, tertib berlalu lintas. Anda tertib, jalan lancar, dan selamat sampai tujuan. Demikian
0: baik.
1: Himbauan dari kami.
0: Terima kasih Pak Eko untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi, salam presisi Pak Eko.
1: Selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi pendengar untuk informasi arus lalu lintas bersama Kanit Urjawali Satlantas Polres Jepara, Ibda Eko Sutrisno pendengar yang bertugas pagi hari ini dalam live traffic.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI. RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

Piala Dunia 2026 kami akan hadirkan, dan sedikit berbeda pendengar, kalau biasanya kita akan berbincang soal entah kekuatan tim ya ataupun prediksi-prediksi yang akan menjadi juaranya. Nanti kita akan coba kulik di sisi ekonomi lokalnya pendengar, karena tentu bergulirnya Piala Dunia 2026 ini tidak hanya dinantikan para pecinta sepak bola pendengar, tetapi ternyata juga membawa peluang ekonomi bagi pelaku usaha ya, seperti pemilik kafe, restoran, kedai kopi ini yang mulai menyiapkan berbagai strategi untuk menarik pengunjung melalui kegiatan nonton bareng atau nobar selama turnamen berlangsung. Jadi jangan sampai kelewatan pendengar, nanti kami akan hadirkan, tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Pro 1.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menginstruksikan koreksi anggaran pendapatan dan belanja negara APBD perubahan 2026 untuk prioritas menggenjot perbaikan dan pembangunan jalan. Dirinya menekankan bahwa pokok-pokok pikiran pokir usulan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jateng wajib untuk infrastruktur jalan. Menurutnya, jalan rusak menjadi persoalan prioritas yang mesti segera diselesaikan dan tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang apalagi sampai membahayakan nyawa. Petugas gabungan pemerintah kota Semarang yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Inspektorat membongkar lapak pedagang kaki lima, PKL, dan bangunan parkir liar. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir di Semarang mengatakan penertiban ini karena PKL dan area tersebut tidak berizin serta area terlarang. Dirinya mengatakan bahwa keberadaannya mengganggu akses warga lalu lintas dan telah masuk pengaduan warga kepada aparat penegak hukum.
0: Info Pro 1.

0: tidak habis-habisnya pendengar dan juga teman Pro 2 untuk kita membahas terkait dengan Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan berlangsung ya. Bagaimana kalau kita lihat dari peluang ekonomi lokalnya pendengar, apakah ada efeknya atau ternyata biasa-biasa saja tidak bergeliat ya. Kita akan cari tahu dalam dialog di Talk Piala Dunia pendengar 2026 ini, efek berganda bagi ekonomi lokal. Dan untuk edisi kali ini saya berkesempatan berbincang bersama ekonom dari USM pendengar Ananda SSMPD yang sudah tersambung di ujung telepon ya. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Bu Nanda, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Bu Nanda?
1: Alhamdulillah, kabar saya baik.
0: Luar biasa.
1: Jadi, bagaimana?
0: Terima kasih, alhamdulillah juga baik Bu Nanda, sudah meluangkan waktunya untuk kita cari tahu sebenarnya Piala Dunia ini hanya sebuah tontonan saja atau ada geliat ekonomi di dalamnya begitu ya. Bu Nanda, kita tahu bahwasannya Indonesia ini tapi sayang sekali tidak menjadi peserta begitu ya. Ajang global ditonton miliaran orang dari sudut pandang ekonomi deh Bu Nanda. Sebenarnya apakah ada potensi besar dampak yang bisa dirasakan masyarakat ini?
1: Oke, jadi meskipun tadi dibilang bahwa Indonesia tuh tidak menjadi peserta ya, tapi dampak ekonominya itu akan tetap bisa dirasakan oleh warga-warga Indonesia ini, gitu. Karena nantinya pasti akan ada aktivitas konsumsi masyarakat ya. Jadi misalkan ketika ini kan event 4 tahun sekali begitu. Betul. Jadi ketika misalkan nih orang-orang yang senang sekali dan sudah menunggu-nunggu begitu ketika ada aktivitas nanti dan minat penontonnya meningkat, nah nanti pasti ya masyarakat itu akan mengeluarkan biaya untuk belanja, entah makanan, minuman, atau paket internet deh untuk nonton gitu. Atau bahkan merch ya, karena kan ada merch, merchandise begitu, terus nobar. Jadi semua aktivitas itu akan membuat atau meningkatkan ya sektor usaha begitu, keuntungan sektor usaha lokal. Jadi memang tidak langsung menerima manfaat seperti negara-negara penyelenggara begitu. Tapi efeknya itu akan sampai ke kita-kita ini nanti.
0: Oke, baik. Sesuai dengan judul kita, efek berganda atau yang dikenal dengan multiplier effect. Sebenarnya bisa dijelaskan dulu Bu Nanda kepada pendengar maupun teman Pro 2 ini. Kalau yang sering muncul dalam pembahasan ekonomi, apalagi kita kaitkan dengan Piala Dunia ini, sebenarnya yang dimaksud dan nanti yang dapat dirasakan seperti apa ini Bu Nanda?
1: Oke, mungkin multiplier effect dulu ya. Jadi multiplier effect itu ketika dilihat dari istilahnya, multiply itu kan berganda ya. Jadi efek berganda begitu. Jadi efek berganda ini akan terjadi ya jika ada satu transaksi yang nantinya akan memicu transaksi lainnya. Begitu. Jadi misalkan satu orang pelanggan gitu datang ke sebuah kafe karena ada acara nobar.
0: Okay.
1: Gitu ya. Lalu kemudian satu orang ini beli makanan, pastinya nggak cuma makan dong, dia akan butuh minum. Begitu. Ketika jangka waktunya lama, dia kan nggak mungkin cuma minum satu gelas aja ya, karena teriak-teriak gitu kan. Lalu kemudian dari satu gelas dua gelas, sehingga otomatis ketika ini terjadi kan nggak seperti biasanya nih, biasanya segelas kok ini dua gelas. Nanti ini akan meningkatkan pendapatan kafe tersebut. Lalu kemudian kafe akan belanja kembali ke pemasok lokalnya yang langganannya dia begitu. Lalu kemudian pemasok nanti akan membelikan barangnya, pemasok juga akan membayarkan ke pegawainya dan seterusnya. Sehingga ini akan berputar begitu. Artinya uang yang awalnya itu dibelanjakan satu orang, lalu kemudian berputar ya, secara luas akan menciptakan aktivitas ekonomi baru.
0: Oke.
1: Seperti itu. Ya, di berbagai sektor. Namanya itu multiplier effect gitu.
0: Itu contohnya yang paling sederhana, kalau semisal kita makan di kafe sambil nonton bareng, belum kalau semisal ada yang jualan merchandise atau jersey-jersey juga ya, Bu Nanda.
1: Iya, kan kadang kita bisa datang terus kapelan atau kita sama-sama pakai baju yang sama begitu, misalkan.
0: Oke, baik. Tapi kalau berbicara sektor usaha yang paling diuntungkan, apakah memang hanya kafe saja ini, Bu Nanda? Atau ternyata ada loh peluang-peluang lain yang masyarakat belum bisa meraba nih? Trennya nanti seperti apa sih, Bu Nanda?
1: Waduh, ini karena tahun ini adalah tahun spesial ya. Jadi 2026 itu spesial nih, karena kalau biasanya hanya satu negara penyelenggara ya, kita sekarang ada tiga.
0: Betul.
1: Ya enggak sih, ada tiga tuh. Ada US, kemudian Kanada, ada Meksiko kan. Nah, kalau biasanya 32 negara, nah tahun ini tuh 48 negara. Jadi ketika yang dibicarakan adalah mengenai kira-kira tuh sektor usaha apa yang diuntungkan tuh, kalau efeknya ke kita ini karena jaraknya jauh banget ya, berkilo-kilometer ya. Kita ya pastinya tadi ada kuliner itu, kemudian kafe. Nah, tadi kan ada pertanyaan, terus selain kafe kuliner tuh apa? Jadi mungkin gini, ada event organizer dong. Mereka pasti akan mencari tempat yang oke, begitu. Nah, itu jasa event organizer atau penyelenggara acara. Lalu kemudian kalau kita bicarakan jersey, berarti ada percetakan, promosi, kemudian desain, ya, merchandise terutama. Lalu kemudian ketika misalnya nih, kita lihat ada bola di tahun ini akan beda, mungkin nanti akan dikoleksi juga. Dan satu lagi nih yang paling penting ya, kita nggak bisa nonton kalau nggak ada internet kan.
0: Betul.
1: Nah, biasanya penyedia paket internet tuh yang akan cari apa info dan juga cari-cari bagaimana caranya nih. Jadi salah satunya yang paling baru nih penyelenggara atau penyedia paket internet nih juga.
0: Jadi peluang yang cukup besar ya, Bu Nanda, untuk di tahun 2026 ini ya. Baik. Tapi melihat kalau dari ekonomi lokal ya, atau UMKM yang kecil-kecilan ini, sebenarnya apakah sudah apa ya, bisa dinilai adaptif dalam memanfaatkan momentum-momentum global seperti Piala Dunia ini sebagai peluang bisnis, atau ternyata masih latah ikut-ikutan? Kalau semuanya jual jersey, ya udah kita ikutan jual jersey, menjadi reseller dan lain sebagainya. Jual makanan, ya udah kita nanti berbondong-bondong di satu tempat nobar, semuanya ikut ke sana. Bagaimana ini, Bu Nanda?
1: Iya, kan itu akan terjadi secara otomatis ya. Jadi ada permintaan gitu kan, ada permintaan pasar, sehingga nanti mereka yang menyambut adalah yang bisa memberikan apa pemenuhan permintaan pasar tersebut begitu. Nah, potensinya itu sebetulnya kita tidak bisa mengatakan A, B, C saat ini ya, karena kita mungkin belum melihat akan seperti apa begitu. Tapi sesimpel misalkan begini deh, kan dari awalnya sebetulnya ini pertandingan bola itu sekarang ini menjadi fenomena dunia bahkan. Sehingga ketika ada satu pertandingan yang hanya di lapangan, satu lapangan saja, lalu kemudian tiba-tiba itu ada jadi entertainnya gitu. Misalkan tahun ini untuk kesekian kalinya Shakira sebagai seorang penyanyi diminta lagi untuk menyanyikan kembali begitu theme songnya. Itu kan juga kemudian efeknya kemana-mana.
0: Betul.
1: Nah, kemudian untuk kita sendiri, misalkan untuk UMKM lokal nih ya, dan komunitas nih, kira-kira kalau pertanyaannya kira-kira benar-benar ada potensi nggak sih bisa bikin perputaran ekonomi, kan seperti itu ya tadi pertanyaannya ya. Jadi ketika sebuah komunitas gitu, di sebuah komunitas lokal mengadakan nobar, itu kan kemungkinan yang muncul itu kan tidak hanya konsumsi aja. Bahkan kita butuh transportasi. Sekarang ada transportasi online. Lalu kemudian tiba-tiba nanti kalau parkirannya penuh, akan butuh parkir tambahan begitu misalkan. Lalu kemudian produk lokal. Kan kita sekarang ini kan anak-anak muda, jangan jangan di apa dipikir bahwa mereka tidak akan memanfaatkan tuh, mereka pintar-pintar sekarang. Gitu. Jadi ketika misalkan event di satu tempat tertentu di Semarang aja atau di mana begitu, di satu kota tertentu aja, itu misalkan ada 100 orang datang nobar. Nanti ketika dia membelanjakan sekian puluh ribunya itu akan di-share ke beberapa bagian gitu, parkir. Kemudian ketika itu terjadi malam hari, kita pasti akan cari toko-toko yang buka di malam hari dong. Dan itu nggak semua toko buka di malam hari kan. Nah betul. Nah itu kemudian akan mereka cari bensin tengah malam di mana ya yang deket sini ya gitu. Atau bahkan sesimpel rokok. Kok rokokku habis ya gitu. Jadi ini akan menggerakkan UMKM terutama ya yang buka di malam hari. Karena kan kita beda negara, beda waktunya. Betul. Pasti kita akan menyesuaikan jamnya kan. Nah, seperti itu sih.
0: Oke, baik. Jadi ya, memang efeknya ini bisa kemana-mana begitu ya. Seperti yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sudah ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1. Ini ada Pak Suyarto di Semarang. Pak Yarto.
2: Iya, selamat pagi Mas Akil.
0: Iya, silakan. Piala Dunia 2026, efek berganda bagi ekonomi lokal, iya, Pak Yarto. Iya.
2: Selamat pagi Bu Nanda, sehat?
1: Pagi Pak.
2: Alhamdulillah, begini Bu, sesuai dengan topik tadi, saya ingin menanggapi kalau nanti ada kesalahan, ya memang tidak ketahuan, tidak mengerti saya, mohon maaf Bu, Mas Akil dan para pendengar. Saya akan menanggapi apa yang Bu katakan tadi, memang dampak ganda ini dalam piala memberikan dampak ekonomi yang nyata kan Bu, bagi bangsa Indonesia, baik melalui lonjakan transaksi sektor informal, penyiaran maupun potensi kerugian besar jika batal menjadi tuan rumah kan gitu Bu. Nah, alat dampak ini kan menyentuh berbagai aspek perekonomian nasional secara peningkatan omset UMKM Ibu yang paparkan tadi, sektor kuliner dan hiburan jelas ada seperti nobar tadi. Tapi hak siaran dan pariwisata itu penting Bu. Nah, potensi kerugian yang akibat batal ya menjadi bagian dari turnamen atau tuan rumah seperti yang Ibu katakan tadi, berarti kan ini suatu momentum yang paling bagus untuk kita lihat lewat RRI ini. Maka pertanyaan saya begini Bu, apa dampak terhadap perekonomian Indonesia yang saat ini sedang muncul booming, nah dan apa yang terjadi di Indonesia masuk Piala Dunia, dampaknya itu sendiri. Serta, apa dampak ekonomi dari Piala Dunia 14 dan Olimpiade 2016 itu sendiri, Bu? Mohon pencerahan, Nun.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Suyarto ya. Ini menarik Bu Nanda, kalau kita lihat di tengah kondisi sekarang ini daya beli masyarakat juga masih menjadi perhatian, apalagi kondisi global begitu ya. Nah, sebenarnya event Piala Dunia ini seberapa bisa untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat meski sifatnya sementara, atau ternyata dengan kondisi sekarang ini daya belinya malah nanti bisa dibilang Piala Dunia jadi drop untuk edisi kali ini, atau bagaimana ini Bu Nanda, silakan.
1: Waduh, kalau yang kita bicarakan tentang masalah itu ya itu memang benar-benar masalah ya. Tapi begini, ketika suatu hal itu ada ikatan emosional ya, kadang orang itu akan memaksakan diri, entah disadari atau tidak gitu. Tapi memang ketika daya beli masyarakat itu jadi perhatian saat ini, apalagi kita itu sekarang sangat-sangat kreatif akibatnya ya, sehingga kita akan sangat kreatif. Untuk melihat perputaran ekonomi, tidak bisa dilihat ini uang lalu uangnya dibelikan, itu nggak bisa. Okay. Karena tidak terlihat gitu. Misalkan begini, kita sekarang melakukan siaran ini juga ada efek ekonominya, misalkan internet itu kan tidak gratis ya, berbayar begitu. Kalaupun kita menggunakan wifi, mungkin yang membayar wifi itu pihak lain, tapi dia tetap bayar meskipun kita hanya gratis. Artinya ketika kita tidak bisa melihat secara langsung uang itu berputar dengan cara kita membayar, akan tetapi perputaran akan tetap ada gitu. Nah, untuk melihat bahwa ini merugikan atau tidak, atau menguntungkan di tengah ekonomi yang seperti ini, ketika daya tarik emosional itu ada, sedikit atau banyak pastilah, kalau misalkan nih, 10 orang ini fans bola begitu, lalu kemudian yang 5 ini menahan diri karena harus memenuhi kebutuhan keluarga, tapi 5 yang lain pasti akan mengusahakan gitu, misalkan walaupun jersey, kalau misalkan jersey bola yang dibelikan itu biasanya tahun-tahun sebelumnya itu dia selalu beli jersey 2, tahun ini hanya 1, tapi tetap itu akan terjadi. Misalkan ya udah deh tahun ini saya hanya beli 1, ngirit. Nah, pasti akan ada seperti itu. dan memang ada penurunan, dan kita tidak bisa memaksakan bahwa oh kita harus positif nih, ekonomi akan meningkat nih karena ada pesta dunia seperti ini, no. Akan tetapi ketika ada ikatan emosional meskipun hanya satu merchandise, ya pastilah mereka akan keluarkan uang untuk itu. Sehingga ketika yang kita bicarakan adalah perputaran uang besar dan ekonomi saat ini agak jadi perhatian, ya meskipun kecil perputarannya pasti akan berputar. So, karena yang tadi kita bicarakan tadi, kalaupun kita di situ nggak makan karena di rumah, oke, aku di rumah makan dulu deh, ikut nobar tapi di rumah makan dulu, tapi di sana tetap minum kan, itu juga uang yang dikeluarkan. Jadi meskipun kecil sekali, misalkan kecil sekali, pasti akan ada perputaran, walaupun kecil sekali, seperti itu. Jadi sinyalemennya ada positifnya, meskipun hanya sedikit, tapi tetap kita berikan sinyalemen positif begitu.
0: Baik. Bu Nanda, kita jeda terlebih dahulu, nanti kami akan sambung kembali begitu ya. Dan pendengar, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Saya Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.
4: Trivia, trivia, trivia Piala Dunia 2026. Nama Ronaldo masih menjadi magnet bagi gelaran Piala Dunia 2026. Saat ini Ronaldo sudah bermain di 5 edisi, yakni mulai tahun 2026 sampai dengan 2022. Jika tampil di 2026 ini, maka dirinya akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang bermain di 6 Piala Dunia berturut-turut. Ini adalah rekor yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Namun, jika Lionel Messi juga bermain untuk Argentina, maka keduanya akan mencapai rekor yang sama. Demikian juga dengan kiper senior Meksiko, Guillermo Ochoa, yang sudah tampil di 5 edisi. Meski kemungkinannya untuk masuk skuad dan bermain di Piala Dunia 2026 lebih kecil dibandingkan dengan duet CR7 atau Messi.

0: Kami masih temani Anda pendengar dalam Deep Talk Piala Dunia 2026 ini bersama Bu Nanda ya. Bu Nanda yang sudah bergabung lewat WhatsApp juga, terima kasih banyak. Ada Mas Imam dari Semarang ya, katanya mau bertanya soal di Piala Dunia nanti, itu kan banyak kafe atau UMKM yang bisa menyelenggarakan nonton bareng. Jadi sepertinya akan ramai sekali UMKM. Kalau dari sisi penyerapan tenaga kerja, apakah UMKM dalam case ini akan punya andil sebagai penyerap tenaga kerja mengingat kondisi ekonomi belakangan ini? Baik, terima kasih. Bu Nanda, tanggapannya?
1: Pesta Piala Dunia ini ya, jadi yang diadakan oleh FIFA ini memang menarik sekali gitu, karena efeknya akan sampai ke kita. Ya kan, meskipun hanya ada beberapa sektor begitu kan, yang tadi kita bicarakan ada makanan, kemudian kuliner tengah malam dan seterusnya, dalam jangka pendek ini ya, meskipun tidak terlalu panjang, dalam jangka pendek ini pastinya akan membantu begitu di UMKM lokal seperti itu, Kak.
0: Oke. Terkait dengan penyerapan kerja ini bagaimana Bu Nanda?
1: Iya, untuk penyerapan tenaga kerjanya pastinya ada ya. Ketika misalkan sebuah acara begitu dibutuhkan banyak orang, gitu, manpower, pasti mereka akan menarik begitu kan, menarik beberapa orang untuk bergabung. Sehingga manpower meskipun bersifat sementara, pastinya akan ada penaikan jumlah gitu. Sehingga nantinya mungkin akan perlu dikelola lagi ya, walaupun ini hanya 2 bulan, tapi paling tidak ada geliat lah dalam perekonomian kita.
0: Baik, Bu Nanda, saya juga ingin menyoroti soal apa ya, posisi Indonesia kan memang di sini tadi sempat dimention juga di awal bahwasanya kita menjadi konsumen begitu. Ini yang ditakutkan kan adalah produksian-produksian luar negeri yang tinggi akan menyerbu Indonesia. Lantas bagaimana untuk yang ada di tanah air ini menyikapi hal tersebut? Apakah masyarakat juga sudah paham bahwasanya ya kita harus support UMKM juga, atau ternyata desakan atau serbuan barang-barang luar negeri ini, apalagi terutama jersey gitu ya, yang pasti masyarakat Indonesia lebih senangnya ke arah luar negeri begitu, Bu Nanda?
1: Jadi untuk melihat ini adalah sebuah fenomena ya, jadi kita tidak bisa memaksakan konsumen itu untuk beli, ayolah beli, itu tidak bisa. Mereka akan bergerak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi kemudian ketika misalkan ada influencer, jadi kita kan punya influencer ya, kadang-kadang betul, tuh influencer tuh akan bisa menjelaskan begitu. Ketika kita sebagai orang Indonesia bisa menjelaskan ke konsumen bahwa ini tidak kalah, atau bahkan kita itu sering mengatakan bahwa ini bahannya oke dan seterusnya. Dan ada satu orang yang telah membuktikan, biasanya teman yang lain ketika, oh ini lebih murah kok, mereka akan mengambil seperti itu. Sehingga ketika misalkan ada produk dari luar dan menyerbu kita, lalu kemudian dengan keadaan kita yang seperti ini saat ini ya, perekonomiannya ya, ketika ada hal yang lebih murah dan lebih oke, ya pastinya akan diserbu juga gitu. Hanya yang tidak bisa kita kendalikan adalah apakah mereka akan membeli dari luar atau dari lokal. Kita hanya bisa melihat sebagai ekonom ya, akan hanya bisa melihat fenomena gitu, tapi tidak bisa mempengaruhi konsumen itu sendiri. Yang bisa mempengaruhi adalah dari pengusaha atau pemilik dari usaha itu sendiri untuk menarik bagaimana caranya.
0: Baik, tantangannya di sana ya Bu Nanda untuk bisa mencari peluang dalam gelaran Piala Dunia ini. Baik, terakhir Bu Nanda, mungkin ada rekomendasi juga untuk semua pihak agar ekonomi ini bisa dimaksimalkan, apalagi gelaran 4 tahun sekali di Indonesia, 3 tuan rumah begitu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan Bu Nanda.
1: Baik, walaupun Piala Dunia ini adalah sebuah momen 4 tahun sekali dan diharapkan begitu ya dapat menggerakkan perekonomian walaupun sesaat ya. Akan tetapi ketika diselenggarakan di nantinya di sini akan ada kafe atau tempat usaha begitu. Dan mungkin kalau dari saya pribadi untuk bisa menyarankan tempat usaha ya yang mungkin nanti akan menyelenggarakan atau event organizer, mungkin bisa nih dipikirkan mengenai program loyalitas atau bahkan mungkin nanti memperlihatkan service yang excellent gitu. Ketika nantinya konsumen itu datang, walaupun hanya di saat itu, ketika kita bisa menggaet mereka sekali saja dan memperlihatkan bahwa ini loh servisnya excellent begitu, pastinya mereka akan berpikir lagi untuk, oh kok nyaman ya, pastinya mereka akan kembali gitu. Sehingga efeknya nanti ketika Piala Dunia telah berakhir, akan ada keberlanjutan dari usaha-usaha ini gitu, baik tempat usaha, event maupun usaha-usaha lokal yang ada seperti itu. Lalu kemudian kedepannya ya mungkin yang bisa dikembangkan adalah melihat fenomenanya, mungkin bisa kita kembangkan sport tourism atau wisata olahraga. Lalu kemudian event berbasis komunitas itu juga mungkin menarik ya. Kemudian merchandise ya atau konten olahraga yang saat ini mungkin bisa di share melalui digital itu juga menarik sekali. Sehingga Piala Dunia di tahun ini ya, Piala Dunia tahun ini semoga manfaatnya ya bukan hanya kepada pelaksana tapi juga semoga kepada kita semua gitu. Jadi ini momentum yang sangat bagus sekali untuk menangkap berbagai peluang dan mengubahnya menjadi nilai ekonomi yang semoga nanti berkelanjutan ke depannya seperti itu.
0: Oke, baik. Bu Nanda, terima kasih banyak ya. Pokoknya ini memang bukan sekedar tontonan saja, melainkan harus disikapi serius begitu ya, karena ada peluang di sana, penguatannya juga memang harus bareng-bareng disokong ya untuk bisa memperkuat ekonomi kreatif, dan keberlangsungannya harus dijaga agar sustainable-nya bisa sampai kapanpun begitu ya, Bu Nanda.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, sekali lagi terima kasih untuk kali ini Bu Nanda sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Lain kali kita bisa bincangkan lagi Bu Nanda, dan kita kawal terus untuk Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Iya,
0: thank you. Oke, selamat beraktivitas ya, kembali Bu Nanda.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 ini, Piala Dunia dan efek berganda bagi ekonomi lokal ya, bersama ekonom USM Ananda SSMPD.

Dunia 2026. New York, New Jersey Stadium merupakan stadion yang akan menjadi tempat bagi final Piala Dunia 2026. Bertempat di New Jersey, Amerika Serikat, stadion ini memiliki kapasitas 82.500 penonton. Stadion ini dipilih FIFA sebagai venue Laga Puncak pada 4 Februari 2024 mengalahkan AT&T Stadium di Dallas. Dan stadion ini pernah menjadi venue bagi final Copa America Centenario pada tahun 2016 saat Chili mengalahkan Argentina melalui adu penalti. Stadion ini juga merupakan stadion langganan konser bagi musisi-musisi besar seperti Bruce Springsteen, Beyoncé, Ed Sheeran, hingga Taylor Swift.

0: Informasi terkini pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu ya, bersama reporter Bo Wiranto terkait dengan Rektor USM yang melepas 4 mahasiswa KKN Internasional 2026. Bo, laporan Anda.
1: Ya baik, terima kasih rekan Agil. Pendengar, Rektor Universitas Semarang atau USM Dr. Supari melepas 4 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata atau KKN Internasional tahun 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka terdiri dari Ibnu Dwi Setioko, Gamaliel Korsel, serta Raffi Arya Putra Hendri, dan Devita Hayu Habsari yang didampingi oleh dosen pembimbing lapangan Sinta Pramucitra. Rektor mengatakan bahwa program KKN Internasional ini merupakan salah satu bentuk implementasi visi universitas dalam mencetak lulusan yang berdaya saing global. Selain itu juga memiliki kemampuan beradaptasi dalam lingkungan multikultural. Supari meminta mahasiswa untuk menunjukkan budaya sopan santun dengan adat ketimuran yang ada di Indonesia. KKN Internasional ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa untuk memperluas jejaring dan wawasan global. Sementara Kepala International Office USM Faisal Yusuf mengatakan bahwa program KKN Internasional ini sebagai bagian dari upaya penguatan internasionalisasi perguruan tinggi serta peningkatan kapasitas mahasiswa melalui pengalaman pengabdian kepada masyarakat di tingkat global. Program dirancang untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat dan budaya yang berbeda sekaligus memperkuat kompetensi global yang dibutuhkan di era internasional. Sementara itu, dosen pembimbing lapangan Sinta Pramucitra mengatakan bahwa para mahasiswa telah mendapatkan pembekalan terkait program kerja, etika internasional, komunikasi lintas budaya, serta adaptasi lingkungan. Selama di Kuala Lumpur, mahasiswa akan mengikuti berbagai kegiatan yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat, penguatan jejaring internasional, pertukaran budaya, serta pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi global mahasiswa. KKN Internasional ini juga sebagai upaya internasionalisasi pendidikan tinggi, sekaligus mencetak lulusan yang unggul, adaptif, berwawasan global, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bowo untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan itu tadi pendengar ya, Rektor USM melepas 4 mahasiswa KKN Internasional 2026.

memastikan bahwa protokol baru tersebut akan mulai diterapkan pada turnamen yang akan berlangsung pada musim panas ini. Namun badan tersebut tidak mewajibkan kompetisi lain untuk mengikuti aturan yang sama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah informasi pendengar terkait BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina. Benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya pendengar setelah dilakukan

0: melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan dari IDX Channel berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2026. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk pagi hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oxygenid_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Seperti yang sudah disampaikan Rosi tadi di belakang sama ada Andi juga ya, bahwasannya sekarang kita masuk ke dalam segmen Halo RRI. Tidak sendirian, ada fans Barca nomor 1 di RRI Semarang, pendengar Fahri Marlian.
5: Kenapa Anda selalu memention fans Barca nomor 1?
4: Ya nggak apa-apa dong.
5: Ini sudah jelang Piala Dunia dong. Ganti fans Spanyol. Itu lebih cocok.
4: Iya, benar-benar. Tapi gimana melihat permainan Spanyol nantinya? Aduh, malah deep talk Piala Dunia ini.
5: Optimis. Karena satu bawa Lamine Yamal ya.
4: Tapi kan belum bisa dipastikan bermain.
5: Tapi setidaknya bawa dulu ya. Jadi keberhasilannya atau kehokiannya itu minimal bisa ngikut.
4: Iya, benar.
5: Optimis karena gelandangnya solid ya kan. Terus juga kipernya sekarang, wah itu numpuk pak. Unai Simon, terus David Raya kan yang kemarin walaupun kalah ya di final UCL ya.
4: Tapi pengalamannya ya bagus.
5: Juan Garcia kita gak usah ngomongin lah, itu kiper settingan. Jagonya minta ampun.
4: Iya, tapi jangan sampai Lamine Yamal dibawa ya kan, hilang pas di Amerika ya kan.
5: Itu sayang sekali sih ya, karena ya tapi potensial sih perjalanan juga masih panjang ya Gil ya.
4: Iya sih.
5: Masih ada ya piala-piala dunia yang lain atau mungkin Euro yang lain gitu ya, yang buat dia menjadi panggung bersinar ya.
4: Baik, tapi piala dunia nanti dulu pendengar ya, kita fokus ke pelayanan publik terlebih dahulu ini ya.
5: Karena ada banyak keluhan juga dari penyiarnya juga sih sebenarnya.
4: Nah ini silakan yang mau cerita dulu ya.
5: Yang mau cerita karena dari Kendal ke Semarang ini ya, panturannya minta ampun pagi ini.
4: Update-nya gimana sih? Karena yang saya baca itu pengecoran jalan Pantura Brangsong Kendal sudah mulai dikerjakan awal Juni ini.
5: Itu bukan aku ya, tapi lebih ke Mas Andi.
4: Itu
5: mungkin
4: lebih ke Mas Andi, beda jalur berarti.
5: Beda jalur, karena Mas Andi kan lewatnya dari Brangsong terus nanti masuk ke Lingkar ya Gil ya. Kalau aku tadi tuh yang Kaliwungu, via beneran Kaliwungu ya, itu masuk ke Mangkang. Tadi pagi tuh macetnya minta ampun, tahu gak karena apa? Lampu merah di sebelum Lingkar itu roboh Gil. Jadi malang setengah jalan ya, dari arah Kendal atau arah Kaliwungu itu ke Semarang. Macetnya minta ampun, dan yang bikin wadidau lagi adalah di situ banyak galian cennya gitu.
4: Jadi sudah ada permasalahan, nambah lagi masalah ya kan.
5: Debunya itu udah setara Mesir mungkin ya.
4: Tapi memang apa ya, dilema sih menurut saya Fahri. Itu ya nanti semisal memang galian-galiannya sudah selesai ya. Enak juga untuk pengguna jalan, cuman untuk saat ini ya dikeluhkan iya, tapi ya kita mau lapor juga ya pasti jawabannya menunggu.
5: Iya, harus menunggu proyeknya selesai dulu ya.
4: Saya juga merasakan dulu pas di zaman Majapahit. Majapahit itu kan dulu dicor. Saya dia 6 bulan pengerjaan dan ya debu-debu jalan separuh ya kan. Tapi ya alhamdulillah sekarang karena sudah
5: beres ya, selesai.
4: Enak banget.
5: Pantura itu enak Gil sekarang, terutama untuk yang Kendal Semarang itu menurutku pantura mewah ya, dalam tanda kutip. Karena jalannya semuanya insya Allah sudah landai terus juga mulus kan, dominasinya sudah cor semua Gil sekarang. Cuma ya emang hal-hal seperti itu kan insidental ya, kita gak tahu datangnya kapan, dan tadi kebetulan saja lagi kurang beruntung. Ya kan? Lampu merahnya ini mungkin bisa ditindak secara lebih cepat lagi ya. Tadi sih udah ada mobil polisinya juga yang datang. Jadi semoga ya nanti pas pulang ini sudah aman
4: clear ya.
5: Silakan saja untuk pendengar yang nanti mau bergabung, barangkali mau sharing keluhannya ya, atau mungkin mau laporan terkait permasalahan fasilitas umum atau pelayanan publik, monggo saya aja.
4: Ini saatnya pendengar bisa teleponnya 0248316686 untuk teleponnya pendengar. Melalui WhatsApp SMS juga boleh, telepon WhatsApp bisa 0816666886, komentarnya lewat aplikasi RRI Digital pendengar. Kami tunggu sampai jam 10 ya.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, pendengar, dalam Halo RRI ini tadi kalau Fahri sempat bercerita soal jalan begitu ya di Kalimu Kendal yang ternyata ya masih menjadi keluhan Fahri ataupun Anda juga merasakan hal yang sama, pendengar. Kita jalan-jalan lagi kali ini ke Kalipancur, pendengar, yang mengapresiasi ya warga Kalipancur mengapresiasi langkah Pemkot yang telah memperbaiki jalan Untung Suropati, pendengar. Informasi selengkapnya bersama reporter Rahma Purwanto. Rahma, laporan Anda.
1: Ya, Galih dan pendengar, sejumlah titik di ruas jalan Untung Suropati Kalipancur Kota Semarang memang sering dikeluhkan oleh warga sekitar. Pasalnya memang jalan tersebut ini mengalami kerusakan berupa aspal mengelupas, permukaan bergelombang hingga cekungan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Dan kerusakan yang terjadi di jalur strategis tersebut memang dinilai semakin mengkhawatirkan karena setiap hari menjadi akses utama masyarakat untuk bekerja, bersekolah, hingga mendukung aktivitas distribusi barang. Namun kini jalan tersebut telah diperbaiki dan diaspal kembali oleh pemerintah Kota Semarang. Salah seorang warga, Oki, ini juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Semarang yang telah memperbaiki dan mengaspal jalur tersebut. Dan ia pun berharap meski jalur tersebut dilintasi truk-truk besar, ini diharapkan juga jalan tersebut ini setelah diaspal lebih awet, tidak gampang rusak, tidak gampang mengelupas, sehingga masyarakat ini bisa melewatinya dengan nyaman. Dan jalanan tersebut setelah diperbaiki juga dapat bertahan lama itu, sehingga masyarakat juga berkendara dengan hati-hati, nyaman, dan selamat. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rahma untuk informasi yang sudah disampaikan. Nah, ini Fahri, kalau di Semarang tadi disampaikan jalan Untung Suropati langsung di aspal begitu ya. Kalipancur.

0: Apa itu kerukunan umat beragama menurut ajaran Kristiani? Inilah penuturan dari penyuluh agama Kristen Sri Wahyuningsih STH.
1: Kita itu sama ya, kita itu bersaudara satu dengan yang lain. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Tetapi kita adalah satu ya, kita adalah untuk kita hidup menghormati satu dengan yang lain. Lalu tentang ajaran kasih dalam kekristenan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, sesama manusia itu kan berarti kan tidak hanya dibatasi oleh orang yang seagama dengan kita, bahkan orang yang berbeda agama dengan kita. Kalau lebih jauh lagi dalam Kristenan itu ajaran mengasihi tidak hanya orang yang mengasihi kita, tetapi bahkan musuh-musuh kita. Ya, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu, gitu.

0: Pendengar katanya, kamu yang terakhir aku cinta. Jadi kalau berbicara terakhir, ya saya masih punya informasi terakhir pendengar untuk Anda, yaitu informasi cuaca kemaritiman ya. Bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, di ujung telepon sudah ada perakirawan Yani yang siap dengan informasinya. Rekan Yani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Agi.
0: Untuk hari ini, seperti apa perkiraannya? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pos 1 RS Semarang. Pagi hari ini stasiun meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Jumat 5 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Sabtu 6 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, peringatan dini banjir pesisir atau rop. Masyarakat pesisir pantai diimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rop yang diprediksi terjadi pada hari ini, Jumat 5 Juni 2026, di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Jumat 5 Juni 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok, Sabtu 6 Juni 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berlawan, angin dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang dan Demak, dan perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori sedang. Sementara perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut kategori sedang. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Jumat 5 Juni 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok Sabtu 6 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 13 knot, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori sedang. Untuk suhu udara berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 84%. Untuk surut minimum setinggi 20 cm pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum setinggi 70 cm pada esok hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Yani, selamat pagi. Dan itu tadi pendengar ya, informasi cuaca dari BMKG Kemaritiman yang dapat Anda ikuti. Oh ya, kami ingatkan juga untuk nanti malam pendengar dalam rangkaian friendly match ya, FIFA Match Day, Timnas Indonesia menghadapi Oman, tentu akan kami siarkan pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Optimis Fahri, optimis. Indonesia untuk prosesnya optimis, menuju optimis. Piala Dunia 2030.
2: Jadi bekal setidaknya untuk 4 tahun lagi gitu kan. 2030 Indonesia mungkin ya, bisa masuk
0: tembus ya. Betul.
2: Harapannya begitu, Gil.
0: Karena kalau kita lihat bersama John Hartman, auranya positif banget sih.
2: Auranya positif dan kayak punya sistem yang nanti bisa membuat aduh, timnas ini bisa lolos.
0: Iya, betul. Yang penting ya kita bisa berbicara banyak, kita levelnya sudah Asia bukan Asia Tenggara lagi, pendengar. Itu kuncinya ya. Jam 8 malam nanti di Pro 1 dan juga Pro 3, pendengar. Oke, terima kasih. Nanti dilanjut Fahri untuk Semarang Siang ini, pendengar, informasi dan lagu-lagu pilihan ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi

akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
6: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berterima kasih kami ucapkan untuk Anda semua. Di siang ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi yang mengudara melalui 89 FM dan berbagai kanal streaming, ya termasuk RRI Digital. Di kebersamaan kita siang ini, saya Fahri Marlian, alhamdulillah bisa kembali hadir mengudara untuk menemani Anda semua hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya. Tentunya dengan beragam musik dan acara yang sudah kami siapkan juga untuk menemani waktu siang Anda semuanya. Dalam kebersamaan Semarang siang ini, edisi hari Jumat ini ya, 5 Juni 2026, kita akan mengawali dalam satu kebersamaan dialog kesehatan siang ini, yang mana topik yang nanti akan kita bahas bersama adalah gizi tepat untuk balita, ya. Nanti kita akan mengupas bersama bagaimana sih gizi yang cocok, gizi yang tepat, ya, untuk mendukung tumbuh kembang balita ini supaya nanti bisa menjadi generasi yang benar-benar emas, begitu nje. Kita akan ngobrol bersama seorang narasumber, beliau adalah Dr. Insinyur Kristiana Retnaningsih, Magister Pertanian, seorang dosen dari program studi teknologi pangan, ya, Universitas Katolik Sugiyapranoto, sekaligus juga sebagai kepala laboratorium nutrisi dan teknologi kuliner yang saat ini sudah tersambung melalui line telepon kami. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Bu Kristiana.
1: Selamat pagi, Mas Fahri. Selamat pagi terus.
0: Nji, ini semangat pagi, waktunya sudah siang tapi tetap semangatnya pagi, ya Bu Kristiana, ya.
1: Iya, sampai sore juga semangat pagi. Gitu,
0: tetap ya. Semangat pagi, baik, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan satu topik yang ini sepertinya perlu kita perhatikan bersama Bu Kristiana, terutama untuk orang tua yang saat ini mungkin anaknya masih di fase balita gitu ya, supaya nanti bisa tumbuh kembang menjadi SDM yang berkualitas, ya. Nanti kita akan ngobrol bersama Bu Kristiana, tapi sebelum kita mulai, boleh kita persilahkan untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga ya ke Bu Kristiana terkait dengan gizi anak yang baik dan benar, yang sesuai dengan standar itu seperti apa. Monggo saja, kami tunggu atensinya di line telepon Pro 1 RRI Semarang di 024-8316-686 atau di WhatsApp-nya Pro 1 Semarang ya di 0816-666-886. Bu Kristiana, untuk mengawali kebersamaan kita, ini mungkin kita mengawalinya dari satu perspektif panjenengan juga ya, atau pandangan dari seorang dosen dalam hal ini di Universitas Katolik Sugiyapranoto sana terkait dengan pemenuhan gizi di Kota Semarang sendiri atau mungkin di Jawa Tengah, mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu Ibu, untuk pemenuhan gizi daripada si balita ini sudah seperti apa gambaran kondisinya untuk sekarang? Sudah lengkapkah? Orang tua sudah pada melekah? Atau gambarannya untuk sekarang ini seperti apa?
1: Baik, terima kasih Mas Fahri. Ini kalau Semarang sebaiknya masuk baik ya, karena juga data nasional kita juga angka stunting itu sudah makin menurun di tahun survei status gizi Indonesia tahun 24, karena tahun 25-26 ini belum keluar. Itu diinformasikan ada 19,8% kasus stunting. Dan menurut standarnya WHO, WHO itu Badan Kesehatan Dunia, itu mereka istilahnya mematok 20% karena seluruh dunia. Nah, kita sudah mulai masuk ya, begitu kan. Namun, harapannya kan terus akan berkurang kasus stunting itu.
0: Betul.
1: Sehingga bisa turun-turun, bisa harapannya yang sendiri ditanamkan 14% itu bisa tercapai. Nah, kenapa ini penting gizi untuk balita? Karena balita itu kan generasi muda, yang generasi awal yang diharapkan akan menggantikan orang-orang tua, gitu kan? Sehingga mereka harus sehat. Nah, kalau kita bicara tentang tadi gizi anak, itu sesungguhnya tidak hanya dimulai pada saat anak sudah lahir atau balita ini dikatakan balita, namun mestinya dimulai sejak dalam kandungan, sehingga itu dikatakan gizi yang aman untuk mencegah stunting.
0: Baik, jadi memang sangat penting ya Bu Kristiana untuk kita bisa memenuhi gizi para balita ini. Tapi kalau boleh diceritakan atau dijelaskan juga dari sudut pandang kesehatan barangkali ini ya, sebenarnya kalau untuk fase balita, Bu Kristiana, ini sebenarnya fase yang seperti apa sih kok bisa sepenting itu untuk kita bisa memenuhi kebutuhan gizinya dan berpengaruh juga kepada masa depan dari si balita ini. Ini fase yang seperti apa terhadap penyerapan nutrisi barangkali atau terhadap makanan-makanan yang nanti dikonsumsi?
1: Ya, jadi begini, balita atau istilahnya kalau saya mengharapkan untuk supaya terjadi pencegahan stunting itu dimulai pada perempuan itu yang hamil, ibu hamil. Itu harus punya status gizi yang sehingga dia pada saat kehamilan mengandung itu bisa sehat ya. Kemudian dalam proses mengandung ini asupan makanan-makanannya pun juga tercukupi kesehatannya. Sehingga kenapa misalnya sekarang NPG itu kalau untuk supaya mencegah stunting ya harapannya memang dari ibu hamil kemudian balita begitu kan. Nah, karena di fase janin ini kan jelas sudah hidup. Bahkan setiap bulan pertama itu sudah mulai pembentukan otak. Dan pada kondisi itu kadang-kadang ibu sering tidak menyadari atau mungkin sering masih morning sickness kalau pasti sakit lalu tidak masih bisa makan dan sebagainya. Namun demikian di dalam rahimnya itu tumbuh generasi baru yang harus cukup gizi karena mulai 3 bulan pertama sudah ada pertumbuhan otak, kemudian dilanjutkan pertumbuhan-pertumbuhan organ-organ yang lain yang diharapkan sampai 9 bulan itu pertumbuhannya itu normal. Ya kan? Pertumbuhannya itu normal sehingga bisa lahir dengan berat badan lahir itu sekitar minimal 2,5 kilo gitu ya. Karena kalau kurang dari itu dikatakan berat lahir rendah. Nah, itu efek berikutnya adalah mungkin tumbuh kembangnya akan terganggu. Nah, dengan bayi yang sudah lahir dengan normal ini, maka terus perlu ada dirawat dengan baik. Maka ibu pada saat awal melahirkan, lalu kemudian kelenjar mani itu sudah mulai produksi ASI, itu ada ASI yang awal pertama itu namanya kolostrum. Nah, baik. Itu harus diberikan pada anak supaya itu menjadi sistem imunitasnya anak itu, selain nutrisinya yang baik. Gitu. Nah, setelah itu, setelah ada fase ini, ASI eksklusif, itu sampai 6 bulan. Habis itu ada makanan pendamping. Nah, itu semua, lalu kemudian sampai 2 tahun ya, ASI diharapkan. Lalu habis itu anak mulai masuk prekut, sekolah, dan sebagainya. Kemudian sampai usia 5 tahun. Nah, ini semua adalah fondasi untuk tumbuh kembang anak ini untuk kedewasaan. Karena kalau pada saat janin itu dia kurang gizi, pada saat anak-anak kurang gizi, maka organ-organ tubuh ini tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal. Maka di kemudian hari, penyakit-penyakit yang tidak diharapkan itu muncul, seperti diabetes dan seterusnya.
0: Jadi memang krusial ya Bu ya, masa-masa yang krusial bisa dikatakan seperti itu ya. Baik. Terkait dengan kondisi stunting ini kan juga erat kaitannya ya Bu ya dengan tadi. Bahkan diceritakan juga atau disampaikan oleh Anda, sebelum bayi ini lahir, ibunya ini harus juga mengonsumsi makanan-makanan yang berkualitas juga, memiliki nilai gizi. Tapi kalau kita berbicara tentang kesadaran sekarang ini yang sedang menjadi PR kita bersama adalah kesadaran masyarakat untuk bisa ayo kita bersama-sama mengonsumsi makanan-makanan yang sehat juga. Di sisi lain ada juga orang-orang yang istilahnya itu picky eater ya Bu Kristiana ya. Jadi memang milih-milih makanan, mereka hanya mengonsumsi makanan yang mereka suka saja. Ini gimana Bu? Anda sebagai seorang akademisi
1: yang suka saja gitu ya.
0: Betul. Tentunya kan ada PR juga di situ. Bagaimana Anda bisa membreakdown gitu ya untuk nantinya bisa mengedukasi masyarakat yang masih picky eater termasuk untuk balita-balita ini?
1: Memang sih. Jadi tidak memungkiri balita itu bukan orang dewasa. Mereka itu memang anak-anak. Sehingga pada saat menurut saya orang tua yang paham dengan pertumbuhan anak, mulai setelah 6 bulan, itu kemudian 7 bulan diberi ASI dan makanan tambahan. Nah, makanan tambahan itu mestinya dikasihkan makanan-makanan yang natural. Misalnya seperti di dalam tempenya itu ada beras, ada telur, ada tempe, ada ikan, ada sayuran yang dimasukkan agak akhir. Kalau sayuran harus terakhir gitu ya, karena supaya tidak terlalu panas gitu kan. Misalnya daging sudah dicincang kecil dan itu tidak usah pakai bumbu-bumbu supaya rasanya natural. Nah, setelah itu kemudian kan di blender, kemudian dari disuapkan pada anak. Nah, itu kalau masa 1 tahun pertama hidupnya ya. Kemudian mulai anak itu sudah mengenal makanan. Nah, anak diajak untuk ikut makan bersama orang tua, dikenalkan. Tetapi misalnya daging, ya. Namun untuk anak ya jelas, karena kita makan bersama anak, maka diolah secara lunak, misalnya dengan presto, di presto gitu ya. Sehingga anak merasakan ini daging, ini ayam, ini ikan, dan anak mestinya mulai diedukasi. Misalnya, sayang kamu makan sayur ya, wortel ini ya, warnanya cantik, ini gunanya untuk kesehatan mata deh. Yang mudah dipahami anak kan begitu. Kita susah mengatakan ini ada vitamin A untuk reproduksi, susah. Tapi kalau misalnya ini bagus lima untuk kesehatan mata, supaya adik bisa nanti melihat pemandangan jelas, menggambar jelas atau apa. Nah, jadi memang bahasa orang tua dengan anak itu harus seperti bahasa anak-anak yang mudah dipahami oleh anak. Nah, sejak kecil sayur buah itu memang menjadi kesulitan untuk diterapkan pada anak. Baik. Nah, orang tua kita paham anak senangnya apa sih? Oh, nugget misalnya. Nah, mari kita buat nugget bersama, dalamnya ada dagingnya atau ikannya, tapi dimasukkan sayur-sayur. Misalnya ada wortel, ada buncis, misalnya seperti itu. Diberi tahu dan diajak misalnya melihat, kemudian juga diedukasi manfaatnya untuk apa. Nah, itu menurut saya untuk mengurangi sisi ikan tadi. Supaya anak bisa tahu macam-macam rasanya dan tidak milih salah satu.
0: Baik, jadi sejak dini sudah dikenalkan rasa-rasa yang otentik dari makanan yang bergizi tadi ya. Jangan terkontaminasi bumbu-bumbu terlebih dahulu ya, Bu Kristiana.
1: Jangan terkontaminasi dengan penyedap-penyedap itu. Tapi rasakan anak itu dengan makanan yang natural. Dan ini kalau saya penyuluhan pada guru-guru PAUD yang dimana muridnya itu usia 2 tahun dan sebagainya, mereka harus mengenalkan makanan-makanan itu mungkin mulai dari bahan dasarnya. Jadi misalnya anak-anak itu dikasih sup jagung gitu ya. Nah, mereka mungkin ada gambar jagung yang ditunjukkan. Oh, pohonnya seperti ini. Terus nah, sehingga anak-anak itu punya pemahaman, entah dia paham atau tidak. Tapi anak kecil itu merekam loh. Nanti pada saatnya dia ingat dan kemudian dia menjadi tahu.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, Bu Kristiana, ini ada satu pendengar yang sepertinya sudah bergabung di line telepon Pro 1 RRI Semarang. Boleh kita terima ya, Bu Kristiana ya? Halo, selamat pagi, Pro 1.
2: Selamat siang, Mas Fahri.
0: Baik, selamat siang, ya, Pak Yarto.
2: Iya, selamat siang, Ibu narasumber di sana. Sehat, Ibu?
1: Iya.
2: Begini, Bu, sesuai dengan topik tadi, dari awal sudah beberapa catatan kami. Kami sebagai orang tua pasti untuk memberikan pertanyaan pada ibu-ibu. Begini ibu, kalau kita mengamati pemaparan ibu bahwa gizi yang tepat untuk balita kan gitu bu. Artinya gizi yang tepat untuk balita harusnya mencakup keseimbangan gizi makro dan mikro. Ini kan prioritas protein hewani karena mudah diserap tubuh dan kaya zat besi untuk mendukung pertumbuhan fisik serta perkembangan otak anak kan gitu Ibu. Nah, pertanyaan saya begini Bu. Paduan memenuhi kebutuhan gizi balita usia 1 sampai 5 tahun. Itu kebutuhan gizi yang balita apa saja? Itu pertama.
0: Baik.
2: Yang kedua, ada berapa pilar gizi seimbang apa saja serta ciri-ciri anak terkena gizi buruk? Mohon pemaparannya. Jawabannya, matur suwun. Selamat siang.
0: Baik, selamat siang Pak Yarto. Terima kasih. Apa saja kandungan gitu ya, atau nutrisi yang dibutuhkan oleh anak atau balita dan ciri-ciri kalau anak itu terkena gizi buruk? Silakan Bu Kristiana.
1: Ini memang benar bahwa
0: mohon izin Bu Kristiana, suaranya sepertinya kurang begitu jelas, ini tidak seperti di awal tadi. Halo.
1: Itu pada suara yang tutu-tutu terus itu apa ya?
0: Oh, baik-baik.
1: Nah, ya, baik. Nah, jadi begini. Memang untuk anak menjadi sehat, dia harus mengkonsumsi gizi yang beragam. Seimbang, beragam. Nah, memang di dalam nutrisi yang baik, bukan mesti selalu ada di dalam bahan makanan hewani. Nah, namun memang hewani itu menjadi dikatakan lebih baik dari nabati, karena misalnya sebagai contoh di dalam telur, susu, ikan, daging gitu ya, itu kandungan asam amino esensialnya itu lebih lengkap dibanding pada nabati, pada tempe, tahu gitu ya. Misalnya ini dari sisi bahan bakunya. Namun untuk mencukupi gizi seimbang pada anak-anak itu tidak harus mahal, ya kan? Tidak mesti mahal. Ikan itu berbagai variasi dari yang murah sampai yang mahal. Ikan kembung, ikan banyar itu relatif murah. Hanya kalau pada anak kecil itu harus didampingi, diambilkan yang bagian daging saja supaya tidak kena duri, supaya dia tidak fobi terhadap makan ikan gitu.
0: Baik.
1: Nah, untuk yang lebih mudah dikonsumsi anak itu sebaiknya misalnya telur. Telur itu murah, tidak ada durinya, nilai kecernaannya maksimal, sehingga bisa terserap oleh tubuh dengan baik. Gitu. Namun demikian, sayuran itu juga sangat penting. Makanan nabati itu sangat penting. Misalnya tadi saya bilang bahwa di tempe itu kandungan proteinnya tidak selengkap asam aminonya dengan telur. Namun di tempe itu ada banyak antioksidan, ada banyak dietary fiber. Yang mana antioksidan, dietary fiber itu juga sangat penting untuk kesehatan. Ya, jadi antioksidan itu untuk memerangkatkan kalsium. Dietary fiber itu gunanya untuk mudahnya saja untuk proses ini pembuangan limbah-limbah makanan di dalam usus besar kita menjadi lebih cepat, sehingga usus besar atau kolon itu menjadi lebih cepat karena ada saja peluang-peluang makanan yang dengan pengawet-pengawet kemudian itu menempel di kolon dalam waktu lama mungkin berkembang menjadi kanker kolon, ya gitu. Nah, dengan adanya makan sayuran ataupun juga tempe, tahu itu yang ada kaya akan dietary fiber dan juga isoflavon yang menjadi antioksidan itu sangat baik. Jadi tadi yang dikatakan pilar gizi seimbang begitu ya. Nah, itu dilihat saja misalnya di dalam isi piringku. Isi piringku. Jadi isi piringku itu mencakup makanan pokok, karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bisa diambil dari berbagai variasi, tidak hanya nasi saja. Kalau anak sudah makan mie misalnya, dia nggak perlu makan nasi. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau anak sudah makan ubi, ya, misalnya mau ya, misalnya dibuatkan semacam risol atau apa ya, nanti kalau tetapi semacam apa cookies atau apa bukan cookies cake atau apa yang dari asal-asal gitu ya, misalnya dari ubi kayu gitu.
0: Karbohidrat juga itu.
1: Itu kelihatan banyak, ya sudah tinggal nanti sayurnya, buahnya, telurnya, itu ditambahkan pada sini. Nah, anak juga diajari itu. Lalu kemudian ada lauknya. Lauknya itu makan sih, semuanya bermanfaat. Ya. Kemudian ada sumber mineral, vitamin, itu dari sayur-sayur, dari buah, seperti itu. Nah, mulai sejak kecil, anak sudah harus dibatasi untuk masuk makanan-makanan yang gula, garam, jadi FOS.
0: Dibatasi dari kecil ya Bu ya.
1: Itu harus dibatasi. Jadi dibiasakan sejak kecil supaya dia berkembang. Begitu.
0: Baik, untuk pertanyaan berikutnya tadi terkait dengan ciri-ciri anak terkena gizi buruk mungkin bisa dijawab setelah segmen berikutnya Ibu. Kita jeda terlebih dahulu ya Bu Kristiana ya. Sembari kita beri kesempatan, kita jeda terlebih dahulu sembari kita beri kesempatan nanti kita akan jawab di segmen berikutnya. Untuk Bu Kristiana tetap tersambung bersama kami. Silakan sahabat pendengar ya, untuk Anda yang barangkali nanti mau bertanya atau melanjutkan obrolan, barangkali ada yang perlu ditanyakan juga terkait dengan balita yang Anda saat ini sedang rawat betul begitu. Nanti kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog kesehatan Semarang siang ini ya, Pro 1 RRI Semarang, masih dengan topik gizi tepat untuk balita bersama narasumber Dr. Insinyur Kristiana Naningsih, Magister Pertanian, Kepala Laboratorium Nutrisi dan Teknologi Kuliner sekaligus juga dosen Program Studi Teknologi Pangan dari Universitas Katolik Sugio Pranoto. Bu Kristiana masih tersambung bersama kami, Bu. Halo. Halo, Bu Kristiana. Baik, siap. Kita ya, lanjutkan lagi. Siap, Ibu sudah jelas terdengar suaranya. Baik. Di segmen pertama.
1: Kita lanjutkan yang ciri-ciri gizi buruk tadi.
0: Boleh, ini bisa langsung dijawab menyambung pertanyaan Pak Yarto tadi. Silakan, Ibu.
1: Iya, Pak Yarto. Baik. Gini, kalau anak gizi buruk, itu anak itu kan mestinya ada kartu menuju sehat. Ya. Kalau anak balita, itu sesungguhnya ada selalu pemantauan lewat posyandu. Jadi kalau saya di kampung itu saya selalu menyampaikan kepada ibu-ibu muda atau keluarga muda bahwa tolong ini dimanfaatkan, posyandu ini. Karena di situ anak akan diukur, misalnya berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Kemudian di situ orang tua mendapatkan edukasi tentang kesehatan anak, gizi, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya juga ada makanan tambahan untuk anak maupun lansia gitu ya. Nah, pada anak yang usia 1 tahun, itu sebagai patokan saja, itu berat badannya itu sekitar 3 kali berat lahir. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kalau umur 1 tahun, pada waktu dia ulang tahun yang pertama, itu kurang lebih berat badannya itu 3 kali berat lahir. Kurang lebihnya seperti itu.
0: 3 kali ya. Berat lahir
1: jadi
0: ya?
1: Kalau, jadi misalnya berat lahirnya 3 kilo, harapannya pada umur 1 tahun itu beratnya sekitar 9 kilo. Gitu ya. Sekitar 9 kilo. Kalau kurang dari itu, 2 standar deviasi atau malah lebih kurang lagi, itu masuk gizi buruk dan gizi kurang dan gizi buruk. Ya, jadi misalnya 2 tahun kok beratnya cuma 6 kilo. Nah, itu berarti gizi buruk gitu. Seperti itu gitu.
0: Baik.
1: Karena apa? Nanti dampak ke depannya itu menjadi pertumbuhannya akan lambat. Kemudian fungsi organ-organ akan tidak maksimal. Nah, dan ini tidak otomatis istilahnya bisa dikejar nanti setelah anak lewat usia balita lalu diberi makan yang bagus gitu. Enggak. Makanya itu balita itu umur 1 sampai 0 sampai 3 tahun di istilahnya golden age gitu ya, atau sampai melebar sedikit sampai 5 tahun itu golden time. Jadi usia emas atau waktu emas. Hanya seperti itu.
0: Indikator sederhananya tadi 3 kali dari berat lahir ya, Ibu ya.
1: 3 kali berat lahir.
0: Baik, begitu ya Pak Yarto.
1: Kemudian misalnya dengan lingkar lengan atas, ya misalnya ada dihitung dengan lingkar lengan atas. Nah diharapkan lingkar lengan atas itu ya lebih dari 12,5 senti. Misalnya lingkar lengan atasnya itu lebih dari 12,5 senti. Nah kalau dari tampilan-tampilan secara fisik ya, istilahnya geraknya normal, matanya normal, artinya respon kalau diajak komunikasi respon, kemudian bisa mulai menjawab begitu ya. Kalau misalnya anak 2-3 tahun itu kan sudah mulai bisa komunikasi, meskipun dengan artikulasi yang tidak jelas, nggak apa-apa, tapi dia sudah mengungkapkan. Kemudian fokus gitu, misalnya anak-anak yang sehat itu misalnya biasanya fokus. Kalau kadang anak yang tidak sehat, bukan tidak sehat, tapi misalnya anak autis itu kan sering fokusnya kurang gitu ya, seperti itu.
0: Baik.
1: Kemudian dilihat dari kulitnya ya, tentu kulitnya itu halus, tidak kelihatan kering, tidak kelihatan bercak-bercak, misalnya seperti itu hanya fisik. Gitu.
0: Baik, jadi emang untuk fisik terus juga berat badan ini indikator yang paling mudah kita lihat ya Bu ya. Kalau untuk yang dari dalam barangkali terkait dengan imun ini apakah juga berpengaruh nantinya terhadap si anak yang kurang gizi tadi, Ibu Kristiana, terkait dengan imunnya, barangkali mudah sakit atau apa begitu, itu juga termasuk bagian dari kurang gizi atau bagaimana?
1: Kalau anak yang istilahnya mengalami gizi kurang, pasti dia mudah sakit.
0: Oh, baik.
1: Jadi sistem imunitasnya kurang. Nah, ini tidak hanya sesungguhnya faktornya tentang makanan saja, gizi saja. Namun bagaimana orang tua istilahnya lingkungan sekitar ya, tempat tinggal ya. Tempat tinggal itu tidak mesti harus mewah, tetapi bersih. Sanitasi lingkungannya bersih. Air yang dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari sehat, bersih. Kemudian orang tua juga menyediakan makanan-makanan yang sehat, yang bersih. Artinya misalnya makanan itu jangan diolah terlalu berlebihan. Misalnya sayur, bikin sayur itu setelah ini apa mendidih, ya kemudian dimasukkan mungkin 5-10 menit diangkat tergantung volumenya ya. Nah, jadi jangan sampai overcook istilahnya. Nah, itu banyak zat gizi yang sudah hilang karena di dalam sayur itu kan banyak antioksidan. Yang tersisa hanya istilahnya dietary fibernya saja. Namun vitamin-vitamin yang tidak tahan terhadap panas seperti vitamin C misalnya, itu sudah rusak. Misalnya begitu. Vitamin B rusak misalnya kalau terlalu panas dan lemah. Seperti itu.
0: Baik, tidak hanya faktor dari dalam,
1: harus,
0: tapi
1: ya,
0: dari luar juga.
1: Memperhatikan makanan, kebersihan, penyajian, kemudian juga menjaga anak kebersihan dari dia bermain-main. Anak harus selalu sering dimandikan, diajak cuci tangan, misalnya dari mana-mana, sebelum pegang apa-apa, ya dari luar main, diajak cuci tangan dulu, bersih. Nah, seperti itu. Jadi dibuat ada budaya bersih. Lalu air putih itu jangan dilupakan. Anak kecil pun harus tetap minum air putih.
0: Hidrasi.
1: Iya. Kalau standarnya, kalau orang dewasa itu kan paling tidak 2 liter.
0: 2 liter, betul.
1: Kalau air putih ya tentu saja kalau anak-anak disesuaikan gitu. Misalnya per kilogram berat badan itu, ya, ya paling tidak misalnya sehari ada 1 liter gitu. Lumayan gitu lah ya.
0: Baik, jadi selain makanan yang juga penyajiannya harus bersih, hidrasinya juga harus cukup, itu perlu diperhatikan ya Bu ya. Baik, baik. Bu, kalau kita sekarang berbicara terkait dengan pangan lokal, ini kan tentunya karena sebagai orang Jawa gitu ya, orang yang lahir di tanah yang serba subur, sejatinya kita itu memiliki banyak sekali pangan lokal yang berkualitas dari segi gizi. Kalau dari pengamatan atau penelitian Bu Kristiana juga, masyarakat kita ini sudah seberapa teredukasi untuk kembali menggunakan. Kenapa saya menggunakan kata kembali? Karena dulu mungkin di era-era yang masa lampau, pangan lokal sudah menjadi memang kebutuhan yang pokok. Tapi sekarang sudah beralih dengan makanan ultra proses yang lebih modern dalam tanda kutip. Ini kalau untuk era sekarang ini sudah sejauh mana kesadaran masyarakat untuk melihat pangan lokal ini menjadi salah satu agen memenuhi gizi si anak atau balita tadi?
1: Benar, yes. Benar sekali apa yang disampaikan Mas Fahri. Jadi pertama, kita kembali mengkonsumsi pangan lokal karena untuk lebih mudahnya ya.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena sesungguhnya mie instan atau apa-apa tuh juga mudah didapat, tapi sesungguhnya itu kita tidak mengkonsumsi makanan yang dari kita sendiri. Mie, roti, atau apa. Karena kita nggak menghasilkan terigu, ya kan? Tetapi ini juga bagian dari edukasi untuk kita semua. Bahwa dari pangan lokal kita seperti misalnya gitu ya. Itu harus tentunya dibuat suatu produk makanan yang juga kiranya disukai oleh anak. Jadi mungkin tidak pure seperti itu. Tetapi misalnya mari membuat snack-snack yang basisnya, kapan saya membuat pelatihan, itu membuat istilahnya cassava cake. Cake yang dari ubi kayu, tetapi di situ ya jadi ada terigu, namun penggunaannya sangat sedikit. Hanya mungkin sekitar 20-30%, lainnya sekitar 70-80% menggunakannya ubi kayu. Kemudian tentu untuk anak-anak itu harus ditambahi yang mereka juga suka. Jadi misalnya dibuat cake, yang entah rasanya atasnya diberi topping dengan coklat atau dengan keju. Nah, kita harus menyesuaikan. Kalau anak hanya diminta mengkonsumsi ubi kayu rebus, ya jelas nggak suka. Tapi kalau ini sudah jadi cake ubi kayu atau cassava cake tadi dengan toppingnya entah meses, entah keju, itu umumnya suka. Itu satu. Kemudian kemarinnya itu misalnya membuat ada tempe. Nah, kita kembali makan tempe. Namun kami baru membuat penelitian yang lalu itu, tempe yang kemudian kami fortifikasi dengan spirulina. Spirulina itu masuk kelompok alga ya, mikroalga, yang mana kadar proteinnya itu sangat tinggi. Kadar proteinnya itu bisa 50-70% gitu ya. Nah, kemudian kami fortifikasi, kami tambahkan di situ. Tujuannya apa? Supaya produk tempenya ini memiliki kandungan protein yang lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana anak-anak itu senang dengan tempe? Mungkin tempe goreng, okay, diberi rasa, kemudian dikenalkan. Atau kadang-kadang tempe ini bisa dibuat sebagai bagian dari nugget. Jadi dalam proses membuat nugget, itu tempe dimasukkan. Sehingga nuggetnya ini tidak hanya semuanya murni hewani, tetapi ada unsur dari nabatinya, dari tempe, seperti itu. Jadi tentu apa yang dibuat itu yang tentunya relevan dengan kesukaan anak. Anak sukanya nugget. Misalnya bakso. Ya, misalnya bakso. Bakso, okay, memang biasanya dengan daging ya. Pasti ya, dengan daging, ayam, ikan. Okay. Tapi misalnya Anda mau memasukkan, ditambahi dengan wortel, ditambahi dengan sayur, dalam potong-potongannya itu, untuk adonannya daging itu, ya bisa. Semacam itu. Jadi yang bentuk-bentuk yang anak-anak suka. Itu.
0: Baik, inovasi untuk makanan si anak boleh asal dengan dominasi bahan yang memang real food tadi ya, Bu Kristiana ya. Baik, baik. Terakhir Bu Kristiana, ini karena waktunya sudah terbatas juga, barangkali bisa disampaikan Ibu pesan untuk kami semua, masyarakat yang mungkin saat ini masih belum begitu memahami atau masih awam terkait dengan gizi balita, ini... Kiat-kiat apa saja sih Ibu yang harus kita lakukan ya supaya nanti makanan yang kita anggap bergizi ya untuk diberikan kepada balita tapi ternyata di sisi lain tidak gitu ya. Ini kiat-kiat seperti apa saja yang harus kita perhatikan supaya nanti balita kita bisa tumbuh kembang dengan baik dan menjadi SDM yang berkualitas.
1: Baik, terima kasih Mas Fahri. Jadi Ibu Bapak yang memiliki anak balita, itu anak ini mesti mendapatkan prioritas. Bukan harus diberi makanan yang mahal, tidak. Tetapi makanan yang bergizi seimbang. Ya. Nah, makanan bergizi seimbang, bervariasi, itu tidak mesti mahal. Maka, Bapak Ibu, sekarang zaman dengan sangat mudah ini bisa cari-cari googling di mana saja makanan bergizi yang seimbang yang relatif tidak mahal. Misalnya sebagai contoh ada dari bahan pangan yang nabati tempe tahu itu bisa dimasukkan. Karena di dalam tempe tahu atau sumbernya dari tumbuhan itu kaya akan serat pangan, kaya akan antioksidan.
0: Baik, Bu Kristiana, halo? Halo, Bu Kristiana? Baik, pendengar, ini sepertinya ada jaringan yang terputus barangkali dengan Bu Kristiana karena line telepon yang semula suara berubah ya menjadi nada dering. Baik, nanti akan kami hubungi kembali untuk beliau bisa melanjutkan kiat-kiat yang sebaiknya kita semua lakukan sebagai orang tua yang saat ini memiliki balita. Tetap bersama kami, pendengar, dalam Dialog Kesehatan Semarang siang ini.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan dalam dialog kesehatan siang ini, Ragam atau Mas Kami Semarang siang ini. Tadi sempat terputus ini ya, Bu Kristiana, kembali tersambung, Bu. Halo.
1: Halo.
0: Baik. Ya. Tadi di akhir statement ini sempat terputus, Ibu, sayang sekali. Tapi ya, mungkin bisa dilanjutkan ya. Tadi ya, pembahasannya atau yang terakhir panjenengan sampaikan adalah terkait dengan makanan tidak harus mahal. Ini silakan ya, untuk bisa dilanjutkan, mahal, Ibu.
1: Jadi seperti tempe, tahu, karena di dalam pangan nabati ini yang sumber protein ini, dia memiliki juga kandungan serat pangan dan juga antioksidan. Ya. Kemudian kalau hewani, itu telur itu sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Karena apa? Telur itu pertama mudah dicerna, sehingga bisa diserap dengan sempurna, dan juga harganya terjangkau oleh semua, hampir semua keluarga. Saya seperti itu. Kemudian sayuran. Nah, sayuran ini coba dimasukkan dalam jenis, dalam bentuk-bentuk makanan yang disukai oleh anak, semacam nugget, semacam bakso, dicampuri dengan wortel, dengan buncis, misalnya, atau kacang-kacangan, gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, untuk proses mengolah, diminimalkan, jangan terlalu berlama-lama atau sering dinget, itu nanti jadinya hilang. Tidak menjadi bermanfaat untuk tubuh. Kemudian yang berikutnya, ibu di ibu atau bapak semua atau siapa yang menangani balita harus menyajikan dengan menjaga keamanan sangat, kebersihan, ya. Jadi misalnya pada waktu ibu setelah istilahnya ngurusi adik gitu ya, terus kemudian ngambilkan makanan pada kakaknya anak yang balita, ya itu mestinya cuci tangan dulu, gitu kan, cuci tangan dulu, gitu ya. Misalnya ibu habis nyusuin atau mungkin mencepoin anaknya, apalagi yang mesti cuci tangan dulu, harus sebersih mungkin. Kemudian misalnya bukan hanya itu, misalnya ibu habis dari belanja kemudian memegang adik, itu memegang anak balita, cuci tangan dulu. Anak pun juga dibiasakan dari mana-mana bermain-main, kemudian cuci tangan, cuci kaki, bersih, kemudian baru menyantap. Hal itu untuk mengurangi kontaminan, cross-kontaminasi dari tubuhnya, kemudian ke makanan, nanti masuk ke tubuhnya lagi, nanti menjadi penyakit. Karena anak balita ini rentan juga untuk tertular penyakit atau imunitasnya semakin gitu. Maka diberi makanan-makanan yang bergizi, beragam, tidak mesti mahal, dan untuk meningkatkan imunitas. Jadi ibu, bapak, semuanya yang mendampingi balita mesti punya pengetahuan gizi yang lebih dibutuhkan lagi. Dan kemudian ngolahnya dengan tekstur yang empuk, yang sesuai dengan gigi balita.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Siap, baik Bu Kristiana, luar biasa. Pada intinya berarti memang sudah harus memperhatikan asupan atau gizi yang masuk ke dalam tubuh si balita, dan yang paling penting juga adalah proses pengolahannya juga diperhatikan sehigienis mungkin untuk nantinya bisa mendukung kesehatan si balita tumbuh kembang menjadi orang yang sehat gitu ya, dan menjadi SDM yang berkualitas tinggi juga. Terima kasih Bu Kristiana atas apa yang sudah Anda sampaikan tadi. Ini semoga semakin membuka wawasan kita semua, masyarakat yang masih awam terkait dengan gizi. Di lain kesempatan barangkali bisa kita sambung kembali Bu Kristiana ya, dengan topik yang berbeda tentunya.
1: Terima kasih sekali Mas Fahri.
0: Siap, sama-sama Bu Kristiana. Kami doakan sehat selalu terima untuk Anda.
1: Manfaat, ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Amin. Sehat selalu juga Bu Kristiana. Baik, demikian tadi pendengar dialog kesehatan dalam acara Orkestra ya Semarang siang ini dengan topik gizi tepat untuk balita bersama narasumber kita ada Dr. Insinyur Kristiana Retnaningsih, Magister Pertanian, Kepala Laboratorium Nutrisi dan Teknologi Kuliner ya, sekaligus juga dosen Program Studi Teknologi Pangan dari Universitas Katolik Sugio Pranoto. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan juga untuk pukul 11 nanti, tepat pada pukul 11, pendengar akan kami siarkan kembali dinamika olahraga tentunya bersama dengan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mertjes Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba ukur pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertahanan dan pastinya tidak gangguan buat kami. Pertama, pagi saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang lagi, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan masuk ke dalam.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadingrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Patir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke rekapi kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan dalam tidak sadar ya mas, karena main poin juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana bisa pula unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan ada ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah
1: sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi dalam segmen atau kebersamaan Semarang siang ini ya. Setelah beragam informasi dari dunia olahraga dalam acara Dinamika Olahraga Pro 3 RRI tadi disuguhkan untuk Anda semua dan Anda sudah menyimak juga tentunya ya. Akan kami sajikan untuk Anda satu informasi dari Boyolali ya pendengar, ini ada satu tempat yang menarik juga dan disampaikan bahwasannya ini berpeluang menjadi cagar budaya untuk kedepannya. Ada bangunan bersejarah Loji Papa pendengar ya, milik Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Telawa, yang ini dinilai memiliki nilai historis dan budaya yang kuat sehingga layak diusulkan sebagai salah satu cagar budaya. Adapun bangunan peninggalan era kolonial Belanda tersebut hingga kini masih berdiri kokoh dan terawat di wilayah Kecamatan Juwangi, ya, Kabupaten Boyolali. Penilaian tersebut ini mengemuka saat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali melakukan kunjungan ke Loji Papa KPH Telawa pada Kamis kemarin 4 Juni 2026 pendengar. Kunjungan dilakukan untuk mengenali dan menggali informasi juga terkait dengan sejarah sekaligus melihat langsung ya kondisi bangunan yang menjadi salah satu aset bersejarah di wilayah setempat ini. Dan disampaikan bahwasannya Loji Bapak ini merupakan bangunan tertua ya, atau mas kami bangunan tua berlantai dua dengan atap cor papak ya atau datar gitu nje, yang saat ini digunakan sebagai rumah dinas administratur atau kepala KPH Telawa pendengar. Bangunan seluas 285 meter persegi tersebut ini berdiri di atas lahan perusahaan seluas 5488 meter persegi dan sampai saat ini kondisinya alhamdulillah masih terjaga dengan baik pendengar. Adapun yang membuat bangunan tersebut unik adalah karena arsitekturnya yang bergaya Belanda ya atau era-era kolonial begitu, sehingga memiliki nilai estetika tersendiri yang ini dinilai bisa atau cocok begitu menjadi salah satu cagar budaya, bahkan mungkin tempat wisata juga yang ada di sana. Harapannya ini semoga bisa ditindaklanjuti secara lebih baik lagi, dirawat dengan baik bangunannya dan semoga benar-benar bisa menjadi salah satu cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Boyolali ya. Selain itu juga menjadi tempat wisata ya, yang nantinya bisa mendatangkan wisatawan dari luar juga, karena istilah orang Jawa itu eman-eman ya pendengar. Kalau semisal ada satu bangunan yang memiliki nilai historis atau sejarah yang panjang tapi dibiarkan begitu saja tidak terawat, ini dari dinas kebudayaan atau dalam hal ini di wilayah Boyolali sana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, semoga bisa menindaklanjuti dan bisa menyulap ya, menyulap bangunan Loji Bapak tadi untuk nantinya bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat. Pendengar, berhubung hari ini adalah hari Jumat begitu ya, seperti biasa nanti akan kami siarkan untuk Anda secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Jawa Tengah pendengar. Adapun untuk nanti topik ya atau tema khutbah yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan bersyukur dengan berkurban ya. Bertindak sebagai khotib nanti jika sesuai dengan rencana, beliau adalah Profesor Dr. K.H. Muzakir Ali, Magister Agama, dan bertindak sebagai imam nanti akan ada K.H. Ulil Absor Aha ya, atau imam pada pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung Jawa Tengah. Sebelum kumandang azan nanti kami siarkan, pendengar, akan kami sajikan untuk Anda beberapa tembang atau musik religi islami di siang hari ini dalam kebersamaan Ragam Semarang Siang Pro 1 RRI Semarang.

Surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

Hijrah, kata yang lagi tren di kalangan anak muda muslim. Rujukan awal kata hijrah ini tentu harus menengok pada tradisi dan praktik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah sebagai sebuah gerakan fisik berkaitan dengan spiritual. Artinya, keberhasilan tidak ditentukan fisik, namun oleh niat seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilai. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.

Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu haqqa hamdih. Wa syukru lillahi nashkurhu haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Na'taqiduhu musabbibal asbabi wujudi khalqih. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu Allahu ila sabiri ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ala sunnatihi wa jama'atihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna aqdayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'adzim. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, sebagai khatib, saya berwasiat pada diri saya dan pada jamaah Jum'ah sekalian. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga keimanan dan ketakwaan kita melekat pada diri kita sampai akhir hayat kita sehingga husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, tema khutbah pada kali ini tentang syukur dengan berkorban. Tema ini tentunya masih terkait dengan Idul Adha pekan lalu. Dan jawaban atas tema tersebut sebenarnya diringkas dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Jawaban ringkas ini sebagai jawami'ul kalim, yaitu ungkapan ringkas tetapi syarat makna. Sebagaimana sabda Nabi, bu'istu bijawami'il kalim. Jadi kalau hadis Nabi jawami'ul kalim, maka Al-Quran adalah sayyidu jawami'il kalim, yaitu rajanya ungkapan singkat yang mengumpulkan makna yang sangat luas. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran kata syukur dan turunannya ada sekitar 75 kali. Sebagian ayat-ayat tersebut tentang perintah bersyukur, ujian sebagai bentuk syukur, dan janji Allah untuk orang yang bersyukur. Sedangkan ayat tentang korban sekitar 7 kali berisi perintah korban, bentuk korban, dan kisah asal-usul korban. Dari segi jumlah ayat, maka ayat syukur lebih banyak daripada ayat korban. Ini menunjukkan bahwa syukur memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup segala bentuk ibadah dan amal soleh. Sedangkan korban merupakan salah satu bagian dari bentuk syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah mengapa bersyukur perlu berkorban? Banyak alasan mengapa bersyukur perlu berkorban. Antara lain, yang pertama, cara Allah mengajarkan syukur di dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 152, bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Inti ayat 151 ini bahwa nikmat Allah tidak terhingga
nikmat Islam, terujinya, terutusnya Nabi, nikmat Al-Quran, hikmah dan nikmat ilmu yang lain yang tidak atau belum kita ketahui. Kemudian Allah memerintahkan pada ayat berikutnya, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Demikian juga Quran surat Al-Kausar ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak, Al-Kausar. Maka dirikanlah sholat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi syukur dengan berkorban itu perintah, dan perintah itu adalah kewajiban. Nikmat Allah jumlahnya tak terhingga, maka wajib disyukuri dengan sholat dan berkorban. Sholat sebagai syukur dengan ibadah jiwa raga, korban sebagai syukur dengan ibadah jiwa dan harta. Alasan kedua, syukur bukan hanya dengan lisan. Syukur juga tidak sekedar etika karena mendapatkan nikmat, tetapi syukur perlu mengeluarkan nikmat yang Allah cinta, yang Allah berikan dan dicintai untuk taat beribadah kepada pemberi nikmat. Quran surat An-Nahl ayat 114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Dan menyembelih korban merupakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Alasan ketiga, syukur dengan berkorban adalah bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 37, lan layyanallaha luhumuha wala timauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging korban dan darah korban sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaanmulah yang sampai kepadanya. Alasan keempat, harta atau korban yang kita cintai sesungguhnya adalah ujian syukur yang paling berat. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 92, lantananul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sampai kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yang disayanginya. Namun untuk taat harus rela dikorbankan. Bagi kita, barangkali agar bisa mampu memiliki rezeki yang banyak, kemudian setelah lama mengumpulkan rezeki, mengumpulkan harta, tetapi demi taat, maka harus ikhlas pula untuk dikorbankan. Alasan kelima, syukur dengan korban harus memberi manfaat bagi orang lain. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashadu manafi'alahum wa yadkurusmallah, agar mereka menyaksikan manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah. Alasan keenam, Nabi mengajarkan kurban sebagai tanda syukur. Selaras dengan hadis Nabi, man wajata sa'atan li'ayyudahhiya falam yudahhi falayakrobanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan berkorban, kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholatku. Yang ketujuh, alasan ketujuh, bahwa syukur adalah tujuan penciptaan manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Dan telah dicontohkan dalam kisah Qabil dan Habil
dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27-31, wa berkorban itu standar diterimanya amal perbuatan manusia. Alasan ke-8, bersyukur untuk kebaikan diri sendiri, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 12, wa may yashkur fa innama yashkur li nafsih. Hadis Nabi juga, ketika Nabi ditanya, korban itu apa ya Rasulullah? Jawab Nabi, yaitu sunnah bapak kalian Ibrahim. Ditanya lagi, apa balasan untuk kami ya Rasulullah? Jawab Nabi, tiap helai bulu korban adalah satu kebaikan. Rawahu Ibnu Majah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya alasan ke-9, syukur itu selamat dari adab, sebagaimana firman Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Dan ke-10, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, dan yang tidak bersyukur akan diancam adab, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, selanjutnya apakah hakikat berkorban itu? Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa hakikat korban itu menyembelih sifat kebinatangan dalam diri manusia, khususnya bagi yang berkorban. Rakusnya kikir cinta duniawi dan hewan adalah simbol nafsu yang harus disembelih. Bahkan sebelum disembelih, binatang korban disunahkan dihadapkan ke kiblat, mengandung makna bahwa setiap makhluk mempunyai hak untuk dimuliakan. Hidup dan matinya binatang korban dan juga kita semua harus ada arah tujuan hidup yang jelas, yaitu lillahi rabbil alamin. Pada saat binatang korban hendak disembelih, dibacakan doa Allahumma minka walaka bismillahi wallahu akbar. Maka yang berkorban seakan membaca, seakan berkata, ya Allah, jika engkau minta nyawaku, maka aku serahkan. Karena engkau hanya minta hewan, maka korban ini untuk aku serahkan kepada engkau ya Allah. Maka ada 5 makna paling tidak lama makna hakikat korban. Yang pertama, hewan yang disembelih, hakikatnya yang disembelih adalah nafsu hewani, rakus, serakah, kikir, cinta duniawi, diganti kemanusiaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat 37. Darah korban mengalir, hakikatnya adalah menyembelih sifat angkuh dan keras hati yang diluluhkan, diganti dengan sifat ikhlas karena Allah. Semangat ibadah kepada Allah senantiasa mengalir dalam hidup seorang hamba. Yang ketiga, pisau memutus nyawa binatang, hakikatnya adalah memutus ketergantungan pada selain Allah, diganti dengan ketaatan total bahwa sholat, ibadah, hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hewan yang paling disayang, hakikatnya memutus cinta duniawi yang berlebihan, kemudian diganti dengan orientasi jauh pada ukhrawi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, daging dibagi, hakikatnya yang disembelih adalah sifat egois, individualis, diganti dengan peduli, empati kepada sama, terutama pada fakir miskin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, maka setelah kita berkorban kemarin, ada beberapa tanda korban diterima sebagai syukur apakah tidak. 3 hal ini setelah Idul Adha, insyaallah korban kita diterima. Pertama, hati menjadi lebih ringan dan tenang, tidak menyesal keluar uang untuk kurban dan juga tidak pamer. Yang kedua, amal soleh semakin meningkat, sholat lebih khusyuk, sedekah lebih rutin. Yang ketiga, peduli kepada orang lain semakin bertambah, lebih peka terhadap orang yang kekurangan. Kalau setelah kurban hati kita tetap kikir dan sombong, berarti syukur kita belum sampai kepada hati dan keimanan kita. Semoga khutbah yang sederhana ini bermanfaat bagi kita untuk dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan kepada sama manusia. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami siarkan pelaksanaan sholat Jumat ya, atau ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Jawa Tengah, berikutnya akan kami update kembali informasi pendengar berkaitan dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan melalui APBD perubahan tahun 2026. Laporan atau informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman. Tika, laporan Anda.
1: Baik. Terkait dengan pembangunan jalan Jawa Tengah yang saat ini dikebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan melalui APBD perubahan 2026, di mana langkah ini dilakukan untuk menekan jumlah jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat ini sudah menginstruksikan agar anggaran perubahan ini difokuskan pada sektor infrastruktur jalan, bahkan pokok-pokok pikiran dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ini akan direvitalisasi dan diarahkan untuk juga mendukung percepatan pembangunan jalan. Menurut Lutfi, persoalan jalan rusak ini harus menjadi prioritas utama karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan kondisi jalan berlubang tidak boleh terus dibiarkan hingga membahayakan pengguna jalan. Ia mentargetkan kondisi jalan rusak di Jawa Tengah dapat berkurang secara signifikan hingga akhir 2026 nanti, di mana seluruh perangkat daerah diminta untuk memfokuskan program dan anggaran pada percepatan penanganan ruas-ruas jalan yang membutuhkan perbaikan. Lutfi menyatakan bahwa revitalisasi pokir penting untuk dilakukan karena memang ini nanti aspirasi tidak hanya datang dari Kabupaten Blora yang sempat viral belum lama ini, tetapi juga dari kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah yang juga akan menjadi fokus dari perbaikan jalan di wilayah Jawa Tengah. Dan kondisi jalan di sejumlah daerah juga dipengaruhi musim hujan yang berlangsung cukup panjang sejak tahun lalu hingga awal 2026 ini, sehingga ini menyebabkan banyak di antaranya jalan di wilayah Jawa Tengah ini mengalami kerusakan. Adapun salah satu proyek yang segera dikerjakan adalah perbaikan jalan raya Randu Glantung Cepu di Kabupaten Blora. Proyek senilai 5,276 miliar tersebut telah memasuki tahap lelang dan akan segera dilakukan dengan pekerjaan fisik setelah proses administrasi selesai. Adapun di tahun sebelumnya, tahun 2025, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini juga sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran sekitar 75 miliar rupiah untuk perbaikan jalan provinsi dan juga jalan kabupaten kota. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Tika atas informasinya. Sehat selalu, selamat siang. Demikian tadi mendengar terkait dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, yang dalam hal ini akan mempercepat pembangunan sekaligus perbaikan jalan melalui APBD perubahan tahun 2026.

0: Pendengar, berikutnya kami update informasi terkait dengan situasi Kamtipmas ya, yang mana pada siang ini kita akan bermain ke wilayah Kajen ya, Pekalongan, yang nanti akan kita ketahui bersama bagaimana situasi Kamtipmasnya. Adapun yang bertindak sebagai Babin Kamtipmas Polsek Kajen, beliau adalah Aibda Mukti Utama, Sarjana Hukum ya, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Assalamualaikum, selamat siang Aibda Mukti.
1: Selamat siang Bapak.
0: Siap, kabar baik, kabar sehat ya. Baik.
1: Ya.
0: Kabar baik, sehat ya Bapak ya.
1: Alhamdulillah baik dan sehat, semangat selalu.
0: Semangat selalu pokoknya, siap. Silakan Bapak, barangkali bisa disampaikan untuk situasi Kamtipmas, terutama di wilayah Kajen yang Anda Babin Kamtipmasi, begitu ya. Untuk saat ini kondisinya seperti apa Pak Mukti?
1: Ya, terima kasih. Kami laporkan untuk situasi wilayah Kajen terdapat aman, kondusif. Untuk daerah binaan saya yang di Desa Rowolaku sekarang baik, kondusif. Namun berbeda dari minggu-minggu kemarin yang cukup hangat karena adanya permasalahan warga ya, dalam hal ini terjadi penolakan warga tentang rencana pembangunan rumah subsidi yang ada di Desa Rowolaku yang akan dibangun oleh PT Delta Property.
0: Baik, jadi ada penolakan ya baru-baru ini ya Pak ya. Sudahkah menemukan solusi atau jalan tengahnya atau masih dalam proses ini Pak Mukti?
1: Setelah adanya penolakan, itu kan dari warga dengan membentangkan spanduk yang berisi penolakan. Kemudian kami Babin Kamtipmas dengan Babinsa dan Kepala Desa yang melakukan mitigasi permasalahan tersebut. Apa sih yang menjadi kendala yang dipermasalahkan oleh masyarakat? Nah, kemudian kita melakukan mediasi bersama-sama dengan pengembang, dengan warga yang melakukan penolakan. Alhamdulillah kemarin, minggu kemarin, tanggal 28 Mei hari Jumat itu selesai. Nah, jadi untuk masyarakat itu sudah bisa menerima tentang adanya rencana pembangunan perumahan rakyat, ya, perumahan bersubsidi.
0: Baik, jadi sudah ada mediasi dan Jumat minggu kemarin ini sudah diselesaikan dengan baik ya Pak Mukti ya.
1: Betul.
0: Baik, baik. Terakhir Bapak, ini berkaitan dengan kondusivitas begitu ya, supaya nanti ke depan bisa tetap kondusif dan aman juga untuk masyarakat, tidak ada konflik di sekitar. Himbauan mungkin bisa disampaikan Pak Mukti untuk masyarakat di wilayah Kajen Pekalongan ini. Silakan.
1: Ya. Kami memberikan himbauan itu agar kita bisa berpikir lebih bijak bahwa perumahan rakyat adalah program pemerintah yang menyediakan rumah tinggal layak huni dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi dengan adanya program tersebut, kita harus memberikan dukungan dan respon yang baik.
0: Baik, terima kasih. Ini semoga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lainnya, tetap terjaga kondusif untuk situasi Kamtipmas di wilayah Kajen Pekalongan. Terima kasih Pak Mukti atas laporannya. Sehat selalu, semangat selalu Bapak. Salam presisi, selamat siang.
1: Salam presisi, selamat siang, sehat selalu.
0: Amin, amin. Baik, demikian tadi pendengar laporan terkait dengan situasi Kamtipmas ya di wilayah Kajen Pekalongan yang disampaikan oleh Aibda Mukti Utama, Sarjana Hukum. Beliau adalah Babin Kamtipmas Polsek Kajen Pekalongan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Maka mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 itu para siswa diminta untuk datang ke satuan pendidikan.
3: Ini menjadi salah satu materi yang kemudian menjadi kurikulum di setiap PAUD yang ada di Jawa Tengah ini.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SD dan SMP segera dimulai. Sementara jenjang SMA serta SMK sudah termasuk atau maksud kami sudah masuk pada tahapan pendaftaran. Guru pendidikan anak usia dini atau PAUD di Jawa Tengah mendapatkan pelatihan coding dan robotik untuk diterapkan pada proses pembelajaran. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SD dan SMP akan segera digelar pada Senin mendatang. Sedangkan untuk jenjang SMA, SMK prosesnya telah berjalan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Rahma Purwanto.
2: Silakan untuk mengakses laman
4: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Disdik Jateng mulai melaksanakan tahapan seleksi SPMB jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Saat ini proses yang sedang berlangsung adalah pengajuan akun bagi calon murid baru. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sunarto mengatakan masyarakat atau orang tua calon murid baru dapat mengakses laman resmi SPMB untuk mengajukan akun terlebih dahulu. Yang menjelaskan setelah seluruh dokumen diunggah, calon peserta didik wajib melakukan verifikasi berkas dengan mendatangi sekolah yang ditunjuk sambil membawa dokumen asli yang telah diunggah ke sistem. Dalam proses tersebut, petugas akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, termasuk melakukan validasi data domisili serta nilai akademik calon murid. Apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap dan valid, maka peserta akan memperoleh bukti pengajuan akun dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni aktivasi akun. Setelah proses aktivasi selesai, sistem akan melakukan sinkronisasi data sebelum memasuki tahapan pendaftaran sekolah. Selama masa pendaftaran berakhir, Disdik Jawa Tengah akan melaksanakan tahapan evaluasi dan masa tenang sebelum pengumuman hasil seleksi yang rencananya

0: akan dilakukan pada 21 Juni 2026.
1: Nah, setelah nanti semua persyaratan diupload dalam proses pengajuan akun ini, maka mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 itu para siswa diminta untuk datang ke satuan pendidikan dengan membawa berkas-berkas yang sudah diupload itu untuk dilakukan verifikasi. Nah, setelah selesai mereka akan mendapatkan bukti ajuan akun. Nah, setelah itu nanti diminta akunnya untuk dilakukan aktivasi.
0: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun ini melakukan perubahan dengan memberikan akses bagi warga luar kota Semarang yang selama ini mengalami kendala saat mendaftarkan anak sekolah, terutama ke jenjang sekolah dasar pada SPMB. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Hasan, mengatakan berkaca pada SPMB tahun lalu, banyak warga luar daerah yang bekerja dan tinggal di kota Semarang mengalami kesulitan saat mendaftarkan anak ke SD negeri karena keterbatasan akses dalam sistem.
2: Ya, persiapannya regulasi sudah oke semua, terus sistem online juga sudah ready. Data terakhir yang kita tunggu hasil TKA ya untuk jalur prestasi masuk SMP juga sudah dirilis oleh pemerintah pusat, jadi tinggal nanti kita masukkan ke sistem.
0: Lebih lanjut, Asa menyebut Dinas Pendidikan juga telah menyelesaikan tahap pra SPMB untuk jalur afirmasi anak berkebutuhan khusus ABK, baik yang akan masuk SD maupun SMP. Lama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
3: SMA Negeri 1 Batang menerapkan sistem nomor antrean untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Heri Kisyanto.
4: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB dimulai, ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrian untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Panitia membuka layanan dimulai sejak pagi untuk membantu para calon siswa pengajuan akun sekaligus verifikasi berkas 3 hingga 13 Juni 2026. Kepala SMA Negeri 1 Batang Sugeng menerjunkan petugas untuk membantu para calon siswa melakukan pendaftaran.
5: Kegiatan SPMB itu sudah mulai pagi, teman-teman panitia sudah mulai bekerja. Biar tertib, biar anak-anak tidak banyak antrian, kita membuka nomor antrian, layanan.
4: Berapa itu, Pak?
5: Setiap hari kita memberikan nomor antrian sampai 100 layanan.
4: Salah satu calon murid baru, Hasna dari Ujung Negoro mengaku mendaftar ke SMA 1 sebagai pilihan pertama karena menjadi unggulan bagi sebagian besar masyarakat Batang. Di samping itu, sistem pembelajaran yang terbilang baik karena mampu meluluskan siswa dengan nilai memuaskan.
6: Kamu kira pakai jalur apa ini? Prestasi.
7: Prestasi.
6: Prestasinya apa, Dek?
7: Nilai dong.
6: Nilai rapot atau nilai ujian?
7: Ujian.
6: Oh, nilai rapot sama ujian. Kira-kira kamu gimana? Ini kan udah tahu SMA 1 mungkin banyak yang ngincer. Kamu gimana? Persiapan bersaing sama teman-teman gimana?
7: Agak deg-degan.
6: Deg-degannya kenapa?
7: Takut ke pental.
4: Perlu diketahui, panitia menyiapkan 4 jalur pendaftaran SPMB, yakni domisili 33%, afirmasi 32%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Sedangkan daya tampung mencapai 324 siswa terbagi dalam 9 rombongan belajar.
8: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih berkaitan dengan SPMB, pendengar, kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan proses SPMB SMA yang transparan, adil, dan akuntabel bagi seluruh calon peserta didik. Bagaimana implementasi hal tersebut di lapangan? Berikut kami sajikan wawancara bersama dengan narasumber Budi Handoyo, Ketua Panitia Penerimaan SPMB, yang akan dipandu oleh rekan Arisu.
9: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang, Pak Budi.
11: Yes, selamat siang, Mbak.
10: Bagaimana panitia memastikan SPMB sudah sesuai regulasi, Bapak?
11: Yes, yang kita lakukan adalah setiap panitia itu memahami isi cukup. Tentu saja itu berkaitan dengan rapat koordinasi yang selalu kita laksanakan, sekaligus ada briefing pagi, sekaligus evaluasi di sore hari, sehingga apa yang kita lakukan sudah ada dasarnya sesuai dengan cukup.
10: Kemudian untuk kendala dalam menerapkan aturan SPMB ini di SMA 1 adakah Bapak?
11: Secara kendala tidak ada, hanya yang memang by system itu kebanyakan nampaknya dari data-data anak-anak dari SMP itu banyak yang alamat itu tidak sesuai. Makanya mereka harus ke sini untuk kemudian ditolak dulu, baru mereka revisi terkait dengan alamat itu.
10: Kalau untuk kecurangan sendiri, apakah sudah ditemukan, Bapak?
11: Kecurangan sementara belum, artinya kita masih sesuai dengan rancangan awal, ya verifikasi, maupun juga ya kita memang verifikasi. Ya, verifikasi artinya memastikan yang data yang dibawa sesuai dengan apa yang diupload, sehingga memastikan bahwa kita melaksanakan sesuai dengan juga.
10: Kemudian kalau terjadi atau ditemukan pelanggaran, apa kira-kira sanksi yang akan diberikan, Bapak?
11: Kalau ada pelanggaran, ya tentu saja kita tolak. Artinya itu menjadi bagian dari verifikasi. Artinya tidak bisa kita verifikasi, sehingga kita mereka harus muncul atau membawa dokumen yang sesuai dan berkaitan dengan apa yang sudah dalam SUKOP.
10: Pak Budi, terakhir, bagaimana ini transparansi proses seleksi ini dijaga, Bapak?
11: Kalau transparansinya sangat transparan, Mbak. Artinya apapun yang kita sampaikan lewat medsos dan seterusnya, mulai nanti dari pembuatan akun, verifikasi, terus kemudian pembelian sekolah, dan termasuk nanti pengumuman cadangan pun semuanya orang tua bisa lihat, bisa cek, sehingga insya Allah semuanya terkawal by system. Artinya orang tua punya akses yang cukup luas untuk memantau lewat jurnal, sehingga apapun yang mereka lakukan akan terketahui.
10: Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat siang.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap syarat kesehatan internasional mendorong tingginya permintaan vaksinasi umroh dan haji di Balkesmas Pati. Vaksin meningitis dan poliomyelitis kini menjadi persyaratan wajib bagi para jemaah. Selengkapnya disampaikan oleh rekan Agus Pambuti.
12: Itu vaksin internasional.
13: Balai Kesehatan Masyarakat Pati resmi menjadi pusat pelayanan vaksinasi internasional bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Layanan tersebut meliputi vaksin meningitis dan polio yang menjadi persyaratan wajib perjalanan menuju Arab Saudi. Kepala Balkesmas Wilayah Pati, Dr. Ari Wahyu Sasotia, menjelaskan vaksinasi bertujuan meningkatkan perlindungan kesehatan jemaah selama perjalanan. Menurutnya, vaksin membantu tubuh membentuk kekebalan sehingga resiko penyakit menular berbahaya dapat ditekan secara maksimal. Untuk meringankan biaya masyarakat, Balkesmas Pati menyediakan paket bundling vaksin meningitis dan polio dengan tarif terjangkau. Program tersebut telah berjalan sejak awal 2025 dan telah melayani ratusan calon jemaah haji dari berbagai daerah. Ari menyebut, hingga pertengahan tahun ini sebanyak 757 peserta telah menerima vaksin dan diberangkatkan.
12: Jadi untuk saat ini kita melayani yang non-reguler. Ya, jadi untuk musim haji, dua kali musim haji ya, ini kita alhamdulillah juga memberangkatkan untuk bisa melaksanakan vaksin untuk yang non-reguler. Jadi kita ada siskohat yang online juga.
13: Salah seorang calon jamaah umroh asal Kabupaten Jepara, Yuyun Farida, mengikuti vaksinasi bersama anggota keluarganya. Ia memperoleh informasi mengenai kewajiban vaksin melalui biro perjalanan yang mengurus keberangkatan ibadah umrohnya.
14: Dalam rangka vaksin meningitis dan polio untuk berangkat umroh, rencana tanggal 8 Juli 2025 sama ibu sama mama.
13: Penetapan Balkesmas Pati sebagai perwakilan karantina kesehatan Jawa Tengah memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat daerah. Wilayah layanan mencakup Kabupaten Pati, Jepara, Kudus, Rembang, Blora, serta Kabupaten Grobogan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
15: Harapannya apa?
3: Ratusan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendapatkan pelatihan coding dan robotik untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Tika Budiman.
16: Butuh kebersamaan tim, jadi disitulah anak-anak dilatih.
17: Pendengar, lebih dari 400 guru pendidikan anak usia dini atau PAUD dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendapatkan pelatihan coding dan robotik untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan anak-anak agar lebih siap menghadapi perkembangan teknologi sejak usia dini. Pelatihan yang digelar di Wisma Perdamaian Kota Semarang kemarin itu mengusung tema praktek pembelajaran mendalam, coding dan robotik berbasis STEM. Kegiatan tersebut diinisiasi Bunda PAUD Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin bekerjasama dengan dengan Dinas Pendidikan Jawa Tengah dan Rumah Edukasi. Menurut Nawal, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masa depan. Oleh karena itu, pengenalan coding dan robotik sejak dini tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus direspon dunia pendidikan. Ia menjelaskan, teknologi dapat menjadi sarana efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis pada anak. Selain itu, pembelajaran berbasis teknologi juga mampu meningkatkan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan kerja tim. Nawal menegaskan bahwa pengenalan coding tidak selalu identik dengan penggunaan komputer atau perangkat digital yang rumit. Berbagai konsep program yang sederhana dapat dikenalkan melalui permainan edukatif yang sesuai dengan usia anak.
15: Ini menjadi salah satu materi yang kemudian menjadi kurikulum di setiap PAUD yang ada di Jawa Tengah ini. Karena kita di era teknologi, di era digital pada saat ini, anak-anak harus adaptif dan...
17: Merespon pembelajaran coding dan robotik di tingkat PAUD tersebut, salah satu wali murid PAUD, Nugraha, menilai butuh juga penalaran matematika yang baik pada anak-anak agar kelak minat pada bidang coding dan juga robotik.
18: Karena kalau anak PAUD itu sudah pintar matematika, yang pasti bila dia mereka sudah besar dan minat untuk belajar coding dan robotik, pasti dia tahu karena pemrograman itu kan dasarnya kan matematika.
17: Adapun dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi mulai dari program dasar tanpa komputer hingga praktik robot sederhana, termasuk logika, matematika, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Jawa Tengah akan melaksanakan operasi Patuh Candi 2026 untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas di jalan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan operasi Patuh Candi, petugas akan mengedepankan upaya humanis dan profesional. Berikut laporan disampaikan oleh rekan Luki Setiawan.
19: Kita akan ada 9 target sasaran.
20: Polda Jawa Tengah terus mendorong terbentuknya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat melalui pelaksanaan operasi Patuh Candi 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, dan humanis guna meningkatkan kesadaran pengguna jalan terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Pratama Adhya Sastra menjelaskan, operasi Patuh Candi 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari dimulai pada tanggal 8 Juni secara serentak di seluruh wilayah Jawa Tengah. Operasi tersebut bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi fatalitas korban kecelakaan. Menurutnya, kegiatan operasi akan dilaksanakan melalui pendekatan preemptif sebesar 20%, preventif 30%, dan penegakan hukum 50%. Penindakan dilakukan melalui e-tilang manual untuk pelanggaran tertentu serta teguran simpatik dan edukatif.
19: Kita akan ada 9 target sasaran, mulai dari pengendara yang menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan knalpot standar SNI, mereka yang melakukan kebut-kebutan di jalan, dan beberapa pelanggaran lainnya. Kemudian pola daripada kita pelaksanaan kegiatan ini, kita lebih mengedepankan upaya-upaya preemptif, preventif, juga ada tindakan prevensi represif.
20: Menambahkan, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengajak seluruh masyarakat untuk memandang operasi Patuh Candi 2026 sebagai upaya bersama dalam menciptakan keselamatan di jalan raya, bukan semata-mata sebagai kegiatan penegakan hukum. Keselamatan berlalu lintas menurutnya bukan hanya tanggung jawab kepolisian saja, tetapi seluruh pengguna jalan. Melalui operasi Patuh Candi 2026, Polda Jawa Tengah berharap tumbuh kesadaran bahwa mematuhi aturan lalu lintas merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, maupun pengguna jalan lainnya.
21: Kami menghimbau kepada masyarakat agar memahami bahwa operasi ini demi keselamatan masyarakat dalam berkendara.
20: Selain operasi Patuh Candi 2026, Kabid Humas Polda Jawa Tengah itu mengungkapkan, Polda Jawa Tengah juga saat ini tengah mempersiapkan operasi Pekan Candi 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga kondusivitas situasi Kamtipmas menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Luki Setiawan melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Upaya mewujudkan Kota Salatiga bebas tuberkulosis atau TBC terus digencarkan oleh berbagai pihak. Tim penggerak PKK Kota Salatiga kini memperkuat peran kadernya untuk edukasi terapi pencegahan tuberkulosis. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Eka Gunadarma Sakti.
22: Dari kader untuk keluarga, bebas TB tujuan kita.
23: Menggemakan semangat mewujudkan keluarga bebas tuberkulosis, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, Retno Robi Hernawan, membuka sosialisasi terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT bagi kader PKK sekota Salatiga pada Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung di ruang pelumpungan sekretariat daerah Kota Salatiga ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan, penggiat TB Mentari Sehat, dan Pokja 4 TP PKK. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat peran kader PKK dalam mendukung upaya eliminasi penyakit TBC di tengah masyarakat.
22: Dengan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader PKK di lapangan, saya yakin upaya eliminasi TB di Salatiga dapat berjalan secara optimal.
23: Dalam sambutannya, Retno menegaskan bahwa penularan TBC melalui droplet membuat anggota keluarga dan kontak erat penderita memiliki risiko sangat tinggi tertular. Ia menilai, langkah strategis untuk menekan hal tersebut adalah melalui terapi pencegahan tuberkulosis, khususnya bagi anak-anak dan anggota keluarga yang tinggal serumah. Kader PKK yang memiliki posisi paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjadi jembatan edukasi untuk menemukan kontak erat serta mendorong kepatuhan sasaran dan menjalani terapi pencegahan.
22: Atas nama tim penggerak PKK Kota Salatiga, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berinisiatif dan mendukung terlaksananya kegiatan ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan Salatiga yang sehat dan sejahtera.
23: Sementara itu, Ketua Panitia Rahayunis dalam laporannya mengingatkan bahwa upaya pencegahan tuberkulosis tidak bisa hanya mengandalkan penanganan medis semata. Butuh keterlibatan aktif dari elemen masyarakat hingga tingkat desa wisma. Melalui kegiatan ini, para kader diharapkan dapat menyerap informasi kesehatan dan menyebarluaskannya ke lingkungan masing-masing. Selain itu, kader juga didorong untuk mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada penderita TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar proses pengobatan dapat berjalan dengan tuntas. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, ini ternyata ada sebuah desa yang hampir seluruh warganya adalah pembuat jamu tradisional. Bagaimana cara BUMDES desa tersebut mengupayakan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakatnya? Kita ikuti feature ramuan tradisi desa Lopait bersama dengan reporter Yusuf Ansori.
0: Asap tipis mengebul dari balik dapur-dapur rumah di Desa Lopait, Kabupaten Semarang. Bersamaan dengan itu, aroma pekat jahe, kunyit dan temulawak menyeruak, menyapa pagi yang masih ranum. Di desa inilah, tradisi tidak sekedar dirawat, melainkan ditumbuk dan diseduh menjadi sumber penghidupan yang menghidupkan. Bagi para wanita di desa ini, jemari yang kuning akibat kupasan kunyit adalah simbol kemandirian. Salah satunya adalah Sugiyati, yang separuh umurnya dihabiskan untuk meramu kesegaran bagi tubuh yang lelah.
1: Satu ini, satu ember ini. Sudah rasam. Betul itu, pinter-pinternya. Oke, targetnya ini, setunggal ember ini. Nak kencuran ini, kok satu dendang. Ini sekali buat tuh kunir asam 6 kilo, 6 kilo. Iya, kunir. Asamnya setengah kilo. Bungkusan, mas. Tiga kantong gitu.
0: Keriuhan tumbukan rempah di dapur-dapur warga bukanlah cerita baru. Keberadaan para perajin jamu tradisional telah lama menjadi urat nadi dan identitas yang melekat pada Desa Lopait. Seperti yang diceritakan Kepala Desa Lopait, Budiono.
2: Jamu itu nganu mas, mulai itu sudah kita tata. Jamu sudah dulu. Tapi kan kalau ini kan belum masuk BUMDES. Nah kita apapun jamu itu sekarang ada momen open di mana pemasaran kan kita libatkan terus.
0: Komitmen Desa Lopait untuk maju membawa mereka masuk ke dalam ekosistem Desa Brilian BRI. Sebuah program pemberdayaan yang mengubah cara pandang tradisional menjadi pengelolaan desa yang modern dan mandiri. Yamsiha, pengurus BUMDES Lopait Karya Mandiri mengatakan bahwa keuntungan besar didapatkan desa setelah mengikuti program Desa Brilian dari BRI.
5: BUMDES ini juga yang paling menarik adalah kami mendukung apa yang ada di UMKM Desa Lopait. Nah, di Desa Lopait ini yang sangat antusias dan banyak pemberdayanya itu adalah jamu. Hampir satu dusun itu bekerja sebagai tukang jamu. Ada yang gendong, ada yang ontel, ada yang pakai sepeda motor. Setelah adanya Brilian itu sangat membantu kami. Yang pertama adalah proses pelaporan. Pendampingan proses pelaporan yang ada di BUMDES waktu itu manual, Pak. manual sekali, jadi cuma Excel saja. Terus yang keduanya adalah adanya Brilliant, itu membuat kami semangat untuk memajukan UMKM. Ketika ada program Brilliant dan kita khusnudon gitu, pasti kita menang, itu ada suatu iktikad untuk menambah UMKM yang Jambi itu bisa meraih sesuatu hal yang lebih baik. Contoh dari manual menjadi packaging.
0: Dari segelas jamu, Desa Lopai telah membuktikan bahwa tradisi tidak harus ditinggalkan karena zaman. Melalui program Desa Brilian BRI, ramuan jamu tradisional Lopai kini tak hanya menyembuhkan raga, tetapi juga menyehatkan ekonomi warganya. Dari sudut Lopai Kabupaten Semarang, selembut rasa jamu, sekuat itu pula tekad mereka untuk terus bertumbuh. Yusuf Ansori dari Semarang melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Olahraga. Berita, berita olahraga.
3: Pendengar, Dispora Kota Semarang menargetkan untuk mempertahankan gelar juara umum Porprov Jawa Tengah sekaligus mensukseskan penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Heri.
6: Atlet dari Kota Semarang, karena Semarang ini kan penyumbang terbesar atlet di Jawa Tengah.
7: Pendengar, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang menargetkan mempertahankan gelar juara umum Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 2026 yang digelar Oktober 2026 di kawasan Semarang Raya sekaligus menyukseskan penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Sebelumnya, Kota Semarang sudah juara umum Porprov tahun 2023 dengan 186 emas, 138 perak, dan 137 perunggu. Tahun 2026 ini menjadi tanggung jawab ganda prestasi dan jadi tuan rumah. 80% lokasi pertandingan ada di Kota Semarang. Kepala Dispora Kota Semarang, Pravarta Satman, menekankan persiapan dilakukan secara maksimal baik teknis, latihan maupun penyelenggaraan agar Porprov 2026 berkelas, berprestasi dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Lebih lanjut, pembinaan atlet terstruktur mengandalkan program Semarang Emas yang membina 588 atlet terpilih dipantau terus kualitas dan perkembangannya.
8: Porprov terakhir kemarin kita juara umum, kemudian nanti Oktober ada Porprov lagi. Target dari pemerintah Kota Semarang bersama KONI dan semua yang terlibat, kita tetap berusaha mempertahankan juara umum bahkan meningkatkan lagi jumlah medali. Artinya kami menyambut baik semua pihak yang sama-sama ingin memajukan prestasi atlet di Kota Semarangnya.
7: Kerjasama erat dengan KONI Kota Semarang mengelola persiapan berbasis standar ISO, pemetaan potensi atlet, peningkatan fasilitas, dan dukungan anggaran dari pemerintah kota.
24: Induk organisasi masing-masing untuk mempersiapkan, kemudian awal itu kalau nggak salah ingat, awal Februari kami sudah mempersiapkan diri untuk masing-masing cabur mempersiapkan atletnya dalam arti untuk mengadakan seleksi lah. Apakah itu mau penunjukan, tapi mau seleksi dipertandingkan, ya ternyata dari cabur semua antusias.
7: Fokus kualitas bukan cuma jumlah medali selain juara umum, juga menargetkan melahirkan atlet yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Agus Herianto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam berita lintas yang kali ini. Pada akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Demikian berita lintas yang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kembali berjumpa di 100% Indonesia.
1: Selamat hari Jumat.
0: Selamat hari Jumat. Selamat siang.
1: Ini udah gak long weekend ya?
0: Sudah Aldi, cukup kemarin
1: saja. Ini udah
0: gak
1: ada
0: loh.
1: Selama 6 bulan ke depan tuh udah habis long weekend.
0: Oh, udah liatin
1: tanggalan.
0: Kayaknya
1: sih gitu. Kemarin sempat lihat sudah dihabiskan di bulan Mei sepertinya ya.
0: Anaknya sangat kalender Aldi ya. Tapi kemarin itu luar biasa. Panjang ya Aldi.
1: Tiga loh, diborong loh ya.
0: Tiga
1: awal
0: minggu?
1: Bulan, tiga kali long weekend kalau nggak salah. Wah, selama itu. Satu setengah bulan pokoknya gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu hari-hari yang menyenangkan ya untuk para staff.
1: Tapi hari ini juga menyenangkan gak sih menurut kamu? Tanggal berapa nih?
0: Tanggal 5 Juni.
1: 5 Juni.
0: Ini
1: ya?
0: Spesial Aldi karena apa tahu tuh? Gak hari ini peringatannya apa?
1: Apa? Kemarin kan Pancasila hari ya. Lahir. Apakah ada kaitan dengan lingkungan?
0: Ini hari lingkungan hidup sedunia,
1: nah,
0: jadi
1: ya.
0: Kita akan ngobrol, ya kita akan membahas terkait dengan lingkungan yang bikin lebih baik, yang bikin lebih sehat itu gimana
1: kira-kira
0: sih?
1: Kira-kira apa sih isu lingkungan yang menurut kamu kayak harus kita tegakkan gitu ya?
0: Belakangan
1: kita bahas gitu
0: dan
1: ya.
0: Ada juga Aldi yang kemarin juga ada satu topik aku dialogkan juga di program 11 itu tentang sisa makanan, limbah makanan
1: Food
0: atau
1: waste,
0: food waste.
1: Ya.
0: Nah ini
1: beberapa kali sih sempat diangkat sih dan
0: benar.
1: Memang itu menjadi isu ya ternyata ya.
0: Karena di Semarang sendiri Aldi persentasenya kalau untuk total keseluruhan sampah food waste itu 60%an.
1: Wow.
0: Ini dominan banget.
1: Itu entah dari rumah tangga atau industri
0: iya,
1: tapi
0: restoran
1: yang jelas,
0: dan sebagainya.
1: Kadang tuh suka ini ya, suka ngelihat teman-teman kita mungkin di daerah-daerah pelosok yang kadang tuh buat makan aja susah tapi di sini dibuang begitu aja.
0: Iya
1: gitu.
0: Karena berarti 60%-nya itu sudah menggambarkan ya seberapa mubazirnya kita.
1: Itu entah karena memang sisa, gak tahu cara ngolahnya atau mungkin memang ya kebiasaan buruk aja ya.
0: Yeah.
1: Kita bahas deh mungkin pertanyaannya buat pendengar tuh gimana cara Anda untuk mengolah sampah
0: supaya nanti
1: food,
0: bisa
1: ya,
0: menekan
1: gitu ya.
0: Yang namanya limbah sampah ya, mengurangi
1: benar.
0: Setidaknya atau kalau boleh
1: atau
0: ya.
1: Atau memang ada tipe rumah tangga yang kayak selalu diolah jadi sampah apa tuh kayak namanya biopori misalkan
0: biopori,
1: ya. Atau mungkin termasuk yang ya daur ulang jadi apa keripik atau apa jadi apa tuh kayak
0: itu boleh sih ya sekaligus
1: nasi
0: jadi
1: itu apa tuh biasanya Ri?
0: Buka UMKM nantinya
1: yang apa jadah gitu misalkan ya jadi kayak zaman dulu kan
0: nasi
1: diolah terus ya
0: king nasi aking
1: nasi aking sekarang masih ada nggak sih
0: harusnya masih sih Aldi kalau di pedesaan
1: nanti kita
0: ya.
1: Coba cek ya kasih tahu caranya Anda pendengar seperti apa sih untuk merecycle makanan ya
0: pokoknya kami tunggu atensinya ya di line telepon Pro 1 Semarang 024 8316 686 Aldi ya dan di WhatsAppnya Pro 1 Semarang kami tunggu di 0816 666 886 ya kita tunggu atensinya dari pendengar semua hingga jam 3 sore.

0: Siapa di sana? Jangan ganggu aku. Aku tidak punya salah apa-apa.
1: Kamu itu berdosa banget.
0: Ampun, apa dosaku? Kan aku rajin beribadah dan tidak pernah mencuri.
1: Kamu kalau mengisi bak mati sudah penuh, kerannya tidak segera kamu matikan, akhirnya jadi banjir di lantai.
0: Terus apa masalahnya?
1: Iya, Tora jelas. Air bersih di bumi yang semakin menipis. Kamu mau krisis air bersih? Terus nanti kalau krisis air bersih, aku mencuci baju putihku yang panjang ini juga gimana? Apalagi di hari lingkungan hidup sedunia ini. Yuk toh, hemat air, selamatkan masa depan.

0: Masih di 100% Indonesia. Ya, hari kesehatan lingkungan atau lingkungan hidup.
1: Benar. Ya, banyak sebenarnya masalah lingkungan itu banyak kompleks gitu ya.
0: Ya kompleks.
1: Tapi kita tentunya sengaja pilih yang terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dari tingkat rumah tangga.
0: Dan gitu, yang paling sering kita kadang lakukan abaikan juga nggak sih?
1: Iya sih. Juga. Iya. Karena contoh kejadiannya itu di tempat aku. Jadi gimana, beberapa minggu ini itu kan tukang sampah di rumahku ada kena musibah kan. Kecelakaan.
0: Just terus gimana tuh?
1: Gak bisa ngangkat sampah. Jadi beberapa hari ini aku yang angkut sampah sendiri langsung ke TPA gitu
0: langsung
1: kan ya.
0: Ya.
1: Nah kadang tuh di rumah kita udah memilah-milah sampah. Tapi ketika di TPA tuh jadi satu gitu loh. Kadang usaha rumah tangga udah, mereka kayak udah punya sampah makanan, sampah apa. Tapi ketika itu kan dicampur gitu kan ya. Jadi mungkin kita bisa mulai dari rumah tangga sendiri gitu. Kalau Anda punya halaman itu kan bisa dijadikan sebagai kayak pupuk kompos gitu ya. Kayak maggot juga budaya bisa. Jadi kayak kalau punya sampah-sampah basah kayak sisa nasi atau apa, sisa itu dimasukin aja bisa.
0: Tapi ada satu metode yang menarik dan ini juga baru aku dengar kemarin dari dokter lingkungan hidup ya, atau dokter kesehatan lingkungan UIN Walisongo, namanya Pak Rusmati. Dia itu satu metodenya luar biasa. Jadi namanya itu kalau enggak salah ya, seingat aku cuker komposter. Cuker itu singkatan, ternyata akronim. Iya, singkatan.
1: Jadi ada eker-ekernya kayaknya.
0: Iya, jadi cucuk dan dieker-eker. Jadi metode yang memang digunakan untuk mengatasi yang namanya limbah makanan gitu ya, dengan ayam perantaranya. Dengan ayam ya, dan itu memang ya udah limbah-limbah makanan yang dikumpulkan gitu ya dalam satu kelompok mungkin RT atau RW itu dikumpulkan langsung dijadikan sebagai pakan ayam.
1: Iya. Bahkan juga sekarang tuh banyak orang-orang modern yang pelihara ayam, tapi kayak cuma 1-2 aja gitu di rumahnya,
0: di
1: gitu
0: rumahnya
1: kan, tipe
0: ya,
1: ayam petelur. Jadi tuh bisa sih, nggak harus
0: ayam KUB, RT ya, ayam kup
1: yang langsung telurnya gitu kan ya, bisa sih itu sih.
0: Ini ada tensi masuk kali.
1: Halo,
0: di
1: siapa tuh?
0: Line telepon boleh kita terima terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ya, nah, Mas Yosi. Mas Yosi. Termasuk yang merecycle juga nggak sih sampah-sampah makanan?
2: Kalau aku jujur belum. Tapi ada dua kenalanku yang ngelakuinnya dengan yang berbeda sih kak.
0: Dengan cara apa itu?
2: Kalau yang pertama dijadiin pupuk kompos.
0: Kompos ya.
2: Nah, terus kalau yang kedua ini sih kak, ini aku lupa untuk cara detailnya gimana. Pokoknya ada bahan-bahan, bukan semua sampah ya, tapi ada bahan-bahan dari sampah-sampah itu yang difermentasi.
0: Difermentasi.
2: Bahkan setelah nanti difermentasi itu pokoknya nanti kayak diambil sarinya sampai bisa dibuat jadi kayak minyak gosok.
0: Itu ekoenzim bukan ya Al ya? Bukan ya, beda lagi atau gimana?
1: Atau ada lagi?
2: Aku lupa. Soalnya ada pokoknya difermentasi itu prosesnya lagi kan itu loh.
0: Baik. Jadi bisa
1: berhasil ya, tapi ya itu ya,
0: bisa
1: ya
0: jadi minyak oles katanya.
2: Berarti malah justru kenalanku yang bikin kompos ini malah pakai minyaknya itu sehat juga.
1: Jadi dimanfaatin langsung bahkan, ya.
2: Bahkan kan si kenalanku ini kan dia kan udah lansia, jadi dia tuh pernah kakinya ada luka lah, dan itu diolesin itu lama-lama juga
1: bisa juga
2: menghilangkan nyeri dan apa-apa gitu. Sekarang udah sembuh, bisa jalan normal.
1: Sebenarnya di recycle pun jadi macam-macam, termasuk minyak tadi, minyak gosok ya bisa ya. Baik. Ini jadi masukan nih, kadang jarang
0: bisa
1: kepikiran gitu ya.
0: Bisa difermentasi juga ya. Tapi sempat
2: soalnya kenalanku itu ya apa yang bikin minyak gosok itu ya emang obat semacam kayak minyak gosok yang kayak obat tradisionalnya Chinese itu loh kak.
1: Jadi ternyata opsinya bisa macam-macam,
0: bisa jadi obat juga.
1: Oke deh, Mas Yosi mau aku apa nih requestnya nih?
2: Lagunya ini kak, apa itu namanya? Siapa itu?
0: Siapa?
2: Kalau yang Hindia adanya apa?
1: Hindia. Coba kita cek ya.
0: Coba kita cek. Ini ada cincin ya, ramai sepi bersama, rumah ke rumah, secukupnya. Ini yang mana ini, Mas Yosi?
2: Oh, yang cincin aja.
0: Oke, ya, boleh. Nanti
1: perihal cincin. Oke deh, kita langsung puterin habis ini. Thank you Mas Yosi.
0: Terima kasih Mas Yosi, sehat selalu ya.
1: Jadi tidaknya pupuk loh Ri, jadi minyak juga bisa ya.
0: Ini mungkin sama erat kaitannya sama ekoenzim seperti mungkin, ini ya.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau ekoenzim itu kan untuk, bukan untuk digosok gak sih? Itu buat apa
0: ada
1: tuh?
0: Yang mengatakan itu untuk membersihkan lingkungan kayak kalen, sungai gitu-gitu ya. Tapi ada juga yang nantinya hasilnya digosok juga untuk yang gatal, di titik-titik gatal.
1: Jadi ada berapa lapis jenis gitu ya mungkin.
0: Jadi sisa sayur, buah-buahan itu difermentasi. Mungkin itu sejenis bisa, ya sama yang tadi temannya Mas Yosi lakuin.
1: Atau mungkin pendengar punya pengalaman lain nih, kira-kira sejauh apa sih? Karena zaman sekarang juga nukerin sampah juga bisa bermanfaat ternyata loh ya.
0: Bisa jadi emas juga tuh di beberapa daerah. Tapi ya kita akan bahas nanti, kita ke lagu dulu, cincin tadi ya untuk Mas Yosi dari Hindia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi atau unggahan video ya di media sosial Facebook yang mengklaim bahwasannya Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, ini menemui miliarder dari Amerika Serikat. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwasannya Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait dengan film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat, George Soros, adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait dengan pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi, yaitu Dandi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan juga gotong royong dari berbagai lembaga. Demikian tadi pendengar cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan

0: juga. Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salam olahraga, saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia berkaitan dengan Hari Kesehatan Lingkungan ya, atau lingkungan hidup ini hal. Tadi ternyata ada beberapa metode ya, Mas Yosi tadi menerangkan, katanya ada yang jadi fermentasi, obat oles gitu ya. Ada juga yang jadi kompos, pada umumnya
1: itu
0: kompos
1: paling umum ya, gitu ya, paling tinggal umum. Ditaruh di halaman aja, itu pasti langsung jadi makanan hewan gitu kan.
0: Ada juga yang jadi telur ayam ya tadi.
1: Dengan pertama. Karena zaman sekarang tuh nggak perlu apa ya, tren-tren slow living kan kata orang gitu kan. Tinggal punya ayam satu atau dua, terus beli keranjang kawat yang minimalis itu kan, tinggal di apa, limbahnya diarahin aja. Itu juga banyak tuh teman-teman yang mulai kayak apa, berusaha untuk ya kita membuat recycle di rumah aja gitu.
0: Al, tapi kalau kehidupan di perkotaan gitu, memelihara ayam itu masih memungkinkan
1: nggak sih? Masih sih, kalau misalkan pinter cara ngatur limbahnya. Okay. Dan ayamnya nggak banyak ya, paling cuma satu atau dua aja.
0: Karena gitu. Kan takutnya kan tetangga juga kan, Al, ada aroma gitu kan yang tidak mengenakan.
1: Jadi ya kalau kan? Untuk ayam satu itu nggak separah kayak, misalkan kayak puluhan gitu ya.
0: Satu kondom gitu ya.
1: Kan sekarang kan memang banyak tren di TikTok atau di apa gitu ya, kayak bikin apa keranjang, kawatnya tuh dibikin kayak jalan. Jadi ayam itu nggak keliaran di rumah. Di luar gitu kan, jadi kayak dibikinin rute jalan kecil, terus juga ada yang diarahkannya kotorannya langsung ke tanah juga, jadi kayak diputar juga, recycle juga, jadi bukan dibuang ke got rumah tangga gitu ya. Bau kalau kayak
0: ini
1: gitu.
0: Jangan sampai sih, karena mencemari juga kan ya. Tapi yang jelas kalau semisal pendengar nih ya, mau katakanlah memelihara ayam untuk tujuan tadi supaya bisa menekan food waste ayamnya ya, yang ayam kup, ayam unggulan, jadi yang benar-benar petelor gitu ya.
1: Jadi langsung bisa dimanfaatkan juga gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: sebenarnya makanannya tuh kembali lagi ke mulut kita.
1: Bukan ayam kampung yang lama dan alot gitu ya.
0: Bukan. Ayam yang benar-benar memang produksi telurnya tuh kenceng ya.
1: Tapi juga kadang tuh tergantung lingkungan RT-nya. Kadang ada gerakan kayak PKK atau mungkin juga apa yang memang aktif kayak bikin apa kegiatan tiap minggu, misalkan kayak apa yang sampah jadikan uang gitu loh. Itu kan juga ada kan. Terus juga ada ya juga yang apa tuh minyak jelantah ditukerin, itu juga ada ternyata sekarang.
0: Ya ini memang perlu komunitas ya Al ya. Jadi dari masing-masing kelompok masyarakat, entah itu di tingkat RT, RW, ya mulailah untuk bisa.
1: Kalau misal belum ada, awareness-nya mulai sekarang bisa diusulin nih. Misalkan kayak apa apalagi mungkin yang punya halaman luas gitu kan ya. Usulin aja itu kayak caranya gimana sih untuk bisa membuat sampah-sampah di lingkungan RT-nya dulu, paling kayak bisa terrecycle juga gitu.
0: Jadi cuan juga ya ya harapannya ya.
1: Menguntungkan soalnya ya.
0: Baik, intinya apapun itu solusi atau mungkin cara yang Anda punya pendengar, silahkan bisa dibagikan. Masih kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya akan kami update pendengar informasi terkait dengan situasi Kamtipmas ya. Kali ini kita akan bermain ke wilayah Bojong ini ya, Bojong Pekalongan, yang nanti akan disampaikan situasi Kamtipmasnya seperti apa oleh Babin Kamtipmas Polsek Bojong. Beliau adalah Aibda Setiawan Prabowo. Assalamualaikum, selamat siang Aibda Setiawan.
1: Selamat siang Bapak.
0: Baik, kabar sehat ya Aibda Setiawan ya.
1: Alhamdulillah, sehat Bapak.
0: Baik, monggo bisa disampaikan terkait dengan situasi Kamtipmas saat ini di wilayah Bojong, di wilayah binaan Anda seperti apa?
1: Oke, terima kasih Bapak. Mohon izin perkenalan dulu, saya Aibda Setiawan, Babin Kamtipmas Polsek Bojong, Polres Pekalongan. Saya mengampu 6 desa ini Bapak, yaitu di Desa Keritang Lor, Keritang Kidul, Menjangan, Kemasan, Jejar Wayang, dan Bojong Lor. Untuk situasi Kamtipmas di wilayah desa binaan saya, secara umum, alhamdulillah terdapat aman kondusif. Tidak ada kejadian menonjol yang menjadi perhatian publik. Itu Bapak.
0: Baik, jadi kondusif ya Pak ya. Terus kalau untuk belakangan ini permasalahan atau mungkin situasi yang berisiko kerawanan begitu, apa ini Pak? Adakah di wilayah Bojong sana?
1: Oh iya. Ya Bapak, untuk titik rawan gih dari wilayah saya, itu ada di jalan ya, jalan desa Ketitang Lor menuju desa Menjangan, yang melewati belakang SMP 1 Bojong. Di situ kalau malam kondisinya cukup sepi Bapak, dan karena melewati area persawahan, sehingga sering terjadi kami mendapat laporan banyak didapati remaja yang mungkin minum-minuman keras, atau mungkin melakukan pemerasan, bahkan sempat ada laporan untuk transaksi narkoba juga.
0: Namun, ada laporan begitu ya Pak ya?
1: Iya, mendapati laporan tersebut, kami selaku Bina Timas melaksanakan sambang, terus kita patroli tiap malam secara rutin, dan alhamdulillah sampai saat ini kegiatan tersebut yang meragukan masyarakat sudah berkurang dan bahkan sudah tidak ada lagi Bapak.
0: Baik, harapannya tentunya tidak ada lagi ya Aibda Setiawan ya. Terakhir Aibda Setiawan, barangkali bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat di wilayah Bojong untuk nantinya bisa terus menjaga situasi yang kondusif di wilayah Bojong Pekalongan.
1: Siap Bapak, untuk dari saya Bibin Kaptipmas menghimbau kepada pendengar semua, yang pertama adalah bijak dalam bermedsos ya, karena akhir-akhir ini kita sering melihat mungkin banyak berita hoak. Hewan kami cek dulu sebelum sharing ya, jangan sampai kita terlibat apa, hindari komen-komen yang berpotensi mengarah ke pertengkaran. Kemudian untuk remaja juga stop judi online ya, dan hindari narkoba. Kemudian yang terakhir nih Bapak, saya menyampaikan karena saat ini Polri sedang menggencarkan sosialisasi layanan Polri 110. Silakan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan polisi ataupun melaporkan kejadian yang membutuhkan kehadiran polisi, silakan bisa menghubungi layanan polisi 110. Di situ bebas pulsa, layanan 24 jam dan respon cepat. Terima kasih Bapak.
0: 24 jam dan respon cepat ya di 110. Silahkan saja pendengar. Ya. Terima kasih Aibda Setiawan atas laporannya. Semoga situasi di wilayah Bojong Pekalongan ini terus kondusif. Salam sehat untuk Anda. Selamat siang, salam presisi Aibda Setiawan.
1: Selamat siang Bapak. Terima kasih.
0: Baik, demikian tadi pendengar laporan terkait dengan situasi Kamtipmas ya di wilayah hukum Polsek Bojong, disampaikan oleh Babin Kamtipmas Polsek Bojong Aibda Setiawan Prabowo.

0: Bagaimana cara mengolah sampah rumah tangga? Berikut disampaikan dosen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Engineering Bima Sataji Surya Ramadan STMT.
1: Seharusnya memang sampah itu kita angkut ke TPS, sehingga nanti di TPS itu setidaknya bisa dipilah, kemudian bisa dikelola dengan baik di sana. Kemudian sebisa mungkin juga sebetulnya kita harus menerapkan 3R dari sumber. Jadi kalau misalkan di tempat masing-masing gitu ada bank sampah, ya sampah-sampah yang masih punya nilai jual disimpan dulu, kemudian nanti diserahkan ke bank sampah atau ke pemulung ya, atau pengepul, itu akan jauh lebih baik dan mengurangi tingkat jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan. Kemudian untuk biasanya ada sampah-sampah yang tidak bisa dikelola seperti sampah daun, sampah ranting, itu kalau bisa dikelola jadi kompos. Jadi dicoper, dipotong-potong. Itu nanti selama 2 minggu mungkin sudah terurai menjadi kompos kalau daun ya. Tapi kalau ranting memang butuh alat khusus untuk mencop gitu ya, memotong gitu. Nah kalau bisa sampah-sampah daun dan sampah-sampah ranting tadi bisa dikomposkan sehingga dia kembali lagi ke lingkungan dan tidak dibakar.

0: Kembali di 100% Indonesia. Ini sudah mendekati jam 3 ini, Aldi.
1: Ini jadi peringatan hari yang sangat luar biasa sih. Jadi meskipun mungkin tidak semua orang tahu, tapi buat yang sudah mendengarkan, semoga bisa lebih sayang
0: lingkungan. Iya, lebih sayang lingkungan, lebih aware terhadap kesehatan lingkungan, kesehatan Anda sendiri dan orang lain juga ya. Karena waktunya sudah terbatas, jadi harus pamit undur diri dulu, Aldi.
1: Iya, nanti saya melanjutkan ya pendengar ya.
0: Yang dilanjutkan oleh Aldi nanti akan ada berbagai musik asik, acara asik juga di Pro 1 RRI Semarang. Saya Fahri pamit undur diri, terima kasih, selamat sore.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

Indonesia. Halo Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan

0: Prosatu.
1: PT Bank Mandiri Taspen memastikan bersikap kooperatif dalam proses hukum terkait dugaan penipuan berkedok investasi yang melibatkan seorang mantan pegawai bank tersebut di Purwokerto. Sekretaris perusahaan PT Mandiri Taspen Tulus Huta Barat dalam keterangan mengatakan perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan tindakan pelaku kepada penegak hukum. Selama 2 tahun terakhir, banjirop menggenang desa Tunggul Sari, Tayu, Pati, dan hingga saat ini belum ada penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Sebelumnya, tanggul laut sepanjang 110 meter jebol dan mengakibatkan banjirop di desa tersebut. Puluhan warga harus bertahan di rumah mereka yang terus terendam.

Selamat sore pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang menemani Anda sore hari ini ya. Kita bertemu di tanggal 5 bulan Juni 2026. Senang sekali hari ini, sore ini saya akan mengajak Anda di Semarang sore ini ya, yang nanti akan kami hadirkan Beranda Asa Cita yang nanti akan disiarkan langsung dari Pro 1 Purwokerto. Dan topiknya akan seru sekali pendengar, Anda bisa mengikuti sama-sama kita

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Bertemu kembali dengan saya Inka Mutiara ya dalam Dialog Ekonomi Digital. Dan untuk tema pada kesempatan kali ini adalah mengupas potensi pasar produk inovasi olahan kelapa ya. Disiarkan oleh RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta. Baik, di era digital seperti sekarang ya tentunya peluang usaha ini kan semakin terbuka lebar ya, termasuk untuk produk-produk lokal yang punya nilai tambah tinggi. Nah, salah satunya ini adalah berbagai inovasi dari kelapa yang ternyata memiliki pasar yang sangat menjanjikan begitu ya. Kita akan mengupas bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio, founder Tokoko Indonesia, ada Alvito Yuro Yudhistiro BSM. Dan nanti pendengar yang ingin bergabung boleh sekali ya ke 0281 632 336, atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911. Siaran kami tentunya bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini, ada Mas Alvito Yuro Yudhistiro BSM. Halo, selamat sore Mas.
2: Halo, selamat sore Mbak Inka.
1: Ya, sehat Mas sore hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak.
1: Alhamdulillah, ya ini saya panggilnya Mas Vito ya?
2: Ya, Vito.
1: Oke, baik. Mas Vito, kalau boleh diceritakan terlebih dahulu ini bagaimana awal mula berdirinya usaha Tokoko Indonesia ini seperti apa Mas?
2: Oke, awalnya itu dulu saya mulai usaha Tokoko ini itu umur 18 tahun.
1: Ya.
2: Waktu lulus SMA.
1: Mm-mm.
2: Nah itu, karena waktu itu bingung ya, ini mau lanjut kuliah atau gimana gitu kan, karena bingung ini mau jurusan apa gitu.
1: Yeah.
2: Terus akhirnya gap year. Nah semasa gap year itu saya ngelihat potensi di daerah saya, karena saya kan asalnya Kelapa Gading, Pangon. Mm. Nah di situ tuh ada banyak kelapa gitu kan, tapi kok inovasinya kurang gitu kan. Akhirnya saya bikinlah produk dari kelapa. Itu modal awalnya itu 300.000, itu sisa benar-benar uang jajan gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Terus saya bikin ke pasar gitu kan, ke pasar bahan-bahannya itu lihat di YouTube cara-cara bikinnya. Nah itu saya bikin, yang brand pertama yang saya bikin itu namanya Tokoko Chips.
1: Hmm.
2: Tokoko Chips itu keripik kelapa.
1: Iya. Yeah.
2: Nah awalnya kita digoreng gitu kan. Nah terus sering berjalan waktu dan Tokoko ini itu awalnya itu dari nama saya bentuknya dulu, karena yeah, ini bikin brand apa gitu. Karena kan yang saya tahu itu harus unik gitu kan. Akhirnya saya bikin, oke deh, Tokoko gitu. To itu dari nama saya Vito gitu kan, panggilan saya sehari-hari, dan koko itu coconut. Hanya lah bikinlah Tokoko Chips. Dan sampai sekarang kita berjalan, ada brand lain juga, ada Alkoko, minyak goreng kelapa, dan ada perusahaannya itu namanya PT Berkaruko Tokoko Indonesia, atau official brandnya itu Tokoko Indonesia. Gitu sih Mbak, awalnya.
1: Oke, baik. Kalau produknya sekarang ada apa aja Mas?
2: Untuk produknya sendiri, kita ada Tokoko Chips, mm-hmm, itu coconut chips. Sekarang kita dipanggang.
1: Oh, dipanggang.
2: Ya, sekarang kita dipanggang. Kalau dulu itu digoreng.
1: Iya.
2: Tuh. Kalau yang kedua itu minyak goreng Alkoko.
1: Mm-hmm.
2: Coconut, okay, cooking oil.
1: Oke. Okay. Kenapa memilih dipanggang, Mas? Apakah karena jadi lebih sehat begitu, yeah, atau seperti apa?
2: Ya, jadi awalnya dulu kan saya enggak ada background ini ya, kayak food tech atau teknologi pangan gitu kan. Yeah. Akhirnya saya cuman pacuannya itu sama YouTube ngelihat, mm, dan yang simpel itu digoreng awalnya dulu. Tapi sering berjalan waktu saya ikut beberapa pelatihan, kayak binaan juga, saya juga aktif. Di situ saya paham ternyata kelapa itu banyak khasiatnya atau nutrisi yang terkandung di dalam kelapa. Sayang banget ketika produk yang udah sehat, alami, kita rusak dengan digoreng gitu, yeah, kan. Akhirnya kita inisiatif lagi, kita bikin inovasi yang dipanggang. Dan ternyata market yang dipanggang itu lebih jauh lebih besar lagi, gak cuma di lokal tapi juga di luar negeri gitu sih. Itu alasan kenapa, okay, digoreng, dipanggang.
1: Oke, okay, baik ya. Jadi kalau untuk komoditas kelapa di daerahnya Mas Vito ini cukup banyak begitu ya Mas?
2: Yeah.
1: Melimpah ya.
2: Betul,
1: ini?
2: Betul, karena Banyumas sendiri kan yang terkenal kan gula kelapanya kan ya?
1: Iya, betul.
2: Kayak dari kelapa gitu kan. Mm. Nah, kelapanya itu juga ternyata banyak juga gitu. Dan belum terdiferensiasi atau belum optimal akan pemanfaatan kelapa itu. Jadi saya ngambil peluang di situ.
1: Oke, baik ya. Jadi ini Mas Alvito Gen Z atau bukan ini?
2: Iya, ini masih Gen Z ya.
1: Oke ya, jadi melihat karena banyaknya komoditas kelapa di daerahnya begitu ya. Jadi ini inovasi yang sangat baik. Kalau untuk proses pembuatannya mungkin boleh di spill sedikit begitu Mas?
2: Yang Tokoko Chip ya?
1: Iya.
2: Oke, jadi yang Tokoko Chip itu kita kan dipanggang. Mm-hmm. Jadi kita ngambil kelapa langsung dari petani karena kita ada juga visi sosial impact juga yeah. Di situ di kemasannya itu. Jadi kita prosesnya itu pertama kita ngambil kelapa dari petani, kita pilah. Terus yang masuk spek untuk chip kita ambil, kita kupas, disayat gitu pakai mesin. Terus kita kalau ada varian coklat kita tambahin bubuk dark coklat. Mm. Kemudian kalau ada cinnamon kita tambahin bubuk cinnamon. Yeah. Kalau yang original pure kelapa gitu. Nah, itu kita proses cuma disayat kemudian dipanggang gitu aja, simple gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Dan itu juga tahan lama itu juga lebih lama, lebih awet juga kalau dipanggang. Itu sih prosesnya.
1: Oke, okay, baik ya. Jadi untuk rasanya tentunya tetap enak begitu
2: yeah, tetap
1: ya,
2: tetap enak ya.
1: Oke, okay, apakah ada yang original, Mas?
2: Ada.
1: Oh, ada ya.
2: Ada. Ya original.
1: Oke. Okay. Kalau untuk target pasarnya siapa aja nih, Mas?
2: Kalau yang Tokoko Chips kita lebih yang pertama itu orang-orang yang lagi healthy lifestyle ya, mm-hmm. yang sadar akan kesehatan, sadar akan ngemil-ngemil yang MSG gitu, yang yeah. yang menghindari itu. Kemudian ini juga cemilan yang gluten free, yang vegan friendly, kemudian juga less sugar. Jadi kita bidik market-market yang paham akan healthy food dan yang lagi diet juga. Karena itu chip kita nggak cuma buat ngemil aja, mm-hmm. tapi juga bisa buat topping. Jadi mm-hmm. kayak misalnya Mbak Inka lagi kepengen makan es krim gitu, tapi yeah. kayak bosen kayak gitu aja, itu bisa kita ditaburi sama Tokoko Chip ini.
1: Oh.
2: Kalau smoothies itu juga bisa smoothies yeah. gitu.
1: Okay.
2: Terus juga sekarang kita market Tokoko Chip itu lebih besar di Bali, karena Bali termasuk ekosistem healthy lifestyle-nya tinggi.
1: Oke, okay. Memang awalnya langsung ke Bali begitu ya Mas ya?
2: Awalnya tidak, karena jujur ngerintis bisnis ini itu sulit ya, karena yeah. saya kan benar-benar bisnis dulu baru kuliah.
1: Hmm.
2: Jadi saya benar-benar di lapangan belajar banyak. Awalnya itu kita menyebar di banyak retail gitu, di Jakarta, yeah. Surabaya, Bandung dan lain sebagainya. Tapi ternyata pas ngelihat kok banyak retur gitu kan. Hmm. Kok banyak expired, ini salahnya di mana gitu. Akhirnya saya waktu itu belajar mengenai target market. Yeah. Nah, akhirnya saya bidik market Bali karena Bali itu cocok buat market yang healthy food kayak gini, Mbak. Itu sih.
1: Oke, baik ya. Jadi itu salah satu tantangan begitu ya. Jadi harus banyak riset.
2: Betul,
1: ya, Mas ya. Banyak retur juga ya.
2: Iya, dulu itu.
1: Kalau selain itu apalagi Mas tantangan untuk mengembangkan produk ini?
2: Ya. Tantangannya cukup kompleks ya, Mbak ya. Kembali lagi ke background saya yang bukan teknologi pangan,
1: yeah.
2: yang tidak tahu mengenai produk F&B gitu. Mm-hmm. Itu yang juga salah satu cukup sulit, tapi saya mengantisipasi atau cara menyelesaikan masalah tersebut, saya lebih banyak berkolaborasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Contohnya di Tokoko Chip ini, kita sekarang lagi kolaborasi sama BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, mm-hmm. untuk pengembangan produk. Jadi di situ saya belajar soal pertama, oh ini chipnya harus misalnya kandungannya tetap terjaga gimana, prosesnya itu gimana, cara pengemasannya itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari supply chain-nya sendiri. Supply chain yang perlu kita ketahui di kelapa di Banyumas itu regenerasinya cukup sulit. Yang pertama regenerasi dari petani kelapa.
1: Iya. Yeah.
2: Sekarang udah pada sepu-sepu semua. Kemudian regenerasi pohon kelapa. Sekarang juga banyak kelapa yang gak produktif. Mm-hmm. Itu juga lagi tantangan juga di Tokoko Indonesia. Tapi kita sekarang sedang memberikan solusi. Yang pertama kita sedang berkolaborasi dengan desa untuk penanaman kelapa ganja yang versi pendek.
1: Yeah.
2: Itu agar supaya ibu-ibu, anak-anak muda itu bisa jadi petani kelapa gitu. Lebih simpel karena lebih pendek gitu kan.
1: Yeah.
2: Kemudian kalau yang tadi yang petani kelapanya sendiri, kalau yang regenerasi yang pohonnya itu yang kelapa ganja itu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau yang petani kita adain program di belakang kemasan Tokoko Chips, itu ada barcode yang nanti setiap customer beli produk Tokoko Chips itu bisa scan barcode dan bisa dapat voucher knowledge atau pengetahuan cara hidup sehat, tips-tips gaya hidup sehat itu di situ semua. Jadi di situ juga kita ada kontribusi ke petani gitu.
1: Oke, baik. Kalau untuk komoditasnya memang kelapa genjah kayak gitu, Mas.
2: Untuk saat ini kita pakai kelapa hibrida.
1: Oh. Ya,
2: tapi untuk ke depan kita sedang mau riset untuk kelapa genjah itu. Karena ya untuk mengantisipasi yang tingginya pohon kelapa itu, Mbak. Gitu sih.
1: Iya. Oke, baik. Ini boleh diceritakan enggak, Mas, awal-awalnya masuk ke retail-retail ini seperti apa nih, Mas?
2: Oke. Jadi untuk pasar retail sendiri itu beda retail, beda cara penanganan. Yang pertama, kalau saya sendiri itu biasanya pilih-pilih retail sekarang. Kalau dulu tuh asal retail langsung masuk gitu. Entah itu konsinyasi, beli putus, atau mungkin titip jual doang gitu kan. Nah dulu seperti itu, tapi sekarang kita dari saya sendiri sudah mulai memilah. Yang pertama, pilih retail yang mau beli putus, karena itu menjaga cash flow kita. Terus yang kedua, pilih retail yang cocok marketnya sama kita gitu. Terus yang ketiga, cari-cari pertama, kalau misalnya ada rekanan yang udah masuk retail tersebut, itu bisa kita kasih, kita tanyakan benchmarknya, misalnya pengalamannya gimana, kemudian pembayarannya gimana gitu kan. Karena saya dulu pernah ketipu gitu, ketipu masuk retail, udah masuk 10 cabang di Jakarta, tapi sampai sekarang nggak ada payment gitu. Nah itu yang perlu diantisipasi juga ketika kita mau bekerjasama sama retail. Terus dari segi harga jual sama kompetitor gitu, kita juga harus riset juga. Waktu saya ini bidik ke Bali, saya itu ke Bali seminggu. Ke Bali seminggu saya benar-benar di sana ngelihat market produk kelapa itu gimana, kompetitornya siapa aja, retailnya siapa aja gitu. Nah itu saya kesana, saya ngelihat harga jualnya berapa. Nah itu mulai saya tulis tuh. Nah saya baru hubungin mereka satu-satu, tawarin produk gitu, supaya nanti lebih mudah menawarkan produk dan produk kita langsung lolos gitu. Itu sih, Mbak.
1: Oke, baik ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan atau pertanyaan, ya boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254 0911, atau melalui live chat YouTube channel kami RRI Purwokerto. Baik, Mas Vito, ini ada yang bertanya dari Ibu Rina, menanyakan kalau saya ingin membuat usaha tapi modalnya masih terbatas begitu, dan juga ini kan produknya olahan kelapa begitu ya, yang paling mudah dan realistis untuk memulai usaha ini seperti apa begitu, Mas?
2: Jadi ini menarik ya pertanyaannya. Dulu saya juga mulai itu dari 300 ribu. Jadi tips bagi saya itu, yang pertama, usaha itu mulai dengan segala apa yang kita punya. Ketika kita ada keterbatasan ya, pasti di otak kita itu mikir solusi-solusi yang ada. Contohnya waktu saya ngerintis toko kocip ini, dari 300 ribu itu saya mikir nih, gimana harga jualnya supaya lebih tinggi dan bahan yang kita keluarkan itu murah gitu. Akhirnya saya mikir, oh ternyata chip ini yang pertama packagingnya itu harus menarik, harus misalnya unik gitu. Itu saya beli kertas minyak, Mbak, itu 10 ribu kan isi 100 trim itu ya.
1: Oh iya.
2: Yang 100 itu saya bagi dua, saya bikin kemasan pouch yang menarik gitu loh. Itu saya jual waktu itu door to door, kerja sama-sama tetangga, itu jual 5 ribuan. Itu bertahan sekitar sebulan gitu kan. Dan di situ saya dapat masukan tuh dari customer, mulai dibenahin sendiri, kita koreksi produknya, ini kurangnya apa. Itu beratnya 50 gram, kan kecil ya. Kalau kita misalnya dijualan di warung-warung, mungkin udah 50 gram itu paling jualnya 1000 gitu kan. Itu waktu itu saya berani jual 5000 dan laku gitu. Terus di situ saya juga belajar, yang pertama itu tadi, coba packaging yang menarik. Terus tipsnya kedua adalah lihat kompetitor. Misalnya, jangan pernah kita misalnya, kadang kita bangga ya, misalnya kita punya produk yang inovatif banget, yang sama sekali gak ada di market gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Kita bangga nih, oh ini kita produk satu-satunya di Indonesia gitu. Malah justru jadi pertanyaan gitu kan, jangan-jangan produknya gak laku nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ada kompetitor, coba kita lihat kompetitornya, baru kita ATM. Oh ini kurangnya apa, kita bikin produk yang baru gitu, yang mirip-mirip gitu. Tapi jangan terlalu plagiat banget ya. Itu tips yang kedua. Jadi kalau kita modalnya tipis, itu bisa ngelihat kok kompetitor, ngelihat yang lagi laku apa gitu. Kemudian kalau misalnya kita masih modalnya kecil, kita bisa kolaborasi tuh sama para pelaku usaha UMKM yang lain. Kalau misalnya kita belum ada relasi, coba gabung ke binaan-binaan. Sekarang banyak kok di daerah di Jogja, Solo, Semarang, Purwokerto itu banyak sekali pemerintah atau stakeholder yang lain, Bank Indonesia, dinas-dinas, itu banyak buka binaan yang buat pelatihan UMKM.
1: Yeah.
2: Duh, coba ikutin itu, nanti di situ bakal dapat relasi, dapat pengetahuan. Itu dulu yang saya lakuin. Jadi saya mulai 300.000, saya ada produk nih, yeah, ada produk itu, saya buat untuk daftarin pelatihan-pelatihan itu. Mm. Jadi ketika saya ikut pelatihan itu, saya dapat gambaran, oh produk saya kurangnya ini, jadi di situ belajar gitu. Dan di situ saya belajar ternyata bisnis itu benar-benar belajar selalu sih buat Inka. Jadi di situ saya mulai benahin yang pertama packagingnya gimana, kemudian masa expirednya, kemudian bahan-bahannya, legalitasnya. Di situ saya belajar dan nggak kerasa. Kalau misalnya kita konsisten, itu benar-benar setahun kerintis itu kayak nggak ngerasa gitu loh. Kayak ternyata oh udah panjang ya gitu sih.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi kita gitu untuk tipsnya.
1: Oke, jadi perjalanannya tidak terasa begitu ya, yeah, karena memang terus belajar, terus yeah, belajar betul, begitu ya mas ya. Oke, kalau untuk packaging ini sendiri kan sangat berpengaruh begitu betul, ya mas ya. Yeah. Kalau dari Mas Vito sendiri ini untuk packagingnya seperti apa ini mas? Hmm. Apa yang dari, tadi kan dari apa?
2: Kertas minyak,
1: kertas
2: dulu.
1: Kertas minyak yeah, ya, yeah, kertas minyak kemudian berubah jadi apa ini mas? Yeah.
2: Oh, perjalanan gini,
1: mungkin
2: jadi
1: bisa diceritakan. Yeah.
2: Jadi awalnya kita kertas minyak tuh mbak, mm-hmm, kertas minyak itu berembes tuh, kayak berminyak gitu kan.
1: Yeah.
2: Akhirnya ganti, kita pakai ada plastik, kita disil gitu, dimasukkan ke kertas minyaknya. Tapi ternyata tidak efisien ketika dikirim jarak jauh.
1: Mm-hmm.
2: Akhirnya waktu itu riset di Instagram, cari-cari vendor kemasan UMKM yang murah. Akhirnya dapat yang cuman cetak 100 pieces, tapi harganya waktu itu 3.000 per pieces. Itu kan cuma 300.000 tuh.
1: Yeah.
2: Nah, itu sisa hasil profit saya selama dari 300.000 itu. Jadi 300.000 berkembang jadi 1 juta. Di situ mulai benahin. Jadi beli kemasan yang cuma 100 pieces harganya 3.000 itu pakai yang paper foil, tapi udah desain. Nah, itu juga membantu harga jual kita lebih tinggi.
1: Mm-hmm.
2: Yang awalnya cuma 5.000, saya bisa jual 13.000. Itu ke teman ya.
1: Iya.
2: Ke teman.
1: Dengan gramasi yang
2: ya,
1: sama.
2: Iya, dengan gramasi yang sama itu. Terus kalau sekarang kita udah pakai yang namanya kemasan rotografur. Rotografur itu aluminium foil yang udah printing.
1: Mm.
2: Jadi itu jauh lebih awet. Terus kita juga ada nitrogen di situ supaya nanti pas perjalanan ekspedisi itu aman, tidak remuk gitu. Sebenarnya kalau packaging ini itu kembali lagi ke jenis produknya masing-masing. Kadang ada jenis produk yang harusnya di vakum,
1: mm-hmm,
2: ada di frozen gitu. Itu harus kembali lagi ke jenis produknya. Kalau beras saya kan chip nih, chip yang rapuh gitu, karena yeah, keripik kelapa. Jadi saya cari packaging yang bisa melindungi produk saya itu. Jadi ditambah nitrogen, pakai kemasan rotografur itu. Itu sih mbak, untuk kemasan sendiri.
1: Oke, baik ya. Jadi kemasan sangat berpengaruh ya, yeah, apalagi terhadap nilai jual dari suatu produk. Kalau untuk minyak kelapanya ini seperti apa mas, untuk proses pembuatannya apakah lama yeah, begitu?
2: Kalau minyak kelapa ini brand kedua kita,
1: yeah,
2: namanya itu minyak goreng Alkoko.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita melihat waktu itu karena kita kan pakai yang chip ini kan kita kelapa yang sedang ya, yang 8 bulanan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau yang kelapa yang buat minyak itu kelapa yang tua. Jadi kita alihin ke minyak kelapa. Kenapa pilih minyak kelapa ini? Karena saya ngelihat ke marketnya. Karena market itu kan yang pertama ini ya, ibu-ibu.
1: Yeah.
2: Ibu-ibu kan gak bisa jauh dari goreng-goreng gitu
1: yeah,
2: kan.
1: Betul.
2: Apalagi ada yang udah ada yang punya mertua, ada yang punya anak-anak yang suka cemil-cemil goreng-goreng gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Yang selama ini ibu-ibu di rumah pakai kan minyak sawit. Nah, itu kan cukup tinggi kolesterol ya.
1: Yeah.
2: Nah, saya bikin lah minyak goreng kelapa. Nah, kalau minyak goreng Alkoko ini kita pakai kelapa segar.
1: Mm.
2: Kalau yang brand-brand lain yang ada di supermarket itu pakainya kopra sehingga warnanya lebih kuning. Nah ini
1: Mbak
2: Inka mungkin bisa lihat sendiri kalau minyak kelapa kita itu lebih jernih.
1: Yeah,
2: kayak menyerupai air ya Mbak ya.
1: Yeah.
2: Nah itu karena kita pakai kelapa segar.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi prosesnya kita santan, kita masak, terus kita difilter. Nah akhirnya kita bikin brand ini dan marketnya itu saya ikutin pameran. Ikutin pameran dan ternyata pemahaman customer mengenai minyak goreng kelapa ini jauh lebih mudah dibanding chipnya. Karena ketika orang tanya, oh ini minyak goreng kelapa ya, kok warnanya lebih putih sih? Yeah. Saya cuma jelasin, oh ini pakai kelapa segar, dan dia mau cobain gitu, langsung closing ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu itu jauh lebih gampang ketika mereka ada perbedaan yang mencolok. Contohnya ketika ada dua brand, oh ini ada yang kuning, ini jernih gitu. Pasti dia jauh lebih milih yang jernih ini. Yeah. Dan itu kembali lagi ke market tadi. Karena saya bidangnya yang healthy lifestyle, ketika orang-orang yang udah paham healthy dan kualitas itu, pasti mereka paham kualitas produk itu sih.
1: Oke, baik. Kalau untuk sekarang berarti pemasarannya hanya di Bali saja, Mas? Atau
2: kalau
1: di
2: Banyumas,
1: di tempat lain juga?
2: Kalau yang chip kini kita fokus di Bali.
1: Oh, di Bali?
2: Iya, itu. Kalau yang minyak sendiri kita lebih ke direct by order sih, Mbak. Karena sekarang kan minyak kan ketika saya titipin di retail, itu kan cukup sulit ya, cash flow-nya ya. Itu kan gede, itu kan ketahan. Jadi saya kalau yang minyak ini lebih ke ikut pameran. Kalau misalnya yang order, yang customer-customer itu kita... itu sih untuk market yang minyak itu.
1: Oke, baik. Sekarang kan banyak sekali produk-produk yang menyerupai begitu ya, Mas ya. Ini kalau untuk bersaing di pasaran seperti apa nih, Mas?
2: Iya. Yang pertama, awalnya jujur saya pas ngelihat kompetitor itu agak takut ya. Aduh, ini ada produk sejenis nih. Ini gimana gitu kan? Harganya murah lagi.
1: Iya, betul.
2: Gitu kan? Itu dulu saya seperti itu. Tapi sekarang yang penting itu kita percaya diri sama produk kita. Ketika kita percaya diri dan kita tahu nih visi misi kita, itu pasti kita ketika ketemu dengan market, customer, itu pasti apa ya namanya, percaya diri sama produk gitu. Ini produk saya loh. Dan kalau keunggulan dari toko kocip ini, yang pertama itu dibanding kompetitor ya, yang pertama lebih less sugar, gluten free, dan vegan friendly. Dan untuk klaim-klaim ini juga informasi juga, jangan asal klaim, harus konsultasi. Yang pertama itu konsultasi ke BPOM. Karena ini banyak sekali miskomunikasi di antara apa ya namanya, di Indonesia lah. Ketika ada UMKM yang overclaim, yang kan sekarang banyak tuh Mbak yang kasus-kasus yang overclaim gitu kan. Yang gluten free tapi ternyata enggak gluten free gitu kan. Nah, itu kita bisa klaim produk tapi harus konsultasi ke pihak yang lebih punya otoritas berwenang. Kalau makanan sendiri kita harus konsultasi ke BPOM. Kemarin saya konsultasi ke BPOM. Ketika produk saya klaim ini, itu harus gimana? Dan selain itu, saya juga konsultasi ke BRIN. Sekarang kita lagi kolaborasi sama BRIN dan tes klaim-klaim itu. Yang pertama vegan, gluten free, less sugar itu ternyata tidak asal masukin ke produk itu. Dan itu jadi keunggulan kita. Ketika customer itu asal klaim, kita ada buktinya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari harga jual, Mbak. Kan sekarang banyak tuh yang perang harga. Itu percaya sama saya, itu kalau kita perang harga itu nggak ada habisnya. Makanya dari itu saya tuh sekarang konsentrasinya tuh ke niche market, itu market yang lebih spesifik. Sekarang toko kocip itu bidangnya ke market Bali, Mbak. Kan awalnya kan dulu kan saya nyebar ya kayak ke Bandung, Jakarta dan lain sebagainya. Tapi ketika saya melihat lagi nih, oh ternyata market toko kocip ini tuh orang yang seperti ini, orang yang healthy lifestyle, kemudian yang sadar, yang vegan, yang sadar akan rendah gula gitu kan. Jadi saya, oh ternyata daerah yang cocok itu Bali. Jadi saya bidik ke Bali, niche-nya saya gede di sana.
1: Setelah riset panjang.
2: Setelah riset, iya. Jadi bisnis itu nggak langsung ini ya, langsung tiba-tiba langsung sukses itu kan enggak. Karena saya juga ngerintis dari tahun 2021 gitu, udah 5 tahun dan sama sekarang masih belajar. Dan di situ saya belajar, oh ternyata produk itu harus ada niche marketnya, ada mewakili siapa gitu yang mau beli gitu. Terus dari harga sendiri kita nggak beda jauh sama kompetitor, kita bahkan lebih tinggi gitu. Dan itu saya nyampain nggak cuman sekedar produk aja, tapi kita ada juga misi sosial. Di situ saya ada barcode yang tadi saya bilang, di situ ada juga narasi One Snack Impact buat customer-customer yang gak cuman oh beli cemilan udahlah, tapi ketika dia baca kemasannya dia pasti ada rasa memiliki gitu. Itu yang keunikan produk sendiri atau USP-nya itu sih, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau dari Mas Vita sendiri ini bagaimana caranya supaya bisa membranding produknya begitu Di tengah-tengah banyak sekali persaingan begitu ya Mas ya, dan juga harganya kan ini tidak terlalu jauh ya dengan kompetitor begitu ya Mas ya. Ini seperti apa nih Mas, selain tadi healthy lifestyle begitu ya?
2: Untuk branding sendiri ya Mbak ya? Kalau branding itu kita yang pertama kita lebih fokus di offline dulu. Kita offline, kita itu brandingnya healthy snack, snack kelapa kekinian. Jadi kita brandingnya itu kita sekarang lebih bidik ke komunitas-komunitas yang sadar akan kesehatan. Yang pertama kayak event lari, kita sudah mau menuju ke situ gitu. Jadi kita mulai brandingnya itu snacknya anak apa ya, yang ya, orang yang lagi diet, yang lagi happy-happy-nya berolahraga. Kan sekarang kan tren olahraga kan lagi naik tuh. Nah itu branding kita bakal masuk ke situ gitu.
1: Terus sih Mbak. Oke, baik. Monggo silahkan pendengar yang ingin bergabung ya, bisa via telepon di 02816323336 atau juga ke nomor WhatsApp kami di 08112540911 ya. Siaran kami juga bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, Mas Vito, ini ada yang memberikan tanggapan dari Miftahur Rohman 1996 melalui kanal YouTube kami. Olahan kelapa, batok kelapa sama gula kelapa makin menjanjikan, inovasi gula kelapa bubuk ekspor begitu. Ya ini mungkin bisa menjadi inovasi begitu ya Mas ya, selain produk yang tadi sudah ada.
2: Karena ya seperti Mbak Inkai ketahui bahwa seluruh bahan kelapa itu bermanfaat. Dijuluki juga harta karun hijau Indonesia gitu kan, karena Indonesia juga salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Dan itu yang tadi Pak Miftahul itu bilang, salah satu turunan juga tuh yang banyak marketnya juga. Yang pertama gula semut. Di Banyumas juga salah satu komunitas tertinggi itu gula semut. Gula semut dan batok kelapa yang tadi. Nah ini kita juga sedang ke depan itu mau fokus ke situ juga. Kita bakal fokus ke semua bagian kelapa, tapi karena keterbatasan sendiri kayak apa namanya, dari segi pabriknya sendiri, kita fokus satu-satu gitu. Ini chip dulu, nanti minyak, nanti apalagi gitu. Tapi kita sudah mulai memetakan, oh bagian kelapa itu yang ini gitu. Dan sekarang kita lebih banyak berkolaborasi juga sih. Jadi enggak, kita sebagai yang bisnis kelapa, pasti banyaknya di luar sana yang juga yang serupa gitu. Jadi kita tidak menganggap mereka kompetitor, tapi partner. Jadi ketika saya butuh, misalnya, oh ini saya dapat buyer nih, dapat buyer gula semut gitu, saya bakal konekin ke teman saya yang ada profit gula semut itu. Kalau misalnya, oh ada batok kelapa, saya bisa arahin ke teman saya yang punya batok kelapa. Jadi saya sebagai yang punya visi-misi komunitas kelapa, pengangkatan komunitas kelapa di Indonesia, saya nggak egois gitu, nggak cuman di pola sendiri gitu kan, enggak. Jadi kita salurin ke teman-teman yang, oh mereka punya kompeten di bidang itu gitu. Itu sih.
1: Iya, oke ya. Kalau kelapa ini kan memang semuanya bisa dimanfaatkan begitu ya Mas ya. Tapi namanya bisnis juga pelan-pelan.
2: Pelan-pelan ya, satu persatu. Jangan greedy gitu.
1: Iya, betul.
2: Jangan serakah.
1: Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari pendengar kami, dari Anggoro Aziz di kanal YouTube kami juga. Mas mau tanya, kenapa Tokoko harus ada misi sosial untuk masyarakat? Apakah itu bisa meningkatkan harga produk kita Mas begitu? Oh ini ada misi sosial juga Mas? Seperti apa ini Mas?
2: Ini Mas Anggoro ya, ini saya kenal orangnya. Jadi visi sosial itu yang pertama kan sekarang kita sebagai perusahaan, kita nggak mementingkan profit doang. Kita juga harus nih usaha yang kita jalankan itu bermanfaat nggak bagi lingkungan sekitar gitu. Yang tadi itu ada visi sosialnya. Dan visi sosial ini itu nggak cuman di masyarakat. Kadang kan customer itu apa sih misi sosial gitu? Kan saya cuman beli produk aja gitu, nggak ada hubungannya apa-apa gitu. Tapi ternyata ketika produk kita jangkauannya, marketnya itu di luar negeri, itu social impact itu bermanfaat banget buat produk kita. Karena buyer luar negeri, karena kan saya kan fokusnya nanti ekspor juga ya. Nah itu penting banget buat produk kita gitu. Nggak cuman, oh ini produk dijual harga segini, udah. Tapi buyer itu kadang ini ngambilnya dari mana? Terus lahannya gimana? Ini organik apa enggak? Ini petaninya gimana? Pada sejahtera apa enggak? Gitu. Itu kayak gitu, itu buyer itu sampai segitunya dengan sosial itu. Jadi nggak cuman mentingin saya dapat barang murah, ya udah gitu. Itu kalau orang-orang yang ini ya yang cuma mentingin duit aja. Yeah. Tapi kalau barang-barang yang orang Eropa, orang yang paham akan produk sustainable gitu, itu mereka paham akan hal itu. Jadi visi social impact itu penting berdasarkan nanti produk kalian itu seperti apa. Kalau misalnya buat lokal aja, mungkin okay lah kita cuma jualan produk, yang penting laku aja gitu. Tapi yang nama bisnis itu harus ada visi dan misinya. Jadi kita, oh produk kita ini ke depan mau seperti apa gitu. Karena saya Tokoko ini mau jadi brand global gitu kan, kepengen gak cuma dari Indonesia. Jadi saya mulai paham dan mencari tahu, oh di luar negeri itu bisnisnya yang makannya itu seperti ini, yang tadi social impact, kemudian healthy kayak gitu. Itu seperti itu.
1: Oke, okay, ya jadi misi sosialnya untuk mensejahterakan para petani lokal juga ya, begitu betul. Ya Mas ya. Karena di daerahnya Mas Vito di Wangon ya ini ya.
2: Kita tempat produksi di Berkoh.
1: Oh, di Berkoh. Ya. Oke, okay, baik ya. Kalau sekarang kan era digital begitu ya Mas ya. Jadi banyak sekali penggunaan sosial media. Ya, nah, kalau dari Mas Vito sendiri ini untuk memasarkan produknya seperti apa nih Mas? Apakah hanya memang di retail di Bali saja atau mungkin sudah merambah ke marketplace dan lain-lain?
2: Jadi untuk digital marketing ini juga menarik juga bagi saya karena saya jujur sebagai Gen Z malah di digital marketingnya itu belum terlalu yang gimana-gimana gitu. Jadi saya sekarang untuk di digital itu kita paling kita di aktif di Instagram, kemudian di kita di website, kita juga di situ ada, kemudian di e-commerce itu kita mulai jalan, di TikTok juga ada. Dan di digital sendiri ternyata saya memahami perlu belajar lagi soal positioning, Mbak. Jadi di situ. Jadi ketika saya ini emang kan aktifnya di retail ya, di offline. Saya udah paham nih, oh masuk di retail tuh kayak gini kayak gini. Ternyata pas masuk ke digital, oh ternyata treatmentnya berbeda ya gitu. Kayak misalnya, oh di Instagram itu orang-orang itu seperti ini gitu. Jadi kayak bagi saya apa ya, untuk di sosial media kita sekarang lebih ke awareness dulu sih, Mbak. Kayak kita, oh ini ada produk Tokoko gitu. Kita lebih awareness di situ, pengenalan produk, product knowledge itu kita di sosial media. Tapi untuk di fokusnya itu kita fokus dulu di offline dulu. Karena offline ini kita masih belum maksimal. Jadi kita maksimalin dulu di offline. Nanti pastikan ketika nanti kita udah settle nih di salah satu channel revenue, kita pasti bakal berambah ke channel lain gitu. Untuk di digital sendiri kita masih sedang on progress gitu.
1: Oke, jadi awal-awal membangun awareness dulu ya untuk
2: awareness,
1: para
2: betul.
1: Konsumen begitu ya,
2: karena,
1: Mas ya.
2: Karena beda platform, beda market, dan beda cara penyampaian juga. Dan itu juga PR juga gitu, kayak di Facebook itu ternyata orang-orangnya yang gimana nih, oh ternyata banyak-banyak kalangan milenial gitu. Kalau yang Instagram, orang-orang cuma butuh hiburan, jadi kita nggak hard selling gitu. Di TikTok pun butuhnya hiburan, kita harus deliver produk kita, jangan seperti jualan. Seperti orang jualan gitu, kayak kita lebih konten hiburan gitu, itu kayak gitu. Dan ternyata perlu pembedahan sendiri sih gitu sih. Jadi di situ PR juga buat Tokoko juga nanti untuk digital marketingnya.
1: Iya, oke, baik. Tapi memang ada rencana untuk merambah ke marketplace begitu ya Mas ya?
2: Iya, kita marketplace mau jalan juga. Tapi sekarang kita sedang bikin website juga sih, website yang nanti orang itu beli di website kita gitu.
1: Oh,
2: karena kan potongan admin sekarang kan
1: lumayan ya.
2: Iya gitu.
1: Oke, baik. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung ya, bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Kalau menurut Mas Vito sendiri untuk peluang bisnis olahan produk kelapa di Indonesia ini seperti apa nih Mas sejauh ini?
2: Sangat bagus untuk produk olahan dari kelapa, nggak cuma F&B aja ya Mbak ya, dari apa namanya coconut fiber itu dari tepes kelapanya itu, dari batoknya, dari airnya, dari gulanya, niranya, itu prospeknya jauh lebih besar ke depan nanti. Ketika dan government sendiri, pemerintah sekarang lagi hilirisasi ya Mbak ya, dan salah satunya kelapa ini, dan memang kelapa ini jadi salah satu primadonnya Indonesia gitu, jadi salah satu komoditas yang sedang mau difokuskan. Karena pas kemarin kan saya di Jakarta Mbak, saya juga membimbing salah satu perusahaan dari Kamerun, dan ternyata mereka negara-negara maju itu sedang membuka pabrik di negara-negara berkembang, salah satunya di Kamerun, dan produk kelapa gitu, dia sedang penanaman lahan kelapa di sana buat produk-produk turunan kelapa, dan itu salah satu negara yang lagi aktif itu di China. China itu produknya sekarang yang kelapa ini sedang digencarin gitu. Dan kemarin pas saya produk saya ikut pameran di China, itu mereka tertarik gitu. Makanya ini harapannya perlu adanya kolaborasi yang sehat dan satu visi antara Pentahelix di Indonesia, Mbak. Pentahelix itu ada government, ada akademisi, ada perusahaan sendiri, ada media, dan ada komunitas. Dan ini harus berjalan satu visi gitu. Karena yang saya lakukan sekarang itu kadang masih banyak stakeholder yang miskomunikasi lah, masih banyak yang belum fokus lah gitu. Jadi harapannya karena produk kelapa ini berpotensi besar ke depan, harapannya pemerintah mulai fokus lah. Mulai fokus, jangan terbagi-bagi gitu. Karena pas kemarin ke Malaysia, ke Thailand, itu kan Thailand kan salah satu negara dengan kelapa yang terbaik ya.
1: Yeah.
2: Thailand itu nomor 3 sedunia untuk penghasil kelapa, tapi nomor pertama itu negara Thailand, Filipina itu untuk produk-produk olahan kelapa. Dan di sana saya belajar, ternyata Thailand itu, apa ya, integrated pertanian kelapanya itu jalan, Mbak. Jadi dari pertanian itu sendiri langsung ke perusahaan. Jadi di situ benar-benar, dan cuman dia fokus satu jenis kelapa aja. Itu keunggulan dari Thailand.
1: Untuk kualitas juga begitu
2: ya. Makanya kualitasnya sama, bentuknya sama, rasanya sama gitu. Itu Thailand punya gitu. Makanya ya, produk kelapa yang terkenal itu di luar negeri ya Thailand gitu. Mm-hmm. Dan pas kemarin saya ikut pameran di Thailand, produk kelapa Indonesia ini sebenarnya enggak kalah saing, Mbak. Produk kita itu yang pertama lebih natural,
1: yeah,
2: rasanya itu lebih clean gitulah, lebih ringan gitu, dan mereka suka gitu. Tapi sayangnya di Indonesia itu yang pertama, yang tadi saya bilang di awal, regenerasi pohon kelapa itu masih sulit, Mbak.
1: Yeah.
2: Banyak sekali jenis kelapa di sini belum ada pemfokusan, makanya saya ada penanaman ginja itu buat nanti ke depan pengen fokus nih, oh kelapa ginja di Banyumas gimana gitu.
1: Mm-hmm.
2: Tuh kemudian dari birokrasinya itu juga perlu pembenahan juga, Mbak. Kemudian juga akademisi, periset. Ini juga ternyata kemarin saya riset bareng sama BRIN, saya juga ikut binaan akademisi juga beberapa univ. Itu juga di situ ternyata masalahnya kompleks juga gitu. Jadi ya harapannya ke depan itu pemerintah sebagai salah satu yang berperan penting banget di sini mulai aware banget ke kelapa ini. Harapannya fokus gitulah. Dan pas kemarin saya ke Malaysia itu saya mendapat info bahwa Malaysia itu ada salah apa ya, di pemerintah itu membentuk badan yang fokus ke komunitas satu itu. Misalnya di Malaysia itu ada kemarin komunitas apa gitu, buah apa. Mm-hmm. Itu dia bentuk semacam badan yang untuk fokus hilirisasi produk itu aja. Misalnya nanas gitu kan.
1: Yeah.
2: Atau apa gitu yang buah-buah musiman. Itu dia fokus ke situ, dari hilirisasi sampai ke produk jadi. Dan harapannya mungkin Indonesia bisa seperti ini gitu. Kayak misalnya komunitas-komunitas yang Indonesia punya, yang memiliki nilai jual tinggi, harapannya ada, ketika kita ada permasalahan, itu kita tahu nih tujuannya kemana gitu, Mbak. Gak ngabur gitu, gak bingung, oh ini saya produk kelapa, saya bingung di sini, maunya kemana ya? Misalnya ke Kementerian Pertanian. Tapi gimana gitu, bingung.
1: Iya, iya.
2: Harapannya ada ya, ada
1: pemfokusan lah. Mungkin ada yang mengarahkan begitu.
2: Iya, iya. Misalnya, oh kelapa nih, oh di sini gitu.
1: Gitu. Oke, baik. Ini ada tanggapan dari pendengar kami, Mas. Selamat sore, saya Novi dari Proklim dan KTH Tambak Negara. KTH itu kelompok tani hutan. Mas, jika kelompok tani hutan kami bermitra dengan jenengan, bisa ndak ya begitu, Mas?
2: Untuk mitra sendiri dalam bentuk apa nih? Karena mungkin bisa nanti menghubungi resort langsung ke Instagram kita di tokokochips.id. Di situ ada kontaknya juga, Ibu bisa dijelasin kerjasama seperti apa. Yang saya ketahui, kalau misalnya kita bermitra sama desa, itu yang pertama, itu ternyata di desa itu, Mbak, itu ada yang namanya lahan. Yang pertama ada lahan sosial, lahan rakyat, sama lahan perhutani. Di situ saya belajar tuh, oh ternyata ada yang lahan rakyat yang bisa kita manfaatkan bersama untuk penanaman something komunitas gitu.
1: Yeah.
2: Itu bisa tuh. Nah kalau Ibu ini kepengennya kolaborasi apa nih? Mungkin dari lahannya atau mungkin di sana banyak kelapa juga atau gimana gitu. Itu kita bisa saling ini sih karena saya belum tahu ini kelompok tani dalam seperti bentuk apa gitu ya. Mungkin bisa ibu bisa langsung tanyakan ke toko Kocip aja langsung di Instagramnya, di situ bisa nanti disampaikan aja ke adminnya.
1: Iya. Untuk Instagramnya apa Mas tadi?
2: Tokokochips.id.
1: Tokokochips.id. Yeah. Oke, baik, ini terakhir Mas Alvito, ada harapan untuk perkembangan industri olahan kelapa khususnya yang ada di Indonesia ini ke depannya seperti apa bagi kita Mas?
2: Harapannya produk turunan kelapa di Indonesia ini memiliki market yang lebih besar Mbak, khususnya di nggak cuman kita ekspor aja ke raw material tapi juga produk-produk jadi gitu seperti coconut chips atau coconut yang lain gitu. Terus juga harapannya support juga dukungan dari pemerintah kemudian stakeholder yang lain itu supaya saling bersama-sama lah kita meningkatkan diferensiasi produk kelapa ini karena Indonesia kebanyakan ekspor itu masih raw material Mbak, masih kelapa utuh, masih bentuk itu sayang banget ketika kita bisa produksi sendiri di sini, kita bisa bikin production house di Indonesia sendiri, itu pasti nilai jualnya jauh lebih tinggi dan ini kan pasti gak mudah ya. Makanya itu harus perlu kolaborasi itu Mbak, perlu kolaborasi yang sehat dan saling apa ya? Saling mendukung dan satu misi gitu. Misinya apa nih? Om misinya ingin mengoptimalkan kelapa. Ya udah berarti kita harus optimalkan kelapa jangan fokusnya berubah-ubah gitu.
1: Oke, misinya mensejahterakan masyarakat Indonesia gitu ya,
2: betul,
1: Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Alvito sudah bergabung bersama kami. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Semoga dari perbincangan hari ini banyak yang termotivasi ya pendengar kami. Jadi lebih berani berinovasi, memanfaatkan potensi lokal juga begitu ya, Mas ya. Dan tentunya lebih berani lagi, lebih yakin lagi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dan juga tentunya banyak usaha-usaha yang ada di Indonesia ini ada nilai tambahnya begitu ya Mas ya. Betul. Dan ini penting sekali untuk inovasi produk begitu ya Mas, supaya nilai jualnya juga lebih tinggi dan ada strategi pemasaran di dalamnya juga ya.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih Mas Vito sudah bergabung bersama kami. Semoga nanti bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit pendengar dari Dialog Ekonomi Digital sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 Purwakarta. Channel Informasi.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Berita selengkapnya disampaikan Vika Azalia.
1: Kami melakukan bersih lingkungan dan edukasi biopori besok pagi nanti sekitar Taman Prambanan, Taman Perdamaian di Prambanan. Itu nanti kami akan bersih-bersih di situ. Dan sekaligus
2: dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar aksi bersih lingkungan dan edukasi pembuatan biopori di kawasan Taman Perdamaian Prambanan Jumat pagi. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Sleman Sri Restuti Nurhidayah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim melalui pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat.
1: Nanti hasil dari bersih-bersih itu akan dipilah-pilah untuk yang organiknya langsung nanti kami masukkan ke biopori. Itu semuanya dalam rangka edukasi. Nanti kalau sudah sekitar 2 bulan, kalau sudah jadi rabuk, bisa untuk mupuk tanaman yang ada di Taman Perdamaian dan sekitarnya.
2: Selain aksi bersih lingkungan, pihaknya juga telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan seperti uji emisi kendaraan dinas, bersih sungai bersama masyarakat, sosialisasi pengelolaan sampah di 17 Kapanewon, serta evaluasi program Kampung Iklim di 7 Padukuhan.
1: Semuanya sebenarnya juga dalam rangka untuk perubahan iklim ya, untuk semuanya ya, kita seperti pengelolaan sampah itu, semuanya dalam rangka untuk menjaga adanya perubahan iklim. Antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim gitu Mbak.
2: Menurutnya berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
0: Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Kebijakan penghapusan tarif integrasi pada layanan Trans Banyumas mulai berdampak terhadap pola mobilitas masyarakat dan jumlah penumpang. Sejak kebijakan tersebut diterapkan pada awal Mei 2026, penumpang yang harus melakukan transit kini dikenakan biaya pada setiap perjalanan. Berbeda dengan skema sebelumnya yang memberikan tarif integrasi gratis selama 90 menit. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Masikun, mengatakan bahwa pihaknya sebagai operator mengikuti penuh kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Terlebih sejak pengelolaan layanan Trans Banyumas diserahkan kepada pemerintah daerah pada 21 April 2026 kemarin. Ipung juga menjelaskan bahwa sebelumnya penumpang masih dapat menikmati integrasi gratis selama 90 menit, sehingga memungkinkan masyarakat berpindah koridor atau transit tanpa tambahan biaya. Namun sejak 4 Mei 2026, setiap

0: kali naik armada Trans Banyumas, penumpang wajib membayar tarif perjalanan. Karena menurutnya kebijakan tersebut cukup berdampak terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi yang harus berganti armada lebih dari satu kali. Dampak kebijakan itu juga mulai terlihat dari adanya penurunan jumlah keterisian penumpang atau load factor pada armada Trans Banyumas.
1: Tetap sosialisasi secara masif kepada masyarakat bahwa Trans Banyumas masih menjadi pilihan utama, karena kalau dihitung berangkat kalau hanya satu rute ya, misalnya berangkat dan pulang, itu sangat lebih hemat dari angkutan lainnya. Jadi kecuali yang transit dua kali gitu ya, kalau masih transit satu kali itu masih sangat murah gitu. Yang kedua adalah kami juga mengusulkan kepada pemerintah daerah bahwa mending dinaikkan saja tarifnya sesuai dengan PDRD kemarin. Kan kenaikannya kalau dari rencana itu sekitar Rp5.000 untuk umum dan Rp3.000 untuk pelajar, tapi tetap ada tarif integrasinya gitu. Misalnya diturunkan aja yang tadinya 90 menit jadi 60 menit gitu. Jadi karena ini kan semuanya untuk melayani masyarakat gitu ya, karena memang gratis tarif integrasi itu memang magnet bagi para penumpang yang mobilitasnya cukup tinggi seperti itu.
0: Meski demikian, layanan operasional Trans Banyumas dipastikan tetap berjalan sesuai standar pelayanan minimal. PT Banyumas Raya Transportasi juga berupaya mempertahankan kenyamanan penumpang melalui peningkatan pelayanan termasuk pendekatan 3S yaitu senyum, sapa, dan sopan kepada pengguna jasa. Sehingga kedepannya PT Banyumas Raya Transportasi berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan penghapusan tarif integrasi, terutama apabila tren penurunan jumlah penumpang terus berlanjut. Karena menurut Ipung, evaluasi penting dilakukan agar masyarakat tidak beralih ke moda transportasi lain dan Trans Banyumas tetap menjadi pilihan utama warga Banyumas Raya dalam beraktivitas sehari-hari. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Pemasangan stiker pada rumah penerima bantuan sosial di Kota Surakarta mendapat dukungan dari DPRD Kota Surakarta. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus membantu memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Reporter Rian Asidiki melaporkan selengkapnya.
3: Betul-betul miskin malah tidak dapat, tapi ada keluarga-keluarga yang secara tampilan dan penampakan keseharian itu mampu malah dapat.
4: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mendukung langkah pemerintah Kota Surakarta yang mulai menempelkan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial. Program yang dilaksanakan serentak di 54 kelurahan dinilai sebagai upaya meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Sugeng mengatakan, selama ini persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran masih kerap dikeluhkan masyarakat saat kegiatan reses maupun serap aspirasi anggota dewan. Menurutnya, tidak sedikit warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak terdata. Sementara ada penerima yang dianggap sudah mampu, tetapi masih mendapatkan bantuan.
3: Hampir di setiap kali kami itu reses, rapat aspirasi, selalu saja ada pengaduan dari warga masyarakat tentang bantuan-bantuan yang salah sasaran. Kami, Pak, menjumpai bahwa ada keluarga yang secara penampakan harian dan kesehariannya betul-betul miskin, malah tidak dapat, tapi ada keluarga-keluarga yang secara tampilan dan penampakan keseharian itu mampu, malah dapat. Nah, aduan model gini itu banyak banget.
4: Sugeng menilai, pemasangan stiker merupakan bentuk inovasi pemerintah kota untuk membuka ruang pengawasan publik terhadap penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya identitas penerima bantuan yang terlihat secara terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi apakah bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang berhak. Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah apabila ditemukan penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat.
3: Dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan juga keuangan, pemerintah secara transparan, akuntabel itu, apa yang dilakukan oleh Pemkot hari ini itu bagian dari ikhtiar Pemkot untuk mengurangi berbagai salah penyaluran di dalam berbagai bantuan-bantuan yang ada itu.
4: Sebelumnya, pemerintah Kota Surakarta mulai melakukan penempelan stiker pada keluarga penerima manfaat bantuan sosial sebagai tindak lanjut pemadanan data Electronic Information Card atau EIC dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Program ini diharapkan mampu mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
2: Dua wilayah RT dan puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari Desa Pido Kokulon Kecamatan Padebon Kendal terkena banjirop. Warga sudah berupaya secara masif melakukan pencegahan dengan menanam pohon mangrove. Faiz Rosi melaporkan selengkapnya.
5: Ini kalau rob itu sebenarnya nak kalau jiwa itu 2 RT, RT 3 sama RT 2 wilayah sini. Kalau rumah sedikit sekitar 80-100 rumah.
6: Dua wilayah RT dan puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari Desa Pidodo Kulon Kecamatan Padebon Kendal terkena banjir rob. Warga sudah berupaya secara masif melakukan pencegahan dengan menanam pohon mangrove. Kepala Desa Pidodo Kulon Didik Prastiawan mengatakan ada dua wilayah RT yaitu RT 2 dan RT 3 yang berjumlah sekitar 100 rumah terdampak banjir rob. Banjir rob juga menggenangi lahan pertanian produktif, tegalan dan tambak ikan total sekitar 50 hingga 100 hektar. Pemerintah desa pun sudah berupaya melakukan pencegahan banjir rob sejak tahun 2020 rutin mengalokasikan anggaran untuk pembuatan tanggul. Selain itu, pemerintah desa bersama warga terus masih melakukan penanaman mangrove rutin tiap bulan.
5: Pencegahan warga ini salah satu kegiatan paling masif, paling intens di desa itu penanaman mangrove. Terus ya kalau desa dari pemerintahan desa APBD itu dari 2020-2021 itu menganggarkan untuk penanggulan. Seperti penanggulangan tanggul-tanggul itu yang kena area rob itu.
6: Seorang warga RT 2 Kusmiati mengatakan banjir rob mulai melanda 5 tahun lalu. Banjir rob biasanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei dan September. Adanya pohon mangrove sedikit mengurangi dampak banjir rob.
7: Setahun 2 kali lah.
8: Berapa hari biasanya?
7: Pokoknya setengah bulanan lah. Sering langganan rumah saya.
8: Enggak mengungsi ya?
7: Enggak ngungsi. Udah ini rumah apa tempat tinggalnya kok.
8: Adanya penanaman mangrove ini gimana?
7: Alhamdulillah ya nanti bisa mengurangi adanya air pasang.
6: Penanaman mangrove juga banyak dilakukan oleh komunitas dan lembaga lain. Saat ini sudah terlihat pohon mangrove yang tumbuh subur di kawasan Dusun Pilangsari.
2: Walhi Yogyakarta menyoroti kondisi perubahan iklim di Yogyakarta yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Berita selengkapnya bersama Nana Rohmana.
9: Di hari lingkungan hidup ini, kalau dari wali sendiri, bayangannya ketika kita, ya tentu saja ada pola-pola kebijakan gitu, ada konteks apalagi di kebijakan lingkungan di tingkat
10: peringatan hari lingkungan hidup sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Yogyakarta menilai perubahan iklim di DIY tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu gejala yang mulai dirasakan adalah meningkatnya suhu di kawasan perkotaan, serta perubahan pola hujan yang semakin tidak menentu. Deputi Eksternal WALHI Yogyakarta, Elki Setiahadi mengatakan, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa krisis iklim sudah terjadi dan perlu mendapat perhatian serius.
9: Kawasan urban heat di Jogja, di kawasan perkotaan itu juga udah mulai memanas gitu kan. Suhu yang udah nggak stabil, terus cuaca yang hari ini semakin penurunan kuantitas air hujannya gitu, atau siklus hujannya sekarang di Jogja semakin lama itu dari tahun ke tahun. Tapi ini data terakhir WALHI tahun 2023 atau 2024, aku lupa, itu menunjukkan bahwa hari ini di Jogja itu untuk siklus hujannya sudah semakin berkurang gitu.
10: Menurut WALHI, dampak perubahan iklim diperparah oleh alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kawasan resapan air yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir saat musim hujan dan berkurangnya ketersediaan air saat musim kemarau.
9: Pembangunan ini juga salah satu jadi penyebab gitu. Nah, titik poin kita sebenarnya kalau di Jogja itu di industri pariwisatanya gitu ya, pembangunan di konteks industri pariwisata dan pertambangan yang itu cukup ekstraktif gitu ya, di mana kawasan-kawasan yang harusnya jadi kawasan lindung udah dipapras untuk pembangunan hotel, pembangunan resort dan lain sebagainya gitu.
10: Di hari lingkungan hidup sedunia ini, WALHI mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan warga, sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan kelestarian alam.
2: Sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kota Semarang akan memberikan akses bagi warga luar Kota Semarang. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
11: Ya, persiapannya regulasi.
12: Persiapan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kota Semarang disebutkan hampir rampung. Salah satu perubahan yang disiapkan Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun ini adalah pemberian akses bagi warga luar Kota Semarang yang selama ini mengalami kendala saat mendaftarkan anak sekolah, terutama ke jenjang sekolah SD. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan berkaca SPMB tahun lalu, banyak warga luar daerah yang bekerja dan tinggal di Kota Semarang mengalami kesulitan saat mendaftarkan anak ke SD negeri karena keterbatasan akses dalam sistem. Untuk mengatasi persoalan tersebut pada SPMB 2026, akses bagi kelompok tersebut akan dibuka. Ia mengungkapkan jika regulasi sistem daring serta data pendukung SPMB telah siap. Selain itu, ia menyebut Dinas Pendidikan juga telah menyelesaikan tahap pra-SPMB untuk jalur afirmasi anak berkebutuhan khusus, baik yang akan masuk SD maupun SMP.
13: Ya, persiapannya regulasi sudah oke semua. Terus sistem online juga sudah ready. Data terakhir yang kita tunggu hasil TKA ya untuk jalur prestasi masuk SMP juga sudah dirilis oleh pemerintah pusat. Jadi tinggal nanti kita masukkan ke sistem. Jadi intinya semua data-data yang diperlukan untuk SPMB itu serta platform website SPMB sudah siap semuanya.
12: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina mengatakan pada tahun ini, sekolah swasta gratis terintegrasi dalam SPMB, sehingga apabila siswa tidak diterima di pilihan pertama dan kedua, yakni sekolah negeri, maka masih memiliki kesempatan di pilihan ketiga, yaitu sekolah swasta gratis yang sudah terintegrasi dalam sistem.
14: Yang kita sedang upayakan kan mencari peraturan yang mendukung bagaimana kita bisa memberi beasiswa kepada anak-anak langsung ke sekolahannya, tapi parsial. Kalau ini kan satu sekolahan itu diberi hibah supaya mereka tidak memungut.
12: Terkait jalur penerimaan, terdapat 3 jalur untuk TK dan SD, yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sementara untuk SMP, terdapat tambahan jalur prestasi. Adapun kuota minimal yang disiapkan untuk jenjang TK dan SD meliputi jalur domisili sebesar 70%, afirmasi 20%, dan mutasi 5%.
2: Pemkab Cilacap terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata dengan membuka akses transportasi yang lebih mudah. Bahkan telah menjalin komunikasi dengan CityLink untuk membuka kembali rute penerbangan dari Bandara Tunggul Wulung ke Jakarta. Reni Tania melaporkan selengkapnya.
15: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus mencari terobosan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Salah satunya langkah yang kini dijajaki adalah membuka kembali konektivitas udara melalui maskapai CityLink dengan rute penerbangan dari Bandara Tunggul Wulung Cilacap menuju ke Jakarta. Penjabat Sekretaris Daerah atau PC Sekda Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana mengatakan jika Kabupaten Cilacap memiliki potensi wisata yang sangat besar, mulai dari wisata bahari hingga wisata alam daratan. Namun saat ini destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah masih terbatas, yakni pemandian air panas Cipari. Sementara itu, sejumlah destinasi wisata unggulan lainnya berada di lahan milik TNI maupun Perhutani. Beberapa di antaranya adalah kawasan Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang selama ini menjadi ikon pariwisata Kabupaten Cilacap. Meski demikian, Anissa menilai keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan destinasi wisata, tetapi juga kemudahan akses menuju daerah tujuan wisata. Karena itu, Pemkab Cilacap terus berupaya meningkatkan konektivitas transportasi menuju wilayahnya termasuk melalui jalur udara. Atas arahan PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, Pemda telah membuka komunikasi dengan sejumlah maskapai yang berpotensi melayani penerbangan menuju ke Bandara Tunggul Wulung Cilacap. Langkah tersebut telah diawali dengan pertemuan bersama CityLink. Selain itu, Pemkab juga berencana menjalin komunikasi dengan Pelita Air sebagai alternatif maskapai yang dapat melayani penerbangan dari dan ke Cilacap. Menurutnya, jika rute penerbangan menuju Jakarta, khususnya Bandara Halim Perdana Kusuma dapat terwujud, akses menuju Cilacap diyakini akan semakin mudah bagi wisatawan maupun pelaku bisnis.
16: Di Cilacap ini
11: walaupun belum full ya, belum deal ya, saya perlu menyampaikan ke teman-teman media juga bahwa PLT Bupati sangat berkemauan membuka jalur transportasi apapun itu, baik darat maupun udara. Dan kemarin dahulu saya untuk mencoba untuk membuka komunikasi dengan apa penerbangan yang memang mau lah untuk bekerja sama dengan Cilacap. Dan sudah diawali kemarin dengan Citilink, ya kita masih menunggu. Dan mereka kaget saja, ternyata potensinya memang jalur lalu lintas orang dari Cilacap Jakarta itu luar biasa sebetulnya. Kita punya banyak perusahaan, kemudian ini terlebih lagi ke depan RDMP kan pasti 5 tahun ke depan sangat padat lalu lintasnya. Ini mereka baru mencatat itu dan kelihatannya ya sangat tertarik. Saya katakan sangat tertarik, sehingga kalau saya optimis ini akan bisa berkelanjutan. Yang kedua, kita tetap akan menjalin komunikasi dengan Pelita, dan mudah-mudahan ini juga nanti akan seperti halnya dengan Citilink, kita akan bisa mendapatkan jalur khusus lah untuk penerbangan dari Cilacap atau Tunggul Wulung ke Halim.
15: Sementara itu, terkait pengelolaan destinasi wisata yang berada di lahan milik TNI maupun Perhutani, Anissa mengatakan jika Pemkab Cilacap telah meminta dukungan Gubernur Jawa Tengah untuk membantu menjembatani komunikasi dengan pihak terkait agar Pemda dapat ikut mengelola kawasan wisata tersebut. Menurutnya, apabila kewenangan pengelolaan dapat diberikan, Pemkab siap mengembangkan berbagai destinasi wisata potensial termasuk Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Cilacap. Pemkab juga optimis kombinasi antara kemudahan akses transportasi dan pengelolaan destinasi wisata yang lebih optimal akan menjadi kunci dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada masa mendatang. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-179, pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan nititilas dan kirap obor dari pendopo rumah dinas bupati menuju Kali PP. Bupati Agus Irawan mengatakan bahwa acara ini rutin diadakan setiap tahun untuk mengenang sejarah Kabupaten Boyolali. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
16: Kegiatan malam ini untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Boyolali yang ke-179.
17: Pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar kirap obor dari pendopo rumah dinas bupati menuju Kali PP sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-179. Kegiatan yang dikenal dengan tradisi nititilas tersebut diikuti jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, camat, hingga masyarakat. Ditemui setelah mengikuti prosesi acara nititilas, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa acara ini rutin diadakan setiap tahun untuk mengenang sejarah Kabupaten Boyolali. Dirinya berharap dengan prosesi yang diadakan, seluruh masyarakat bisa selalu mengenang jasa pahlawan dan para sesepuh.
16: Kegiatan malam ini untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Boyolali yang ke-179, kita mengawali dengan nititilas. Ini salah satu kegiatan yang selalu kita lakukan dari tahun ke tahun, salah satunya untuk mengenang sejarah nama Kabupaten Boyolali sekaligus berdirinya Kabupaten Boyolali. Harapannya kita selalu bisa mengenang para jasa pahlawan, para jasa sesepuh-sesepuh kita semuanya, dan juga tentunya harapannya agar Boyolali mendapat berkah barokah untuk kemajuan dan juga tentunya untuk Boyolali yang lebih baik lagi.
17: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Budi Prasetyaningsih, mengatakan obor melambangkan semangat besar masyarakat Boyolali sekaligus menjadi bagian dari pengembangan wisata budaya daerah.
18: Makna obor tentunya itu semangat yang luar biasa untuk Boyolali. Jelas, ini adalah wisata budaya. Jadi kan di situ ada merawat tradisi kan, salah satunya adalah seperti itu, yang kemudian memoles potensi sesuai dengan tema daripada hari jadi. Obornya sesuai dengan kecamatan ada 22, para camat semuanya, jadi camat dari itu tadi, kemudian yang besar yang satu dari Pak Sekda yang diwakili Pak Asisten untuk Bapak Bupati yang kemudian dinyalakan.
17: Melalui berbagai rangkaian peringatan hari jadi, pemerintah Kabupaten Boyolali berharap mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap sejarah daerah, sekaligus mendorong kunjungan wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Demikian lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pos 1. Ketuker malam nih ya, karena ngelihat suasana di luar yang sudah mulai redup sepertinya ya. Jadi lalu tadi sama-sama kita menikmati suasana Kota Semarang yang panas, tapi udah mulai sore, sudah mulai redup, sudah mulai syahdu. Ada saya Aldi yang menemani Anda di Semarang sore ini sampai nanti jam 7 malam ya pendengar ya. Persiapannya gimana nih hari Jumat? Biasanya kalau udah pulang seperti ini langsung agendanya banyak gitu ya. Kami akan menemani Anda pendengar, nanti akan kami hadirkan ya live traffic dan juga informasi cuaca perkiraan bersama dengan BMKG untuk menemani Anda sore hari ini.

Basket. Perkenalkan, saya Tri BSN, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Cuaca sore ini masih terpantau cerah ya pendengar ya, tapi untuk nanti malam seperti apa? Kita dengarkan perakiraan dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada rekan Winda yang siap melaporkan. Winda, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore. Berikut kami informasikan selengkapnya perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku hingga malam hari nanti. Wilayah Kota Semarang secara umum sore hingga awal malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan suhunya tadi berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian Jawa Tengah yang lain, umumnya terasa hingga malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan dengan besar tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah, kemudian wilayah Pantura Barat hingga Tengah, terutama sisi selatan. Untuk informasi tambahan perakiraan tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah untuk tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah untuk tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1,2 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih informasinya Winda. Selamat kembali bertugas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada informasi terkait dengan Raja Malaysia yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar unggahan media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah melakukan kebijakan khusus. Faktanya, klaim tersebut adalah benar. Dilansir dari detik.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang melarang bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakannya. Demikian cek fakta dari Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar Pro 1. Sore ini boleh sekali jika Anda punya informasi apapun ya, terkait dengan cuaca boleh, kejadian juga boleh ya. Kami tunggu ya sampai sore nanti. Boleh bergabung di 0248316686 atau 0816666886. Hari ini pendengar itu disebut sebagai Hari Lingkungan Hidup ya, dan harapannya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin juga bisa dilakukan masyarakat untuk membuat lingkungannya semakin baik gitu kan ya. Di Kudus ini mahasiswa dari UMK Inisiasi Bersih-Bersih Kali Gelis Kudus ya. Jadi ada 250 mahasiswa dari Universitas Muria Kudus bersama dengan unsur TNI Polri yang sempat menggelar aksi bersih-bersih di Kali Gelis. Jadi peringatannya hari ini ya pendengar ya. Ini merupakan sebuah wujud bagaimana kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, khususnya kebersihan sungai di wilayah Kabupaten Kudus pendengar. Jadi ini digagas sama anak-anak mahasiswa ya. Jadi BEM dari UMK itu mengatakan bahwa Kali Gelis itu dipilih karena ini menjadi sungai satu-satunya yang melintas di kota Kudus ya, dan sebelumnya juga sudah dilaksanakan di Kali Tumpang, jadi berganti-ganti gitu ya pendengar ya. Tujuannya jelas, ini tidak hanya bertujuan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup, tapi juga membangun kesadaran masyarakat supaya lebih bersih dan lebih peka terhadap sungai yang ada di kota-kotanya. Aku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore ini pendengar kawasan Simpang 5 Semarang, Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar ya. Sore ini seperti apa aktivitas wilayah Anda? Saya ajak Anda ke wilayah Jepara dulu ya pendengar ya, bersama dengan Kanitur Jawali Satlantas Polres Jepara, Ibda Eko Sutrisno yang siap melaporkan live traffic sore hari ini. Pak Eko, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro 1 Radio RRI.
0: Ya, pantauannya di Jepara di sebelah mana nih Pak, untuk sore hari ini Pak?
1: Selamat sore, kami dari Polres Jepara, dari Satuan Lalu Lintas, memantau arus lalu lintas di sepanjang jalur, yaitu jalur Mayong, Kecamatan Mayong, sampai dengan Alam Sari, sampai Kudus, di mana lokasi tersebut merupakan saat kepulangan karyawan pabrik. Kami tempatkan personil di Simpang 4 Mayong untuk mengatur dan menarik arus lalu lintas kepulangan menuju ke arah Kudus. Secara umum, arus lalu lintas terpantau lancar. Sore hari, kepadatan sudah mulai nampak, namun roda tetap berjalan. Informasi untuk cuaca cerah menjelang sore hari, tetap semangat dan layani masyarakat, Polri hadir di tengah-tengah masyarakat. Demikian.
0: Baik, untuk wilayah-wilayah mana nih Pak yang kira-kira akan padat terus Pak sampai nanti maghrib sendiri?
1: Wilayah yang ramai mulai dari jalur Jepara Kudus, sentral industri, karena karyawan industri pada pulang ke tempat rumahnya masing-masing, luar kota menuju ke Demak maupun menuju ke Kudusnya. Karena Jepara perbatasan dengan Demak Kudus untuk jalur keramaiannya.
0: Baik, terakhir himbauan apa Pak yang disampaikan oleh pendengar Pro 1, silakan.
1: Himbauan kepada pendengar Pro 1 RRID Semarang, saat ini kami dari Satuan Lalu Lintas selalu mengimbau agar tertib berlalu lintas. Kalau Anda tertib, jalan lancar, hormati sesama pengguna jalan, dan apabila ada kendala, petugas kami siap membantu kelancaran perjalanan Anda.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Eko, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat sore, tetap semangat.
0: Tetap semangat, terima kasih. Demikian dari wilayah Jepara ya pendengar ya, yang sedang pulang kantor juga jangan sampai terburu-buru ya, nikmati suasana pulang harian Anda pendengar. Tapi kalau misalkan sedang terburu-buru, ternyata kok sinyalnya kurang baik ya pendengar ya. Jadi ada oksigen.id, internet cepat tanpa FUP yang bisa membuat Anda tidak usah khawatir ya, tanpa kuotanya habis pendengar. Dari mulai Rp200.000 saja per bulan, Anda sudah bisa menikmati internet kencang, karena oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya ya. Langsung kalau ada tertarik, Anda bisa WhatsApp aja ke 0877-5030-1112, atau bisa kunjungi www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut, informasi yang perlu Anda ketahui pendengar. Oksigen.id, net for life. Kami informasikan juga ya, azan maghrib di kota Semarang hari ini akan berkumandang pada pukul 17.32. Kami akan menemani sore hari ini dengan musik-musik, dan juga akan ada kultum untuk menemani Anda pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat hidayah inayahnya. Pada kesempatan ini kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu kita bertambah, iman kita meningkat, dan kita selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kita lanjutkan membahas kitab Su'abul Iman atau cabang-cabang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un sittin aw bid'un sab'ina su'bah." Iman itu ada 60 sampai 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi yaitu pernyataan la ilaha illallah wa annaha imatatul ada anitariq. Adapun yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u subatu minal iman, malu itu juga bagian daripada iman. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah cabang yang ke-70, yaitu tentang sabar. Terutama sabar tatkala menghadapi musibah atau ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disampaikan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kalian semua dengan sabar dan shalah. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Sesungguhnya dia sabar itu adalah sangat berat ila alal khosin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Para pendengar yang berbahagia, kita semua pasti diuji oleh Allah. Kita semua pasti akan mendapatkan musibah. Baik musibah itu kita kehendaki maupun yang tidak. Maksudnya musibah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan ataupun sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Sesungguhnya kalian akan kami coba, kami uji dengan sesuatu. Sesuatu itu berupa ketakutan, kelaparan, sedikitnya harta, lemahnya jiwa, dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang tatkala ditimpa musibah kepadanya, dia mengatakan sesungguhnya ini semua dari Allah. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka sesuatu yang kita tidak harapkan tadi akan menjadi lebih ringan, karena sesuatu adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu adalah telah tertakar, telah terukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan mendapatkan sebuah ketenangan bagi orang-orang yang sabar. Sabar adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat. Maka daripada itu, barang siapa yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, innama yuwaffas sabirun lahum ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar itu adalah pahala yang tidak bisa dihitung, karena besarnya, karena banyaknya. Maka bagi orang penyabar adalah karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi
karunia apapun. Semoga kita semua tercatat sebagai orang yang penyabar, orang yang sabar tatkala menghadapi ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Adzan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk pendengar yang masih mendengarkan siaran sore hari ini. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya ya. Masih bersama dengan saya Aldi, Semarang sore ini masih kami hadirkan pendengar menemani Anda. Tapi sebelumnya kami punya informasi nih terkait dengan surat kehilangan pendengar. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa SNK motor merek Honda Beat AT, nomor polisinya H4379OS tahun 2022, warna hitam, nomor rangka MH1JM8112NK 907661, nomor mesinnya JMB1E1909746 atas nama STNK Wisnu Wicaksono, telah hilang di Jalan Medoho Kota Semarang pada tanggal 4 Juni 2026 sekitar pukul 7 pagi.

0: kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Para petugas akan bertugas mendata berbagai aktivitas usaha dan ekonomi di wilayah tersebut mulai pertengahan Juni hingga Agustus 2026.
1: Info Pro 1.

0: Bagaimana cara mewaspadai anak menggunakan gadget secara tertutup? Inilah penuturan dari pegiat Yayasan Setara Semarang, Syamima Zatidini.
1: Orang tua harus mulai curiga ketika mungkin anak-anak kita ketika pakai gadget gitu ya, dia tuh diem-diem begitu, diem-diem ataupun di kamar begitu ya, dia sering menyendiri, lalu juga bisa juga terlihat murung gitu ya. Ataupun ada juga anak yang memang gak murung gitu ya, merasa happy. Cuman lebih ini sih, karena di media sosial ya yang dia pakai itu di ranah daring, mungkin adalah dia akan ini sih merasa takut gitu ketika HP-nya dilihat gitu kan. Ketika HP-nya dipinjam orang tua, mungkin dia akan juga merasa gak boleh dan dia benar-benar main HP-nya tuh tertutup gitu, malah jadi ketakutan. Nah, itu mungkin salah satu tandanya sih, orang tua tuh harus curiga.
2: Berarti setelah melihat tanda-tanda itu harus dicek secara mendalam atau gimana Mbak Ima?
1: Iya, boleh dicek secara mendalamnya adalah mungkin memang yang perlu di sini kan bukan orang tua langsung ambil HP-nya begitu ya. Pasti kan juga anak juga akan tidak mau, dan itu juga apa ya, bisa aja anak juga udah menghapus semua chat begitu kan juga akan hilang. Tapi lebih ke pendekatan nih ke orang tua tuh harus dekat ke orang, ke anaknya. Jadi gimana sih biar orang kedekatan ke anak, jadi akhirnya anak tuh akan bisa cerita langsung itu kenapa begini begitu. Itu adalah yang penting, itu adalah utamanya itu, orang tua juga harus dekat dengan anak. Jadi apapun yang dia anak-anak yang temui di media sosial, anak juga nggak enggan untuk cerita ke orang tua.

Semoga Anda juga bahagia pendengar mendengarkan siaran Pro 1 sore hari ini ya. Jumat malam ya, Jumat sore ke malam itu biasanya sudah mulai relax ya. Karena besok juga weekend, Sabtu Minggu. Gimana agendanya, apakah sudah dikumpulkan? Tapi semoga aja agenda tadi tidak mengganggu ke apa ya, hal-hal esensial Anda ya pendengar ya. Karena kalau misalkan surat-surat berharganya hilang juga pasti akan sangat berdampak sekali gitu ya. Kami kembali, ini punya informasi surat kehilangan pendengar. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor dengan merek Honda, nomor polisinya H2310IS tahun 2021, warna hitam, nomor rangkanya MH1JM9119MK43806, nomor mesinnya JM91E1437893, atas nama STNK Ferry Febrianto. Hilang di sepanjang Jalan Walter Mongisi di Semarang pada tanggal 19 Mei 2026. Terima kasih juga yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1081666886 ya. Informasi selamat sore dari Mas Andri yang ada di Telogosari melaporkan situasi kondisinya aman lancar, sudah mulai ramai ya. Kemudian juga dari Mas Indra yang tadi melintas di jalan tol Semarang Demak ya, terpantau cuaca juga cerah. Tetap mendengarkan siaran kami ya pendengar ya. Sore ini saya masih punya waktu sampai jam 7 malam untuk menemani Anda di Semarang sore ini.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.
1: Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Pendengar untuk Anda yang akan segera melintas ke wilayah di Jawa Tengah ya, dari Semarang menuju ke wilayah Cepu ya, ini seperti apa kondisi jalan di sana pendengar? Kemarin-kemarin banyak masyarakat yang mengeluhkan ya, kondisi jalan di Jawa Tengah beberapa ini masih ada yang berlubang gitu kan ya. Nah, ini Pemprov lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini sedang menyebutkan bahwa perbaikan ruas jalan Randu Blatung Cepu di Blora ini sudah masuk di tahap lelangan. Ya, jadi proyek pengerjaan ruas jalan itu sendiri nanti dianggarkan dengan nilai 5,2 miliar pendengar. Jadi anggaran ini dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat ya di wilayah Desa Kediren di Randu Blatung pendengar. Dan tahun kemarin untuk ruas jalan Singlet Doplang Cepu sepanjang 2,6 km ya di wilayah Desa Petak ya, itu juga dilakukan pernah, oh maksud kami 2000 km pendengar, dengan anggaran 19,2 miliar gitu kan ya. Nah, kemudian tahun ini pekerjaannya sendiri dilaksanakan ya, di antaranya di ruas di jalan Bidara Sakajen, Wanayasa Kalibening, kemudian juga Brigjen Sudiarto ya, kemudian juga wilayah Jepara Keling, Kudus Colo, Tondaan Ngawen, dan juga Demak Godong. Kemudian juga ada yang nanti akan dilaksanakan di Jalan Singgit atau Batas di Grobogan Doplang Cepu, Kubu Galeh, Galeh Ngerampal, Simprok Bumi Ayu, kemudian juga Jalur Penyelamat Kali Jambeng dan Batas Kota Salatiga, Kedung Jati sampai dengan Grobogan ya. Tidak hanya perbaikan tapi juga rehabilitasi jalan pendengar di kawasan Pati ya, termasuk Pati Tayung, Pati Kayen Sukolilo, Jepara Kudus, Prati Kraja Kali Ori sampai Tawang Mangu, Karanganyar dan juga Kali Roso. Kemudian juga Jawa Tengah sendiri kan memang cukup luas ya, nanti bahkan juga di perbatasan dengan Jawa Timur juga pendengar. Di Ngadirojo, Giriwoyo, Wonogiri, Manyaran, Blimbing, sampai di Bandung Sari Salem. Dan Pemprov juga ini akan melakukan pekerjaan penggantian jembatan ya, tepatnya di wilayah Klaten, yaitu jembatan Dengkeng pendengar.

Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 dan juga mungkin untuk yang nanti ini akan sama-sama nobar ya, karena malam ini ada pertandingan yang sangat spesial sekali pendengar. Jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan di Pro 1 ya, bagaimana FIFA match untuk Indonesia melawan Oman nanti akan disampaikan ya bersama dengan Pro 3 yang juga akan kami hadirkan pendengar. Nah sekarang saatnya saya harus pamit dulu, dan untuk Anda semuanya sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi

0: atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
2: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
3: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
3: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
2: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
4: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
2: Belum.
4: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silmi.
3: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
6: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi

0: Siska amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
1: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
2: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
4: Secercah harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
5: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
6: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
5: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
8: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat, maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
10: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau lagi di mana pun tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam panik.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta-Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
11: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
12: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
11: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
3: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
13: Iya, nah, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Hubner. Ada Kevin Saga, Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Ridho. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi bersama saya Nadira, pendengar yang akan menemani Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Dan selepas ini kami akan hadirkan Mimbar Hindu dengan topik menjalin harmoni antar sesama manusia. Dan nanti pada pukul 8 kami juga akan hadirkan silang sepak bola Timnas Indonesia versus Timnas Oman, yang nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, perkenalkan saya Jaka Purnama, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Di sini saya akan menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Menjalin Harmoni Antar Sesama Manusia. Sebelumnya, kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahannya, kita dapat merenungkan esensi kemanusiaan dalam ajaran suci Weda. Kehidupan manusia bukanlah sebuah pulau yang berdiri sendiri, melainkan sebuah jaring laba-laba raksasa di mana setiap getaran pada satu helai benang akan dirasakan oleh bagian lainnya. Agama Hindu memberikan penekanan yang sangat kuat pada hubungan antar manusia sebagai bentuk ibadah yang nyata. Kita sering mendengar istilah manusia yatnya, yaitu pengorbanan suci tulus ikhlas demi kesejahteraan manusia. Ini membuktikan bahwa melayani sesama manusia adalah bagian integral dari upaya kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Hubungan baik antar manusia dalam Hindu didasari oleh konsep kesadaran spiritual yang mendalam. Kita diajarkan bahwa di dalam diri setiap insan bersemayam percikan kecil dari Tuhan yang disebut Atman. Ketika kita menyadari bahwa setiap orang memiliki sumber cahaya yang sama, maka rasa benci, sombong, dan iri hati seharusnya tidak lagi memiliki tempat di hati kita. Konsep ini dikenal dengan istilah Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah kompas moral yang menuntun kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka. Sebagai dalam acuan kitab suci Weda, ada sedikit sloka yang berbunyi,

Seloka tersebut memiliki arti, ia yang melihat semua makhluk pada dirinya sendiri atau Atman, dan dirinya sendiri pada semua makhluk. Karena itu, ia tidak lagi merasa membenci kepada siapapun. Umat Sedharma, kebencian seringkali muncul karena kita hanya melihat kulit luar dan perbedaan fisik semata. Seloka di atas mengingatkan kita bahwa pembebasan dari rasa benci hanya bisa dicapai dengan melihat kesatuan di dalam keragaman. Inilah fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan baik ini harus diwujudkan melalui perilaku nyata, yakni susila. Susila adalah landasan karakter yang membuat seseorang dihormati bukan karena hartanya, melainkan karena kebaikan budinya. Seseorang yang memiliki susila yang baik akan selalu menebarkan kedamaian bagi lingkungannya. Kita juga mengenal ajaran Trikaya Parisuddha yang menuntut kita untuk selalu berpikir yang baik atau manacika, berkata yang baik atau disebut wacika, dan berbuat yang baik atau disebut kayika. Jika ketiga hal ini telah dimurnikan, maka hubungan antar manusia akan berjalan dengan sangat harmonis tanpa adanya gesekan yang merugikan. Kata-kata memiliki ketentuan yang luar biasa dalam membangun atau menghancurkan sebuah hubungan. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan agar kita selalu menggunakan tutur kata yang menyejukkan. Perkataan yang kasar hanya akan meninggalkan luka di hati, sedangkan kata-kata yang lembut adalah obat bagi jiwa yang sedang lara. Selain tutur kata, perbuatan tolong-menolong atau propakaram adalah nafas dari kehidupan bermasyarakat, membantu sesama yang sedang kesulitan bukan hanya membantu meringankan beban mereka, tetapi juga membersihkan karma yang buruk kita sendiri di masa lalu. Seorang yang menyembah Tuhan yang sejati adalah mereka yang mampu merasakan penderitaan orang lain. Jika kita melihat sesama menderita, namun kita hanya diam, maka sesungguhnya kualitas spiritual kita sedang dipertanyakan. Hindu mengajarkan empati yang aktif, bukan simpati yang pasif. Di era modern yang penuh persaingan ini, ego seringkali menjadi halangan utama dalam menjalin hubungan yang baik. Banyak orang terjebak dalam rasa aku yang paling benar atau aku yang paling hebat. Hindu mengajarkan kerendahan hati sebagai kunci untuk membuka pintu persaudaraan. Ingatlah ajaran Vasudevam Kutumbakam.
bahwa seluruh dunia ini adalah satu keluarga besar. Dalam sebuah keluarga, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, kasih sayang harus tetap menjadi pemersatu. Kita tidak perlu seragam untuk bisa hidup bersama secara damai. Hubungan baik antar manusia juga menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual kolektif. Ketika masyarakat hidup rukun, maka energi positif akan menyelimuti lingkungan tersebut, sehingga setiap individu menjalankan kewajiban agamanya dengan tenang dan fokus. Penting bagi kita untuk menghindari satribu atau enam musuh dalam diri, terutama sifat marah dan dengki. Sifat-sifat ini adalah api yang dapat menghanguskan jembatan persahabatan yang telah kita bangun bertahun-tahun hanya dalam hitungan. Pengampunan adalah bentuk tertinggi dari kebaikan antar manusia. Memberi maaf kepada mereka yang telah menyakiti kita mungkin terasa berat. Namun, itu adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai karma buruk dan membebaskan diri kita sebagai beban batin yang menyiksa. Umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita jadikan diri kita sebagai teladan dalam kebaikan. Jangan menunggu orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi mulailah dari diri sendiri untuk menebar senyum, bantuan, dan kasih sayang kepada siapa saja yang kita temui tanpa memandang kasta atau jabatan. Kebaikan yang kita tanam hari ini mungkin tidak langsung berbuah. Namun, hukum reta atau hukum alam semesta menjamin bahwa tidak ada satupun perbuatan baik yang akan hilang sia-sia. Apa yang kita berikan kepada dunia, itulah yang akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak terduga. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita belajar dari filosofi air. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah dan memberi kehidupan bagi siapapun tanpa memilih. Begitulah hendaknya kasih kita kepada sesama. Ia harus saling mengalir tanpa pamrih, tanpa memandang kasta, jabatan, maupun kekayaan seseorang. Penting bagi kita untuk mengembangkan sifat material, maitri, atau persahabatan, karuna, atau kasih sayang, mudita, simpati, dan upeksa, toleransi. Keempat sifat ini yang dikenal sebagai catur paramita adalah kunci pembuka pintu harmoni global. Jika setiap orang memegang teguh empat pilar ini, maka konflik sosial dapat diminimalisir. Kerap kali konflik muncul karena kurangnya komunikasi yang sehat. Di dalam Hindu, komunikasi hendaknya didasari oleh satya atau kebenaran, berbicara dengan jujur namun tetap santun dalam seni menjalin hubungan. Kebenaran yang disampaikan dengan kekerasan seringkali justru menjauhkan orang dari kebenaran itu sendiri. Menghormati orang lain juga berarti menghormati hak-hak mereka untuk hidup dan berkembang. Kita tidak boleh menjadi penghalang bagi kebahagiaan orang lain. Sebaliknya,
Orang Hindu yang taat akan merasa bahagia ketika melihat sesamanya sukses dan sejahtera. Sifat senang melihat orang selain susah harus diikhlaskan habis dari dalam hati. Harmoni antar sesama juga menciptakan stabilitas nasional, bangsa yang masyarakat rukun akan menjadi bangsa yang kuat dan disegani. Sebagai warga negara sekaligus umat beragama, tugas kita adalah menjadi perekat sosial, bukan menjadi pepecah belah dengan menyebarkan fitnah-fitnah atau kebohongan. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui penguatan hubungan antar manusia yang berlandaskan dharma. Bangsa yang akan kuat adalah bangsa yang rakyatnya saling asah, saling asih, dan saling asuh, selaras dengan ajaran luhur nenek moyang kita. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar hati kita selalu dipenuhi dengan kasih universal. Semoga setiap langkah kita selalu membawa manfaat bagi sesama dan kebahagiaan bagi seluruh alam semesta. Demikianlah sedikit dharma wacana singkat ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua dalam menjalani sisa kehidupan ini dengan penuh makna dan harmoni. Kami akhiri, Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Gelora Bung Karno, saya Indra Firgiantara juga bersama Tomo Hakim. Kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata, pertandingan sepak bola dalam ajang FIFA Matchday. Dan kali ini Indonesia akan menghadapi Oman, pertandingan pertama di laga FIFA Matchday di mana ada dua lawan. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia menghadapi Oman dan juga Mozambik pada 9 Juni mendatang. Namun pertandingan menjadi penting tentu bagi John Hartman dan juga timnas Indonesia, karena ini menjadi pertandingan ketiga bagi John Hartman menukangi timnas Garuda. Dan sesaat lagi di tempat kami melaporkan di Tribun Barat Media, mana sesaat lagi nampaknya akan kedua kesebelasan baik Indonesia maupun juga Oman akan keluar dari ruang
1: ganti
0: ya. Karena kita lihat bagaimana para escort juga sudah terlihat membawa bendera Indonesia dan juga bendera Oman dan juga tentu bendera FIFA sebagai fair play, menunjukkan fair play. Dan namun kita bisa laporkan juga bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini, Bung Tomo.
1: Ya, cukup meriah Indra ya, karena meskipun memang tidak terlalu penuh karena kapasitas Gelora Bung Karno yang mencapai sekitar 78.000 penonton hari ini tidak terlalu penuh, namun tetap saja antusiasme masyarakat cukup tinggi Indra ketika ingin menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Oman. Karena memang selain menjadi ajang uji kekuatan, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang memantau siaran kami melalui Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh nasional, pertandingan ini juga dipandang penting sebagai bagian dari persiapan kedua tim Indra, karena akan menuju putaran final Piala Asia 2027. Di mana Piala Asianya Indra? Arab Saudi bukan?
0: Ya, Arab Saudi akan menjadi tempat putaran Piala Asia pada 2027 pada bulan Januari mendatang. Ini akan menjadi kesempatan timnas Garuda untuk kembali juga untuk mengukir prestasi, karena di ajang Piala Asia sebelumnya Indonesia cukup melangkah cukup jauh
1: ya,
0: hingga perempat final.
1: Oh.
0: Dan ini menjadi catatan yang bagus ketika waktu itu masih ditukangi oleh Shin Tae-yong begitu
1: ya.
0: Dan juga tentu sejumlah pemain yang masih kini membela timnas Garuda.
1: Ya, di pinggir lapangan seperti yang sudah disampaikan Indra Firgiantara tadi, ini sudah bersiap rekan-rekan fotografer, dan juga sesaat lagi pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan. Starting 11 dari kedua tim, mungkin bisa saya informasikan dulu untuk pemain dari Indonesia, diisi oleh penjaga gawang Emil Mulyadi Audero, kemudian ada Elkan Baggett, kemudian Justin Hubner dan juga Kevin Dix. Ada pula Nathan Choaon di lapangan, juga akan hadir Rizky Rido sebagai sang kapten untuk malam hari ini. Sementara itu di tengah ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi. Di depan kita menaruh tiga pemain yaitu Beckham Putra, Ole Romeni dan juga Ratnar Oratmangun untuk Indonesia. Starting 11 atau pemain inti ke-11 kita untuk malam hari ini saat menghadapi Oman. Sementara untuk Oman ada juga 11 diantaranya Ahmed Al Rahwahi sebagai penjaga gawang, kemudian Muhammad Al-Khamisi, Amjad Abdullah Arhati di belakang, Musab Mahfud Al-Sakshi di belakang, serta Yusuf Nasir Al-Malki juga di belakang. Ya, sementara itu di tengah mereka akan diisi oleh Abdullah Fawaz, kemudian Harib Jamil Al-Sadi, Hatem Sultan Ar-Rusadi, dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Muhsin Saleh, Nasir Sultan Ahrawani dan juga Zahir Sulaiman Al-Gabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ke Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
0: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari ini oleh John Hartman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor 1 yaitu Jesus yang mengalami cedera karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo. Dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan timnas Garuda.
1: Ya, kalau kita melihat berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dan Oman agak sedikit imbang, Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama, Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
0: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan stadion utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari stadion utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kedua tim, pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga

0: serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia. Pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saya disambut tendangan langsung jauh ke depan. Ada Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sambil berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman

0: yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki, menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alat atas.
1: Oh, enggak pakai atas dong. Dan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yeah, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Bagat. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti. Ada lagi silangan Indonesia. Ya, bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali,
0: ya,
1: bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Bernapa Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung disundul saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
0: terjatuh ya, lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning
1: trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke dengan ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman. Kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Kevin Dix, Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yaitu Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon, namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekali bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali.
2: nomor punggung
0: Justin Hapner.
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencarikannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Rorotmangun ke depan, mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
4: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi, mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola. Kasir Hapner lagi. Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi. 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan semua, tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pelupesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon. Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Wow, hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda mendapatkan... jauh itu ya, tingginya beda coy.
4: Iya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang. Kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. Ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hapner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil.
4: Jauh.
0: upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
4: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan, namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Gol! Sebelah giringan. oleh Romney. Sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romney yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romney berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romney untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Indonesia bye bye
0: Ole bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia. Indonesia
3: dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romney.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Hal ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romney. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romney. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Kepada Elkan Baygot dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Lebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romney. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix. Nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayangi oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Baget balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
4: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada hasilnya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
4: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
5: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, menghadapi Emil Audero.
4: Sultan ya, Al-Rusadi, kita lihat.
5: Ya,
4: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia, dilakukan saja dengan cepat.
1: Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola perlahan. Keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner. Balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi. Sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu. Sodorkan ke depan ke Vindit. Kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole. Masih Ole. Mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi. Joy. Masih Joy. Sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beka Putra kirimkan bola. Oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah. Berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan. Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia. Mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang. Pemain... ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan. Namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon. Masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun. Beri lagi kepada Kevin Dick. Tiba-tiba di kotak penalti. Namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dick tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk. Pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah dia. Masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon. Pada Joy Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
6: 2 menit.
1: 2 menit. Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia. Langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali. Melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho. Ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura meniupkan peluit panjangnya.
4: tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini, melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau laga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: saja gitu, Pak.
0: Ya pastinya kita ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi ya, ya. Di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga ini seorang tidak netra, cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya. Usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya. Baik, nanti kita lihat ya bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Lukman. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Yeah.
3: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Yang pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya. Gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja belum.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur

0: al momento, quindi se firma Pulu, che non è una delle prova, se poi che ha che tu da muore i giocatori America, India, Brasilata, Giappone, Inghilterra, Canada, e tu, Italia, se vai a Sloveniana. E tu da firma prossimo a questa espansione anche. La media global, economic, se vai a che mi sa, tombo, se via international demand, banyak sampai terlambat pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua. Ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal Ahmed
4: 22. Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman. Untuk di babak
4: Ibrahim
3: kedua
4: Yusuf
3: kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Musaihi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola Elkan Bagot, mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Substitution for Indonesia, player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 16, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain
4: yang merasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan. Pinggir sini Rokotabil. Lepaskan lagi. Umpan lagi ke sektor sebelah kanan. Masih dikejar lagi. Oh, sayang sekali. Terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi. Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk.
2: Bagaimana Elkan Baget. Mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi ada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan, gol,
3: 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chowawon tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
4: Player number 22. Pemain
2: ya,
4: nomor
2: benar,
4: 22
2: Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergantian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan. Arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, jadi Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara, bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat Wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: Copan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
2: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah tendangan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
4: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman.
4: 25.
2: Bagaimana Hussein nomor Said punggung Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. 6. Juga masuk.
4: 20.
2: Dan nomor 6
4: Usab Hamid Al-Mamari.
2: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Alvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2, pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
5: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung
4: player number 23 Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
4: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri namun terlalu jauh. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
2: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Aldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tri Pamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
4: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker.
6: pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Marozil setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Hadirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri. Mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Riener. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani. Kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk dia kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekelip bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekelip bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya. Kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekelip bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
7: Curi star ya?
6: Iya.
7: Waduh, ya. Belum diterapin. Dia iya. Pakai duluan ya kan.
6: Pakai duluan
7: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Zilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
4: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
7: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju adalah Mauro Zilstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Adil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
4: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
7: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
6: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Remner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joy Pelupesi coba, namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman, sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
7: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
6: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
4: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
6: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner, oleh Romeni, dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677.

0: Ini saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
2: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

baru saja kita menyaksikan siaran langsung FIFA Match Indonesia versus Oman ya, dengan hasil akhir Indonesia 3 poin dan juga Oman 0 ya. Dan juga tadi kita mendengarkan bahwa pencetak gol tim Garuda ada Justin Hubner di menit 13, ada Ole Romeni di menit 27, dan juga Ragnar

di menit ke-55. Selain para pemain pencetak gol, kiper Emil Audero Mulyadi juga menjadi pahlawan timnas di babak pertama ya pendengar. Dan juga setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu ataupun ingin titip salam ataupun juga titip salam request lagu sambil mengulas pertandingan tadi juga boleh sekali ya pendengar, nanti disampaikan ke kita ke 0248316686 atau 0816666886 sampai nanti pukul 11 malam ya.

Saya Basuki, tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

Apri Marcel Siahaan ya. Adalah salah satu penyanyi solo pria, drummer dan juga aktor papan atas asal Indonesia yang terkenal dengan suara baritonnya dan juga khas dengan lagu-lagu pop romantis. Marcel ini lahir di Bandung pada 21 September 1977 dan ia memulai karir musiknya di kancah musik sebelum akhirnya sukses besar sebagai solois pop ya. Dan juga kalau kita melihat rekam jejak karir musiknya Marcel sendiri, jauh sebelum dikenal sebagai penyanyi pop, Marcel ini adalah seorang drummer untuk band underground asal Bandung bernama Papen. Debut pop yang sukses, ia juga beralih ke jalur pop lewat duet legendaris bersama Santi dalam lagu Semusim pada tahun 2002 yang langsung melambungkan namanya di industri Indonesia. Dan juga album solo perdana pada tahun 2003, ia merilis album studio pertamanya bertajuk Marcel dengan hits legendaris seperti Jangan Pernah Berubah dan Pertama Kali. Kita juga tahu ya pendengar, lagu-lagu hits dari Marcel seperti Firasat, Takkan Terganti, Peri Cintaku, dan Bahasa Kalbu ya. Dan kalau kita melihat eksistensi Marcel di panggung hiburan ini justru terlihat semakin berwibawa dan juga matang ya. Karena di tengah dinamika industri musik yang sangat cepat berganti tren, ia tetap konsisten untuk merawat basis penggemar setianya lewat berbagai pertunjukan live eksklusif dan juga festival musik jazz bergengsi. Lagu-lagu hits miliknya seperti Takkan Terganti dan Peri Cintaku ini juga telah bertransformasi menjadi lagu yang bagi siapapun ya, mungkin yang Anda yang lagi mendengarkan ini mungkin lagi patah hati atau sedang rindu kepada seseorang ya, lagu Takkan Terganti ini sangat cocok untuk Anda dengarkan malam hari ini. Dan juga mendengar, untuk Anda yang malam hari ini masih ingin bernostalgia, kita juga masih ada waktu sekitar 45 menit ya. Jadi silakan Anda bisa bergabung bersama kami, titip salam juga boleh, mau curhat juga boleh ya, sambil request lagu juga boleh sekali, hanya di Ruang Rindu malam hari ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

if mobil balap ya. Kalau saya keinget lagu ini rasanya tuh kepengen muter-muter kota Semarang gitu ya. Apalagi kalau nggak hujan, muter-muter kota Semarang sambil dengerin lagunya Naif yang mobil balap tuh rasanya emang cocok banget ya. Jadi kita bisa menikmati indahnya kota sambil mendengarkan suara Naif ya. Itu menurut saya itu adalah suasana yang paling syahdu banget ya untuk malam hari. Dan juga pendengar, Naif ini adalah grup musik Indonesia yang terbentuk pada tanggal 22 Oktober 1995 di Jakarta. Dan juga mungkin ada juga sudah mengenal ya dari anggotanya sendiri, ada David, ada Emil, ada Jarwo, dan juga ada Pepeng. Naif ini adalah grup musik Indonesia yang berdiri di tanggal 22 Oktober 1995 di Jakarta. Sudah cukup lama ya pendengar ya. Dan juga Naif jadi salah satu grup musik pop rock retro legendaris Indonesia yang sampai saat ini kita juga melihat bahwa band itu lahir dari kampus Institut Kesenian Jakarta atau IKJ yang dikenal dengan gaya panggung yang nyentrik dan juga musik bernuansa vintage ya. Dan juga lagu-lagu dari Naif sendiri pasti kita juga sudah mendengarkan. Saya juga salah satu pencinta lagu dari Naif, yaitu Benci Untuk Mencinta. Pas sekali ya. Ada Mobil Balap tadi yang baru saja kita dengarkan, ada Piknik 72, ada Cikalau, dan juga Air dan Api. Dan juga band yang sudah berstatus lebih dari 25 tahun berkarya mewarnai industri musik tanah air, Naif resmi dinyatakan bubar pendengar di tahun 2021 karena masalah internal dan juga perbedaan visi antar personel yang manajemen yang menajam sejak masa pandemi. Tapi untuk Anda pecinta Naif ya, ataupun penggemarnya, masih bisa mendengarkan karya ikonik mereka melalui platform musik digital ya, atau melalui di Ruang Rindu Pro 1 malam hari ini ya. Jadi setiap malam nanti kita akan putarkan lagu-lagu yang pendengar ingin bernostalgia ya malam harinya ya. Jadi Anda bisa mendengarkan Pro 1 untuk lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu malam hari ini ya.

0: Benarkah orang berjerawat tidak boleh makan telur? Apakah itu hanya mitos? Inilah penjelasan dari Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Bukan telur sih, jangan makan pedas. Karena kalau pedas itu yang berkeringat itu hanya wajah dan rambut. Nah, sehingga kalau berkeringat itu jadi lem.
2: Jangan makan pedas. Jadi protein gak masalah sebetulnya?
1: Protein harus wajib, karena protein itu menjadi sumber utama perbaikan tubuh kita. Kalau alergi dengan telur mungkin bisa menjadi merah-merah gatal. Tapi kalau tidak alergi dengan telur ya jangan tinggalkan. Karena telur itu sumber protein yang murah. Dibanding dengan misalnya harus makan daging yang stick-stick itu, apa yang
2: atau salmon, ya,
1: salmon
2: kan?
1: Itu lebih mahal dan gak terjangkau. Oleh karena itu mendingan makan telur itu, kalau memang ragu-ragu makan putih telurnya aja. Kemudian kita juga bisa gunakan protein-protein lain yang menggantikan telur. Misalnya kacang-kacangan tuh juga sebenarnya gak menimbulkan jerawat sih kalau gak alergi. Jadi intinya itu, kalau gak alergi dengan protein mati udang, telur, kacang-kacangan, itu bisa memakan itu walaupun berjerawat.
2: Yeah.

0: satu band paling senior dan disegani jika bicara soal musikalitasnya. Album Dewa 19 Bintang 5 pada tahun 2000 laris manis justru ketika mereka ditinggal vokalis terdahulu, Ari Lasso.
1: Aku tak mengerti apa yang ku rasa.
0: Masuknya Elvonda Michael alias Once sebagai vokalis dan Tio Nugros pada posisi drum memberikan warna baru pada Dewa 19. Lagu-lagu hit seperti Roman Picisan, Risalah Hati, Sayap-Sayap Patah hingga Separuh Nafas menjadi hits di mana-mana. Album Bintang 5 juga menjadikan Dewa 19 menjadi salah satu band terlaris di Indonesia sepanjang masa dengan angka penjualan yang mencapai 1,7 juta kopi. Di akhir tahun 2004, Dewa 19 merilis album ke-8 yang bertajuk Laskar Cinta dan popularitas Dewa 19 terus melejit di dunia internasional.

Ada yang bilang musik itu kan selera ya. Saya berusaha menciptakan sebuah karya yang mutlak gitu ya. Jadi orang yang paham musik pun tahu bahwa ini musik bagus. Orang yang gak suka musik pun, orang yang kurang apresiasi dalam musik pun juga suka dengan Dewa. Nah itu saya berusaha menggabungkan itu. Hanya orang keren yang bisa menciptakan lagu keren. Hanya orang keren yang bisa memproduksi lagu keren.

Pada tahun 2008, Dewa 19 masuk ke dalam daftar The Immortal, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone. Sepanjang perjalanan karirnya, Dewa 19 telah menerima banyak penghargaan, baik BASF Award maupun Emmy Award.

Sepanjang perjalanan karirnya, Dewa 19 telah menerima banyak penghargaan, baik BASF Award maupun Emmy Award. Mereka juga pernah meraih penghargaan Leap for All Award di Amerika Serikat atas kontribusi mereka pada upaya perdamaian dan toleransi beragama. Dewa diakui sebagai salah satu legenda atau ikon terbesar dalam sejarah musik populer di Indonesia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pendengar, lagu dari Republik Selimut Tetangga ini menjadi lagu terakhir ya. Nanti kita juga masih akan menghadirkan informasi dan juga musik terbaik. Tapi untuk Ruang Rindu kita cukupkan ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11. Untuk Anda yang belum sempat request lagu ataupun belum sempat bergabung bersama kami, titip salam juga tidak apa-apa, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok ya di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Dan jangan kemana-mana karena kami masih akan menghadirkan informasi dan juga musik terbaik untuk menemani malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, biasanya di malam hari seperti ini kita selalu pikirannya tuh bisa bernostalgia kemana-mana gitu ya pendengar. Apalagi kalau kita bisa mengulik cerita masa-masa sekolah dulu ya, momen seperti ikut kompetisi atau perlombaan antar sekolah, yang itu rasanya seru sekali dan juga mendebarkan ya pendengar. Dan semangat yang sangat mendebarkan itu juga terlihat pendengar dan juga yang dirasakan oleh adik-adik pelajar di Purwokerto yang hari Jumat ini langkah awal dari mimpi besar mereka untuk mengharumkan nama daerah resmi dimulai dengan rasa penuh bangga. Pemerintah Kabupaten Purworejo hari Jumat ini resmi melepas kontingen mereka untuk berlaga di ajang Prapopda Jawa Tengah 2026. Dengan total sekitar 92 personel yang dikirim, terdiri dari 75 atlet pelajar terbaik dan 17 pelatih serta ofis. Mereka dijadwalkan akan bertanding di Kabupaten Wonosobo pada tanggal 9 sampai 11 Juni nanti. Pastinya mereka membawa semangat tingkatkan tradisi prestasi. Para atlet ini juga akan berjuang di babak kualifikasi wilayah X Karisedenan Kedu untuk 4 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola basket, sepak takraw, dan juga bola voli. Untuk babak Prapopda ini juga bisa dibilang gerbang penentu yang krusial ya pendengar, karena hanya yang terbaik yang nanti bisa lolos ke tingkat provinsi di kota Semarang pada bulan September mendatang. Dan pastinya akan menghadapi persaingan ketat melawan kabupaten tetangga. Kontingen Purworejo ini tetap memasang target membawa pulang 2 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Dan juga pasti pemerintah daerah memberikan dukungan penuh agar para atlet bisa fokus bertanding tanpa beban. Seluruh akomodasi termasuk penginapan di hotel ditanggung sepenuhnya oleh APBD Bupati Purworejo Ibu Yuli Hastuti. Kita doakan ya pendengar, semoga dukungan dari pemerintah daerah dan juga kerja keras dari adik-adik di Purworejo ataupun dari peserta lainnya, kita doakan yang terbaik agar latihan mereka ini bisa membuahkan hasil yang terbaik dan juga bisa melahirkan bibit-bibit atlet muda yang kelak bisa mengharumkan nama Indonesia.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Musicopedia. Musicopedia. Bunga Citra Lestari atau BCL. Selain memiliki paras cantik, sosok perempuan berdarah Minang ini dikenal sebagai salah satu artis multitalenta. Jauh sebelum dikenal sebagai penyanyi, BCL sudah eksis menjadi artis sinetron dan sosok idola remaja di era 2000-an awal.

BCL mengeluarkan single pertamanya, Cinta Pertama atau Sunny, sebagai soundtrack film Cinta Pertama yang dibintanginya. Pada tahun 2012, BCL membintangi film terbesar pada waktu itu, Habibi dan Ainun. Film ini sukses menjadi hit dengan 4,6 juta penonton dan menetapkan tonggak sejarah bagi BCL.

Di bulan Maret 2017, BCL sekali lagi membuat gebrakan di dunia entertainment dengan suksesnya memproduksi konser solo It's Me BCL Concert yang disebut konser dengan biaya produksi tertinggi sepanjang masa di Indonesia.

0: seperti halnya semua yang berkarir dalam bidang apapun selalu ada ups and downs. Apalagi dalam bidang entertainment, ups and downs itu bisa drastis. Dan seiring bertambahnya umur tentunya semakin berat pasti challenge-nya. Selalu ada yang muda, yang baru, yang mungkin menawarkan sesuatu yang lebih baru lagi gitu, sesuatu yang berbeda. Jadi evolve ya, selalu bisa berkembang, menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan industri sendiri seperti apa.
1: Berbagai prestasi telah menjadikan BCL menjadi salah satu bintang terbesar di Indonesia, termasuk menjadi salah satu juri untuk Indonesia Idol pada tahun 2017 sampai 2020.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas,
0: ya?
1: Mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf-maaf, begitu.

Sebarang malam ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Kita bertemu lagi besok ya pendengar. Jangan lupa istirahat, jangan lupa minum air putih juga ya. Untuk Anda yang untuk besok juga ingin pergi berlibur, silakan bisa berlibur di hari Sabtu dan juga Minggu ya. Saya Nadira pamit dulu ya pendengar. Kita bertemu lagi besok, dan satu lagu untuk mengakhiri jumpa kita di Semarang malam ini ada dari Anet, mungkin hari ini, esok atau nanti. Sampai jumpa.

yang harus malu itu mereka, karena mereka takut untuk bekerja. Kamu kan bekerja, kamu tidak boleh malu. Mereka yang harus malu, karena tidak berani bekerja. Semua orang bekerja, itu adalah mulia. Yang tidak bekerja, tidak punya kemuliaan. Pramudya Anantatur.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Sabtu 6 Juni 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada Sabtu 6 Juni 2026 dengan ragam informasi dan juga musik pilihan hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Dan hari ini pendengar, kami harapkan semoga hari Anda berjalan lancar, bahagia selalu, dan semoga untuk yang sedang mengejar resolusi, cita-cita bisa segera tercapai dan mungkin hari ini waktunya pendengar ya. Dan kami juga akan hadirkan berbagai program menarik lainnya. Salah satunya adalah untuk memulai jumpa kita pada pagi hari ini. Sajian Mutiara Pagi akan kami siapkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar, kami akan hadirkan untuk sajian Mutiara Pagi edisi kali ini dengan satu tema relasi umat dan juga agama ya. Satu perbincangan melalui rekaman kami siapkan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
1: Pagi hari ini, pendengar, seperti janji saya tadi ya, kita akan bincangkan mengenai memahami relasi umat dan ulama bersama Ustadz Agus Imam Haromen MAG, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang. Kita akan sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak Silvi.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, memahami relasi umat dan ulama, ini boleh kita bedah satu-satu. Silahkan Pak Ustadz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Silvi yang saya hormati dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi akhir-akhir ini kita sedang apa ya? Banyak ramai dibicarakan tentang salah satu siaran televisi yang di situ kemudian menggambarkan bagaimana apa situasi pondok pesantren begitu kan, dengan kemudian dengan narasi yang sebenarnya apa ya tidak tepat ya, karena apa ada sebuah video yang kemudian dilepaskan konteksnya kemudian diberikan narasi. Nah, dari sini kemudian muncul berbagai respon. Nah, salah satu yang perlu dilihat adalah bagaimana sebenarnya relasi antara umat dan ulama itu. Jadi dalam agama kita, selain hal-hal yang sifatnya ta'abbudi, ibadah, itu juga ada yang ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan hubungan sosial antara kita dengan makhluk, sesama makhluk. Bisa kita dengan sesama manusia, bisa kita dengan hewan, bisa kita dengan tumbuhan, dan juga kita dengan alam. Bahkan kita dengan sesuatu yang gaib, misalnya malaikat dan lain sebagainya. Nah, salah satu hubungan antar manusia itu ada yang namanya hubungan antar ulama dan umat. Mungkin kita tahu bahwa ada umat, juga kemudian ada ulama. Nah, umat biasanya diposisikan sebagai apa ya, orang yang memang mengikuti seorang ulama. Nah, ulama itu adalah orang yang diposisikan sebagai apa, individu yang bisa dikatakan menjadi rujukan oleh para umat, kan begitu. Nah, ketika Al-Quran bicara tentang ulama, itu salah satu ciri yang mendasar adalah bahwa beliau, para ulama adalah orang yang berilmu, utul ilma, ya, orang-orang yang diberikan ilmu, dan karena ilmunya itu kemudian dia bisa apa, yakhsha Allah, dia bisa takut kepada Allah. Ini ulama kan konsepnya seperti itulah. Kemudian dalam kehidupan sosial, ulama apa ya, apa menjadi figur yang berbeda-beda. Misalnya kalau di luar, misalnya ada di luar negeri, misalnya di daerah Timur Tengah atau kemudian wilayah-wilayah Muslim lainnya, misalnya disebut sebagai, ada yang menyebut sebagai murabi, ada yang menyebut sebagai syekh gitu, ada yang menyebut sebagai ustadz. Di Indonesia misalnya ulama ini dalam bentuk misalnya para kiai ya, para guru ngaji misalnya, para ustadz dan lain sebagainya. Mengenai memang pada umumnya apa namanya, relasi ulama dan umat itu biasanya ada satu yang mendominasi, satu yang didominasi. Ini mas di sini masih masih objektif ya, dalam arti memang ya memang dalam kehidupan mesti ada yang seperti itu. Nah, dalam konteks ilmu agama misalnya ya tentu posisi umat adalah orang yang membutuhkan misalnya. Maka kemudian kalau kita bicara murid itu kan definisinya orang yang menghendaki, tolib itu adalah juga sama orang yang mencari. Nah, sedangkan asyikh atau mursyid atau ulama itu adalah orang yang memberikan informasi itu. Biasanya relasinya itu. Mengapa demikian? Karena di posisi itu memang umat ini belum bisa kita, belum bisa apa mencapai posisi itu. Misalnya ketika kita bicara tentang konteks belajar, maka ada relasi guru dan murid. Nah, maka dalam posisi ini juga sama. Posisi relasi umat dan ulama ya, itu kalau saya melihat ada dua. Yang pertama, ulama memang ada di posisi yang memang harus ada di posisi yang mendominasi. Contohnya dalam kaitannya pendidikan. Mau tidak mau, apa suka tidak suka ya, ketika seseorang sedang belajar misalnya, ya dia harus mengikuti gurunya kan gitu. Karena keberhasilan dia dalam memahami ilmu itu tergantung pada seberapa jauh dia mengikuti gurunya. Misalnya kita lihat juga misalnya kasus yang lain, misalnya yang juga sedang ramai, misalnya ada guru ya, guru ya apa kepala sekolah itu ya, yang dipecat karena itu.
1: Iya, kepala sekolah.
2: Ya, nah itu kan posisi itu kan artinya seorang siswa atau misalnya dalam hal ini orang tuanya, dia tidak memahami bahwa dalam konteks itu ya sebenarnya ada di posisi kita harus mengikuti seorang guru, karena dalam ilmu ya memang guru yang lebih tahu. Kita sebagai orang yang memang belajar ya posisinya ada di mengikuti. Misalnya kita lihat dalam Al-Quran bagaimana seorang Nabi Musa yang notabene kritis, yang notabene pemberani, bahkan ya punya kekuatan yang lahir batin misalnya, tetapi harus tunduk kepada seorang Nabi Khidir dalam konteks belajar. Jadi ada di posisi ini, maka relasinya ya seperti itu. Nah, maka seorang ulama menjadi panutan yang diikuti, yang didengar, kita yang mendengar, kita yang mengikuti. Tapi di sisi lain, dalam konteks apa kita sebagai manusia misalnya, maka ada kalanya relasi umat dan ulama itu setara. Ya, ada kalanya setara misalnya. Maka di sini kemudian misalnya dalam konteks hubungan-hubungan sosial yang lain, misalnya dalam hal diskusi, misalnya dalam hal menjawab pertanyaan dan mengkonfirmasi, di sini kan posisinya sama. Bahkan sebenarnya seorang umat itu dia bisa, apa ya kalau saya katakan, dia tidak selamanya seorang umat. Bahkan ketika misalnya dia sudah punya ilmu yang cukup, dia sudah punya diakui keilmuannya, kalau bahasa orang sekarang mungkin memiliki ijazah gitu ya, atau memiliki pengakuan dari publik bahwa dia sudah mampu, maka dia bisa menjadi seorang ulama. Nah, dari dua pola ini misalnya, itu kemudian melahirkan etika. Maka misalnya contoh bagaimana etika seorang murid dengan guru. Maka kita lihat misalnya di dalam referensi-referensi, misalnya seorang murid harus memuliakan guru, misalnya kan begitu. Terus seorang guru harus memberikan teladan. Nah, itu kan etika-etika seperti itu muncul karena dalam konteks tadi, relasinya dalam konteks ilmu, bahwa memang ketika, karena ulama juga sebenarnya masuk dalam kategori ulil amri, jadi orang yang mengurusi urusan orang lain, cuman dalam hal ini adalah tentang pendidikan, tentang wawasan keagamaan misalnya. Maka adalah hal yang wajar misalnya, wah ya kita sebagai murid atau misalnya sebagai umat menghormati para ulama misalnya. Tentu kalau itu kan berarti bicara adab. Nah, kalau bicara adab itu kan ada esensinya, ada yang memang bentuk formalnya. Nah, itu biasanya setiap daerah akan berbeda. Bentuknya akan berbeda. Misalnya sama-sama kita menghormati ulama atau kita menghormati orang yang lebih sepuh misalnya. Itu kan kalau dalam tradisi orang Indonesia itu kan mencium tangan begitu kan. Tapi kalau misalnya di masyarakat Arab misalnya, itu bentuk ekspresinya tidak dengan mencium tangan gitu. Jadi salaman itu ya biasa saja. Kalau kita kan memang ekspresinya kita mencium tangan guru kita, terus mungkin kita sambil agak apa ya, agil-agil apa, agak membungkuk gitu ya, untuk memberikan penghormatan. Tapi kalau di luar, misalnya di daerah Timur Tengah kan tidak seperti itu. Misalnya di dengan berpelukan, kemudian bahkan mohon maaf, misalnya kalau di luar, di ulama-ulama di Timur Tengah itu kan bahkan memegang kepala, terus kemudian mencium kepalanya karena bentuk penghormatan. Nah, kalau kita di Indonesia, kepala kita dipegang itu kan marah kan gitu. Nah, itu contoh, artinya konsep adabnya sama tetapi implementasinya yang berbeda. Nah, yang perlu diketahui misalnya ketika relasi dalam pendidikan, misalnya itu kan Nabi pernah berpesan bahwa bukan dari golongan kita ya seorang pemuda yang tidak menghormati orang yang lebih tua, dan seorang yang lebih tua yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, misalnya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya dalam kondisi misalnya ya relasi yang guru sebagai orang yang diikuti, yang dihormati, itu pun ternyata guru punya tanggung jawab untuk menyayangi murid-muridnya, misalnya. Jadi sebenarnya hubungannya juga setara ya, seimbang. Jadi misalnya murid atau umat itu harus menghormati ulama ya, baik dalam konteks memang secara usia lebih sepuh, dan juga secara keilmuan memang itu lebih dimuliakan gitu, memang yang punya ilmu. Tetapi pada saat yang bersamaan, meskipun guru atau ulama sebagai orang yang dimuliakan, dia punya peran juga bagaimana dia memberikan rasa sayang kepada umatnya. Nah, jadi artinya sebenarnya hubungan ini timbal balik gitu. Nah, yang menjadi problem kan misalnya yang satu menuntut, kemudian yang satu dituntut kan begitu. Atau misalnya yang satu sudah melakukan kewajibannya memberikan rahmat, tapi yang satu tidak melakukan kewajiban untuk menghormati. Lah di sini makanya kemudian terkadang konflik-konflik sosial itu, misalnya antar ulama dengan umat, atau umaro dengan rakyat, atau bahkan mungkin suami dengan istri, itu karena kadang tidak ada etika yang dijalankan secara berimbang. Nah, misalnya seperti itu. Artinya dari sini kita tahu bahwa ya memang ada posisi di mana misalnya ada relasi yang tidak setara. Tetapi relasi yang tidak setara pun kalau dalam Islam ada konsepnya, bahwa berarti yang tua, misalnya orang tua ataupun yang tua di sini misalnya ilmu, yaitu ulama, itu merahmati, memberikan kasih sayang, sedangkan umatnya, sedangkan anaknya misalnya itu memberikan penghormatan. Nah, ini jadi misalnya jangan dibalik, ulamanya minta dihormati, umatnya minta dirahmati misalnya. Lah kan ini kan kebalik, akhirnya saling menuntut gitu. Itu misalnya kalau hubungan yang tidak setara, dan memang itu ada dalam relasi tersebut, ada misalnya kita lihat misalnya tadi bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir, bagaimana misalnya Nabi Muhammad dengan para sahabat, itu memang relasinya seperti itu. Tapi karena beliau-beliau itu menerapkan akhlak yang sama, akhirnya ya tidak ada masalah kan itu. Ya, yang kedua ada relasi yang misalnya setara dalam arti sama-sama manusia. Nah, salah satu ayat yang penting kalau menurut saya itu ada misalnya ayat yang la yaskhar qaumun min qaumin itu. Jadi jangan kemudian saling menghina. Misalnya ulama jangan sampai menghina umatnya yang belum paham atau belum ngerti. Misalnya guru juga begitu, jangan sampai membenci muridnya yang belum pinter gitu. Begitu juga umat atau siswa, atau misalnya mahasiswa misalnya, itu tidak kemudian menghina juga gurunya ya, karena secara esensinya guru itu juga sebagai seorang manusia yang memang bisa jadi ada kekurangan. Misalnya dalam hal pendidikan, biasanya kalau muridnya kaya atau terpandang itu kan biasanya dengan guru tidak menghormati. Nah, sebenarnya itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, jadi artinya apa? Artinya dari relasi yang berbeda pun sebenarnya kalau kita memahami etika-etikanya itu tidak ada problem misalnya. Dan sebenarnya umat pun ya satu saat ya ketika dia dididik dengan tepat, ketika dia belajar dengan tepat ya bisa sampai di posisi ulama itu sebagai penerus kan begitu.
1: Okay.
2: Mungkin ini sebagai pengantar Mbak Sylvia.
1: Baik Pak Ustadz, setelah ini saya akan buka line telepon dan juga WhatsApp untuk pendengar. Kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda selain satu ini pendengar. Memahami relasi umat dan ulama.

Surat Al-Waqiah memiliki keutamaan membukakan pintu rezeki, namun bukan berarti mendatangkan kekayaan secara instan. Bagaimana seorang muslim mengamalkannya? Surat Al-Waqiah dikenal memiliki keutamaan sebagai pembuka pintu rezeki. Surat Al-Waqiah dapat dibaca pada pagi hari sebelum berangkat bekerja dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan rezeki. Setelah salat asar atau pada malam hari sebelum tidur. Surat Al-Waqiah memang tidak secara langsung menerangkan ayat tentang kekayaan, rezeki dan hal semacamnya. Akan tetapi, surat ini mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya dan yakin jika semuanya telah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan rezeki.

0: Saatnya saya buka line telepon dan juga line WhatsApp. Sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Silvia.
0: Selamat pagi Pak Suyarto, silahkan.
1: Iya, assalamualaikum sekonginjang Pak Ustadz Agus, sehat Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekonginjang Pak Suyarto.
1: Amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, memahami relasi umat umat dan ulama. Saya mendengar umat Bapak, kita catat yang bisa menjadi topik malam ini, dan ini sangat penting Pak Ustadz. Beberapa hal yang kita simak di media yang sangat menyakitkan, bahwa Bapak mengatakan ulama dan umat memiliki hubungan simbiosis dan mutualisme yang sangat membutuhkan. Nah, kedua ini memiliki tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan umat dan menjalankan ajaran agama dan menciptakan kehidupan yang harmonis, sehingga ulama dipercaya menjadi panutan bagi umat dalam membangun peradaban Islam. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz, mengapa ulama memiliki posisi penting dalam masyarakat Islam sampai sekarang, tapi Pak Ustaz, sayangnya hanya sedikit orang yang mau dan mampu melakukannya, tapi di sisi lain masih ada kerikil-kerikil tajam. Apakah ini suatu adab yang kurang baik Pak Ustaz? Matur nuwun, mohon pencerahannya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Suyarto. Silahkan Pak Ustaz.
2: Ya, kenapa ulama punya posisi penting dalam agama kita ya? Karena memang jadi ini bicara tentang apa, proses transmisi ya, atau kemudian pelestarian ilmu agama. Jadi Nabi dulu pernah mengatakan bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi dalam agama kita ini kan, yang menyebarkan agama kita kan adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, tetapi beliau juga seorang manusia, meskipun beliau sangat mulia, dijadikan panutan dalam semua aspek kehidupan beliau dan aspek apa sifat-sifatnya, tapi kita harus ingat juga bahwa beliau juga seorang manusia yang dibatasi oleh usia. Maka kemudian pasca beliau, maka kemudian ada para sahabat, ada para tabiin, dan sebenarnya mereka juga para ulama sebenarnya, karena secara esensinya mereka adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kenapa para ulama itu dimuliakan dalam agama kita? Karena memang beliau punya tanggung jawab ya, untuk melanjutkan keilmuan-keilmuan yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi. Mungkin kalau kenabian tidak ya, sudah sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Tetapi secara warisan keilmuan, ulama ini yang mendapatkan tanggung jawab itu. Mungkin kalau misalnya kita ingin membedakan, misalnya ya, ada yang mewarisi nabi dari segi darahnya, sehingga kita kemudian sekarang melihat para cucu nabi, keturunan beliau gitu. Tapi di sisi lain ada manusia mulia ya, dalam hal ini adalah para ulama, yang bisa jadi juga para ulama juga ada yang keturunan para nabi gitu ya, keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Tapi artinya para ulama ini lebih luas, tidak hanya bicara tentang keturunan, tetapi orang yang memang mewarisi keilmuan dari Kanjeng Nabi. Karena itulah kemudian para ulama ini mempunyai kedudukan yang mulia, yang memang ketika misalnya saat ini apa ya, dipertanyakan statusnya, kemudian diperbincangkan kesehariannya, itulah kemudian yang menjadi problem kalau kita tidak melihat konteksnya gitu. Misalnya kalau kenapa ketika misalnya ya, kenapa ketika para santri yang misalnya ikut membantu, kemudian ikut bekerja bakti misalnya ya, itu dianggap kemudian perbuatan perbudakan misalnya. Tapi kenapa kok misalnya kalau orang bekerja dengan seorang pimpinan, disuruh, kemudian dia melaksanakan, kenapa tidak dianggap perbudakan misalnya, seperti itu. Artinya pemahaman seseorang ini sangat subjektif gitu, sangat subjektif. Apalagi memang kalau kita lihat ya kenyataannya, memang kehidupan pesantren itu unik gitu loh. Orang kehidupan pesantren itu unik gitu. Ibaratnya kalau mungkin sekarang orang makan itu harus berapa puluh ribu, tapi di pesantren itu dengan anggaran 6.000 aja sudah makan gitu. Itu kan kalau di kita, itu contoh saja, itu misalnya kita ukur dengan standar orang makan wajar di masyarakat secara umum, itu kan sudah nggak masuk akal itu. Nah, tapi kan itu misalnya hal itu kan, itu contoh yang misalnya sebetulnya bisa dilihat. Cuman kan karena memang ya terkadang perbedaan perspektif, kemudian ada subjek, ada hal-hal tertentu yang bisa jadi melatar belakangi sikap seseorang, nah itu yang kemudian bisa sebenarnya menyudutkan ya, bisa kemudian memperburuk citra lah. Yang dikhawatirkan adalah ketika ada citra buruk yang terus diarahkan kepada seorang ulama, lah nanti kita ini mau ikut siapa gitu kalau nggak mau ikut ulama misalnya, dalam konteks pembelajaran, dalam konteks keilmuan agama, apakah misalnya nanti mau ikutnya ChatGPT gitu kan? Ya kan tentu tidak kan, karena memang ya, agama ini harus ya, kita lihat, kita ambil agama itu dari mana kan begitu kata Abdullah bin Mubarak kan begitu. Mm-hmm. Ya mungkin itu Mbak.
0: Oke, okay. Ada pertanyaan yang sudah masuk lagi lewat WhatsApp, Pak Ustadz. Ini saya bacakan satu persatu. Dari Pak Rosi di Gubuk, tanda-tandanya ulama ada yang khair, ada yang suk, itu yang seperti apa Pak Ustadz?
2: Ya, jadi klasifikasi ulama yang kalau bahasanya bukan ulama yang khair ya, jadi ulama yang memang agama gitu, jadi ulama akhirat gitu. Ulama akhirat dan kemudian ulama yang hadisuk. Nah itu tanda-tandanya adalah apa, jadi seberapa jauh keilmuan dia itu dia jalankan untuk tujuan kepada Allah. Misalnya dia punya ilmu, seberapa ilmu dia itu dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka itu adalah ulama-ulama yang baik kan. Nah memang dulu ini yang membuat klasifikasi ini kan salah satunya Imam Al-Ghazali ya. Nah memang beliau mengatakan bahwa waktu itu ulama-ulama yang buruk itu adalah orang yang dekat dengan pemerintah. Tetapi kalau kita lihat baca kitab Ihya itu sebenarnya kesimpulannya bukan dekat kepada pemerintahnya, tetapi karena dekat dengan pemerintah akhirnya ulama itu semacam bisa membuat hukum yang sesuai dengan permintaan pemerintah. Jadi saya salah satu kasus yang diungkap Imam Ghazali itu, dia menjumpai seorang ulama fikih yang jadi ada seorang raja itu pengen mendirikan bangunan di sebuah tanah gitu ya. Nah tapi tanah itu ada yang punya, nah yang punya nggak mau melepaskan tanah itu. Nah kemudian pemimpin itu minta sama ulamanya, ya tolong buatin fatwa biar mereka mau. Akhirnya dibuatkan fatwa sehingga akhirnya mau lah. Jadi sebenarnya bukan kedekatan dengan pemerintahnya, tetapi ketika dekat itu kemudian menjadikan dia tidak objektif lagi, dia tidak kemudian mengacu kepada keilmuannya lagi lah, itu yang dikatakan tadi ulama yang tidak baik. Nah terkadang klasifikasi ini yang kemudian memicu membuka penilaian, akhirnya seorang gampang sekali mengatakan oh ini ulama su, oh ini ulama su gitu, hanya karena misalnya oh ini dia jadi misalnya katakan ya orang masuk pemerintah lah misalnya jadi apa gitu, dianggap kemudian ulama su, padahal ya tidak gitu. Jadi tinggal dilihat seberapa jauh ya. Saya contohkan lagi misalnya gini dulu itu ada anggapan dulu ya, ulama salaf itu ada anggapan bahwa kalau ada ulama punya kuda yang hitam yang gagah itu dianggap sebagai ulama yang gak baik. Kenapa? Karena pada masa itu umumnya orang yang mampu membeli kuda hitam itu adalah pemerintah, orang yang kaya. Dan identik raja itu memberikan kuda itu kepada ulama kalau ulamanya bisa membuat mereka senang. Nah, tapi jangan dikira hanya ulama yang memiliki kuda hitam itu semuanya buruk, enggak. Ahmad bin Hanbal itu punya kuda khusus yang berwarna hitam yang beliau tidak tunggangi kuda itu kecuali kalau mau ngajar hadis. Ya, sampai kemudian murid-murid beliau itu pada heran, loh, wahai imam, kenapa jenengan kok pakai kuda yang bagus yang hitam seperti itu? Apa enggak nanti dianggap sebagai apa ya ya orang yang senang dunia atau lainnya? Sampai saya kata Ahmad bin Hanbal, tuh memang ini saya pakai kuda yang terbaik karena saya akan menyampaikan apa ilmu dari orang yang terbaik, yaitu hadis dari Kanjeng Nabi. Jadi artinya sangat relatif penilaian itu, jadi tidak kemudian pada contohnya saja. Nah, kadang kan, mohon maaf, misalnya saat ini tuh kadang orang menilai hanya dari tampilan luarnya gitu misalnya. Nah, itu dari situ kemudian akhirnya bias-bias pandangan-pandangan itu seperti itu, dan yang dikhawatirkan ya kalau itu kemudian menjadikan orang makin jauh dari ulama, kan begitu. Mungkin itu, Mbak Sufi.
0: Baik, ada satu lagi nih Pak Ustadz dari Pak Soekarno Klaten. Ilmu agama wajib kita timba dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah betul Pak Ustadz dari Pak Soekarno di Klaten?
2: Ya, betul. Jadi memang ilmu agama itu harus kita terapkan. Dan mungkin kalau menurut saya yang perlu ditegaskan juga bahwa ilmu agama yang kita cari itu adalah untuk kita amalkan, bukan untuk menilai orang. Misalnya contoh, kita belajar ilmu tentang akhlak, ya, akhlak yang baik itu rendah hati, akhlak yang buruk itu sombong atau takabur. Nah, itu maka kita harus internalisasikan dalam diri kita apa yang berarti yang bagus, apa yang enggak. Tidak kemudian kita habis belajar tentang akhlak takabur, akhlak jelek gitu ya, takabur, terus kita menilai orang lah, ini dia takabur enggak ya, dia takabur enggak lah, itu yang kadang kurang pas kan, seperti itu kan gitu. Nah, kalau untuk menilai begitu kan ada wilayahnya lah, misalnya kalau ulama itu berarti para mufti itu yang akan menilai kan. Kalau misalnya kita sebagai umat ini ya bagaimana menerapkan nilai-nilai itu kalau baik ya dalam diri kita, dan menjauhi nilai-nilai yang tidak baik itu dari kita gitu kan, begitu. Itu Mbak Silvi.
0: Oke. Pak Ustadz, untuk menutup jumpa kita, Pak Ustadz silakan.
2: Oke, baik. Jadi ketika kita bicara relasi umat dan ulama, itu memang ada relasi yang berbeda. Ada kalanya satu memang setara dalam arti secara kemanusiaan kita itu adalah sama, baik umat ataupun ulama, sehingga kita harus saling menghormati, tidak mencaci dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada memang relasi yang tidak sama. Dalam hal ini adalah misalnya ulama sebagai sumber ilmu, sumber panutan, bahasa kita mungkin sebagai senior lah. Nah, sedangkan umat adalah orang yang memang mencari ilmu, dan dalam kata lainnya junior misalnya, meskipun nanti suatu saat bisa jadi senior juga. Nah, di sini pun meskipun tidak setara, tetapi kalau kita mengamalkan hadisnya Nabi bahwa orang yang tua itu menyayangi orang yang kecil, sedangkan orang yang kecil itu menghormati orang yang tua. Dan ini di sini juga artinya sama, misalnya ulama itu menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan keseriusannya dalam memberikan ilmu kepada umat, dan umat sebaliknya menunjukkan keseriusannya dalam menghormati, dalam mencari dan mengambil ilmu dari ulama. Jadi harapannya relasi itu bisa memperkuat pengembangan agama kita, gitu. Tidak kemudian menjadikan orang tidak mau merujuk ulama atau orang meninggalkan umat, kan ini sama saja sebenarnya. Mungkin itu Mbak Sufi.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar Ustadz Agus Imam Haromen MAG, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, memahami relasi umat dan ulama. Bagi Anda yang ingin topik-topiknya dibahas bersama Pro 1 dalam Mutiara Pagi, Religi Pagi, boleh sampaikan di WhatsApp kami ya, 081-6666-886. Insya Allah kami bisa agendakan dengan Ustadz-Ustadz yang berkompeten setiap harinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Ketika misalkan sebuah acara begitu dibutuhkan banyak orang, gitu, manpower, pasti mereka akan menarik begitu kan.
3: Untuk penetapan standar pelayanan publik, kami sudah laksanakan hari ini.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi sektor berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jawa Tengah menggelar forum konsultasi publik untuk penyusunan standar pelayanan publik. Saya Galih Aji menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah kembalikan motor korban pencurian kendaraan ke pemilik sahnya. Mereka yang menerima kembali motor yang hilang sempat pasrah dan putus asa hingga polisi berhasil menangkap para pelaku pencurian sepeda motor. Berikut laporan dari Luki Setiawan.
4: Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai lobi di Reskrimum Polda Jawa Tengah saat sejumlah warga yang sebelumnya menjadi korban pencurian kendaraan bermotor atau curanmor akan membawa kembali pulang sepeda motor miliknya. Para korban mengaku memperoleh informasi dari kepolisian setempat setelah di Reskrimum Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan sejumlah kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Setelah dilakukan proses identifikasi dan pencocokan dokumen kepemilikan, para pemilik sah kemudian dihubungi untuk mengambil kendaraan mereka. Dalam proses pengembalian tersebut, para korban cukup menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan seluruh proses dilakukan tanpa dipungut biaya. Legowati, seorang petani asal Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tampak tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya saat menerima kembali Honda Beat miliknya yang sebelumnya hilang saat diparkir di tepi jalan di wilayah Winong pada bulan Mei lalu. Dengan wajah sumringah, ia memeluk kembali sepeda motor yang sempat hilang dan menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kepolisian, khususnya di Reskrimum Polda Jawa Tengah.
5: Terima kasih, Pak Polisi. Untuk saya sudah ketemu, kembalikan sama saya. Gratis.
4: Rasa syukur serupa juga disampaikan Mubasir, seorang petani asal Kabupaten Grobogan, motor Honda Beat miliknya yang hilang saat diparkir di area persawahan pada bulan Maret 2026, akhirnya berhasil ditemukan kembali dan dikembalikan setelah terungkap dalam pengembangan kasus yang dilakukan penyidik dari Direskrimum Polda Jawa Tengah.
6: Terima kasih kepada Kapolda Jawa Tengah, selaku saya, selaku korban, mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Telah ditemukannya menurut saya yang kemarin pada tanggal 9 Maret itu mengalami pencurian.
4: Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menyebut momen tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pengungkapan tindak pidana tidak hanya ditangani dengan tertangkapnya pelaku, tetapi juga dengan kembalinya hak mereka yang sempat dirampas akibat kejahatan. Dirinya juga berpesan agar masyarakat lebih waspada dalam memarkirkan kendaraannya sehingga kelengahannya tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai masih menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Di tengah kondisi ekonomi dengan berbagai tantangannya, UMKM terbukti masih dapat bertahan. Berikut laporan dari IMA.
7: Kebetulan tim produksi kita, jadi memang kebanyakan ibu-ibu.
8: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dinilai masih menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, termasuk di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti saat ini. Ekonom Universitas Semarang, USM Ananda, mengatakan berbagai momentum yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berpotensi menciptakan tambahan lapangan pekerjaan. Salah satunya adalah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang diperkirakan akan mendorong aktivitas usaha seperti kuliner, kafe, hingga penyelenggaraan nonton bareng. Menurutnya, peningkatan aktivitas usaha tersebut akan diikuti kebutuhan kerja tambahan meski bersifat sementara.
2: Pastinya ada ya. Ketika misalkan sebuah acara begitu dibutuhkan banyak orang, gitu, manpower, pasti mereka akan menarik begitu kan, menarik beberapa orang untuk bergabung, sehingga manpower meskipun bersifat sementara pastinya akan ada penaikan.
8: Peran UMKM dalam menyerap tenaga kerja juga terlihat pada Kampung Anyaman di Kabupaten Kebumen. Usaha kerajinan berbahan serat alam yang didirikan sejak 2019 tidak hanya berhasil menembus pasar internasional tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya perempuan. Owner dari Kampung Anyaman, Danang Sudrajat, mengatakan saat ini pihaknya telah melibatkan hampir 300 ibu rumah tangga sebagai mitra pengrajin. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah seiring meningkatnya permintaan pasar.
7: Jadi harapan kita sebenarnya sih karena memang permasalahan ekonomi ya di lingkungan sekitar Kampung Anyaman dan di lingkungan Kabupaten Kebumen bisa teratasi dengan sedikitnya memang ada aktivitas produktif yang dilakukan oleh ibu-ibu, dan untuk sekarang ini hampir 300 dan alhamdulillah mungkin dengan target ke depan, dengan banyaknya pesanan yang masuk, target kita di 1.000.
8: Ia menilai UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu ia berharap dukungan terhadap pengembangan UMKM terus akan diperkuat, baik melalui promosi, pelatihan maupun akses pasar yang lebih luas. Keberhasilan jumlah UMKM dalam memperluas pasar dan menyerap tenaga kerja menunjukkan sektor ini masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, keberadaan UMKM dinilai mampu menciptakan peluang kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jawa Tengah menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari penyusunan standar pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan oleh Bahtiar Rifai.
9: Konsultasi publik untuk penetapan standar layanan publik kami.
10: Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah menggelar forum konsultasi publik sebagai bagian dari penyusunan standar pelayanan publik pada hari Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan guna meningkatkan kualitas layanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kepala LPP TVRI Jawa Tengah Sani April Linda Damanik mengatakan, penyusunan standar pelayanan publik merupakan langkah penting untuk memastikan setiap layanan yang

0: masukan yang konstruktif dan objektif dari berbagai pihak. Ia menilai keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, menurutnya TVRI Jawa Tengah membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kualitas layanan terus meningkat. Sementara itu, Komisioner KPID Jawa Tengah Intan Nurlaili mengapresiasi langkah TVRI dalam menyusun standar layanan publik. Hal tersebut menurutnya menggambarkan TVRI mengedepankan publik sebagai yang utama.
1: Ini adalah bukti komitmen TVRI Jateng untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kita tadi sudah menggarisbawahi banyak sekali ya layanan-layanan itu, yang pasti bahwa kita ingin berpihak layanan itu pada untuk pemenuhan publik gitu ya. Jadi kepentingan publik itu menjadi nomor satu begitu ya, termasuk tadi dari akses disabilitas.
0: Lebih lanjut Intan menjelaskan, forum tersebut dapat mengurangi adanya kepentingan di luar publik serta menunjukkan gambaran profesionalisme dan layanan yang prima. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim gabungan organisasi perangkat daerah atau OPD Pemkot Semarang membongkar 3 lapak pedagang kaki lima dan bangunan parkir liar. Pembongkaran dilakukan karena PKL dan area parkir tersebut dibangun tanpa izin. Berikut laporan dari Rahma Purwanto.
3: Untuk PKL, di situ memang tempat larangan.
4: 3 lapak pedagang kaki lima PKL dan bangunan area parkir di Jalan Madukoro Semarang dibongkar oleh petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Inspektorat kemarin. Petugas membongkar bangunan dengan menggunakan alat berat beku. Pembongkaran dilakukan karena PKL dan area parkir tersebut liar. Usai dibongkar, area tersebut terpasang pita kuning larangan penggunaan lahan dan rambu larangan parkir. Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir mengatakan penertiban ini dilakukan karena PKL dan area tersebut tidak berizin serta area terlarang. Keberadaannya mengganggu akses warga, lalu lintas dan telah masuk pengaduan kepada aparat penegak hukum. Kusnandir mengaku pihaknya telah mensosialisasikan kepada PKL dan pengelola parkir untuk membongkar secara mandiri. Namun hingga waktunya tiba, tidak dibongkar secara mandiri. Saat pembongkaran pun juga tidak ada PKL maupun pengelola parkir yang berada di lokasi tersebut.
3: Untuk PKL, di situ memang tempat larangan dan tidak boleh untuk berjualan karena juga dijalani inspeksi. Juga masalah parkir yang tidak ada izin dari Dinas Perhubungan ya, juga adanya pengaduan masyarakat berkaitan dengan keberadaan parkir liar maupun PKL tersebut. Sehingga ya, setelah kami melakukan rapat koordinasi dan dari wilayah maupun kita dari Satpol PP sudah melakukan teguran karena sampai dengan ini tidak tindakan dan mereka tidak membongkar sendiri, maka bangunan PKL dan tempat bangunan parkir liar ini kita tertibkan.
4: Untuk mengantisipasi PKL dan parkir liar, kini pihaknya telah memasang rambu-rambu peringatan. Kusnandir menegaskan kawasan tersebut merupakan larangan berdagang maupun parkir. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman. Maafkan untuk RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang akan bangun laboratorium hidup di atas lahan seluas 2 hektar. Laboratorium hidup sebagai tempat penelitian dan salah satu upaya penanganan banjir rob di Pantura, Jawa Tengah. Berikut laporan dari Bowo Wiranto.
5: Kita sudah siap punya pantai 2 kilo.
6: Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang siapkan lahan 2 hektar yang akan ditanami mangrove sebagai laboratorium hidup. Laboratorium itu akan digunakan sebagai tempat riset dan inovasi serta sebagai salah satu upaya penanganan banjir rob di Pantura, Jawa Tengah. Rektor UNISULA, Profesor Dr. Gunarto menegaskan kampusnya memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk ikut dalam penanganan banjir rob di Pantura, Jawa Tengah. Menurutnya, UNISULA telah menerapkan berbagai program kampus hijau termasuk pengurangan limbah plastik, pengembangan riset teknologi ramah lingkungan, serta edukasi lingkungan bagi mahasiswa.
5: Kita sudah siap punya pantai 2 kilo di belakang UNISULA.
7: Iya.
5: Untuk khususnya lab untuk penanaman mangrove ya.
6: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya menyiapkan 200 hektar untuk penanaman mangrove di Jawa Tengah. Hal itu ditegaskannya usai acara General Stadium dalam pembahasan pembangunan Giant Seawall sebagai salah satu solusi penanganan abrasi dan banjir rob Jawa Tengah di kampung.

0: Kampus Unisula. Menurutnya, proyek Gen Seawall ini memang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani banjirop. Akan tetapi, tergantung pada pengelolaan lingkungan di wilayah daratan.
1: Sekarang saya coba menyediakan, kita siap dengan dua sektor banyak loh. Dua sektor mangrove, nanti beliau, dan silakan mungkin di daerah mana, ada di Demak juga ada. Ya mungkin 20 hektar di mana, 30 hektar di mana yang saya nggak bisa jawab detailnya. Tapi sekali KLH persiapan 200 hektar untuk menanam di Jawa Tengah atau ya atau Semarang dan sekitarnya.
0: Lebih lanjut, Jumhur mengatakan kawasan Pantura Jawa Tengah merupakan penyumbang produk domestik bruto atau PDB 27,53% skala nasional. Namun, sekitar 17 juta jiwa penduduk Pantura berhadapan dengan problem eksistensial berupa abrasi, banjirop, dan penurunan permukaan tanah. Bowi Ranta melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat untuk terus berkarya tidak mengenal usia. Hal tersebut dibuktikan oleh Nurul Mahmuda, seorang ibu rumah tangga asal Kota Pekalongan. Nurul yang berusia 53 tahun berhasil lolos seleksi sebagai petugas sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Berikut laporan dari Teddy.
3: Biasanya tantangannya di masyarakat, kita ketuk-ketuk pintu, itu kadang mungkin dikirain minta sumbangan itu.
4: Keberhasilan Nurul menjadi inspirasi bagi banyak perempuan, khususnya para ibu rumah tangga yang ingin tetap produktif dan berkontribusi bagi masyarakat. Di usianya yang tidak lagi muda, ia mampu bersaing dengan ratusan peserta lain dalam proses seleksi yang cukup ketat. Sebagai ibu rumah tangga, keseharian Nurul dihabiskan untuk mengurus keluarga dan aktivitas di pendidikan anak usia dini. Namun, keinginannya untuk terus belajar membuatnya memberanikan diri mengikuti proses pendaftaran petugas sensus ekonomi 2026.
3: Indra pertama memang kita hanya di perekrutan ya, kita di tahun 2002 tahun ini itu perekrutannya lebih di kemitra dulu. Kemudian di tahun 2026 ini ada perekrutan mitra tambahan.
4: Menurut ibu dua anak ini, dukungan keluarga menjadi faktor penting yang membuatnya percaya diri mengikuti seluruh tahapan seleksi. Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Uranti, Rabu kemarin menyampaikan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Pekalongan melibatkan sebanyak 251 petugas yang terdiri dari 221 pendata lapangan dan 30 orang pengawas atau pemeriksa lapangan.
3: Bermacam-macam ya. Dari sisi syaratnya itu kan minimal pendidikan SMA, diutamakan memang yang sudah S1 atau mahasiswa, kemudian umur itu 50 tahun maksimal gitu ya. Kalau dari profesi kita upayakan adalah mereka yang mempunyai waktu luang ya, sehingga bisa konsentrasi untuk pelaksanaan sensus ekonomi ini, karena kita tahu sensusnya hanya 2,5 bulan tetapi beban mereka itu cukup berat.
4: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Pekalongan Balkis Diab menyampaikan apresiasinya kepada BPS Kota Pekalongan yang telah melibatkan ratusan tenaga kerja lokal sebagai petugas sensus.
5: Tentu saja kami berharap kepada para petugas sensus yang sudah diseleksi dengan luar biasa. Yang pertama tentu kami berharap dengan pelatihan ini mereka bisa mengikuti pelatihan dengan serius sehingga bisa menghasilkan data yang akurat, valid, dan diberikan secara jujur oleh para pelaku ekonomi dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekalongan.
4: Menurutnya, proses rekrutmen yang dilakukan secara selektif akan menghasilkan petugas yang kompeten dan mampu menjalankan tugas pendataan secara profesional di lapangan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sertifikasi halal masih gratis. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi sertifikasi halal secara serentak di 3 lokasi. Berikut laporan selengkapnya.
6: Setiap pelaku usaha makanan olahan wajib bersertifikat halal.
2: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi sertifikasi halal secara serentak di 3 lokasi. Kegiatan tersebut bertujuan mendorong pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal produknya. Selagi program sertifikasi ini masih bisa diakses secara gratis. Petugas disebar di Pasar Rembang, kawasan Pantai Indah Layur, dan juga Pantai Balongan. Mereka mendatangi para pelaku usaha, khususnya produsen makanan olahan, untuk memberikan penjelasan sekaligus menawarkan pendampingan dalam pengajuan sertifikat halal. Pendamping proses produk halal dari BPJPH Kabupaten Rembang, Farid Ahwan, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari agenda nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh daerah. pelaku usaha yang berminat mengurus tidak perlu khawatir karena akan mendapatkan pendampingan sejak awal hingga proses selesai.
6: Pemerintah ini sertifikat ini sampai bulan Oktober itu sifatnya masih gratis, tapi setelah Oktober nanti mungkin ada berbayar. Pembuatannya pasti dibantu oleh pendamping kita masing-masing ya. Nanti syaratnya itu cuma pakai KTP sama NIB.
2: Salah seorang pedagang nasi kin mengaku baru mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis tersebut. Ia pun berencana segera mengurus sertifikat halal.
7: Banyak terima kasih, membantu sekali. Penggilingan mie, iya, sama kulit pangsit.
2: Berdasarkan data BPJPH Provinsi Jawa Tengah per 18 Mei 2026, jumlah sertifikat halal yang telah terbit di Kabupaten Rembang sejak 2020 mencapai 7.125 sertifikat dengan total 15.500 produk tersertifikasi halal. Kabupaten Rembang sendiri ditargetkan memiliki 4.395 produk tersertifikasi halal pada tahun 2027. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng dan DIY membongkar jembatan Batang A yang di atas Sungai Batang Desa Krakitan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang untuk perbaikan. Berikut laporan dari Widya Cahyono.
9: Perbaikan jembatan Batang A atau terkenalnya jembatan Krakitan.
10: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng dan DIY membongkar jembatan Batang A yang ada di atas Sungai Batang, Desa Krakitan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang untuk dilakukan perbaikan. Pembongkaran jembatan di ruas jalan Magelang Jogja tersebut dilakukan karena struktur bangunannya dinilai telah melampaui umur teknis bangunan. Pejabat pembuat komitmen 2.4 Jawa Tengah, Judika Aditya Nugraha kemarin mengatakan, selain faktor usia bangunan yang lebih dari 50 tahun, pembongkaran jembatan di jalan penghubung nasional Jateng dan DIY tersebut juga mempertimbangkan aspek keselamatan lalu lintas. Menurutnya, target penanganan penggantian jembatan Batang A tersebut selesai pada 26 Oktober mendatang dan mulai kontrak kerja 29 April lalu. Meskipun kontrak kerja dimulai 29 April, tetapi penutupan jembatan Batang A tersebut dilakukan per 1 Juni kemarin. Penundaan penutupan jembatan Batang A tersebut dilakukan karena pada fase awal kontrak pihaknya melakukan serangkaian pengecekan di lapangan. Ada sejumlah kendala dengan adanya beberapa hari libur nasional yang berdekatan dan dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetan panjang di jalan raya Magelang, Yogyakarta tersebut.
11: Untuk proyek jembatan Batang A ini memiliki target bentang 18 meter dengan panjang penanganan 350 meter.
10: Kaur Binop Satlantas Polresta Magelang, Ibtu Rosid Sugiarto mengatakan, untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di sekitar proyek tersebut, Satlantas Polresta Magelang melakukan skema rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas tersebut meliputi perubahan dari dua arah menjadi satu arah hingga pengalian arus lalu lintas melalui jalur alternatif.
9: Terkait dengan lokasi pengalian arus, kami juga sudah menyiapkan beberapa lokasi jalur alternatif apabila ada kepadatan arus.
10: Selain mengganti struktur jembatan lama, proyek tersebut juga mencakup pelebaran ruas jalan di kedua sisi jembatan. Lebar jalan yang saat ini berkisar 7,5 hingga 8 meter akan ditingkatkan menjadi 10 meter guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengguna jalan. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, berikut kita ikuti bersama feature mengangkat tema optimisme petani sambut kemarau yang saat ini menjadi ancaman. Berikut laporan dari Tika Budiman.
12: Terdengar terik matahari menyengat di hamparan sawah Desa Mojorembung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, tidak menyurutkan semangat para petani setempat untuk terus beraktivitas menanam di tengah cuaca panas yang disebut-sebut sebagai pertanda datangnya El Nino Godzilla. Mesin combine harvester tampak terus bergerak memanen padi yang kini telah menguning. Tak jauh dari lokasi itu, para petani saat ini juga mulai menanam bibit baru menggunakan transplanter. Seolah memberi pesan bahwa musim tanam kali ini tidak boleh kendor meski ancaman kemarau panjang sudah ada di depan mata. Karyono, anggota kelompok tani Budi Luhur, masih mengingat masa ketika sawah di desanya hanya mampu ditanami satu kali dalam setahun. Saat curah hujan baik, petani masih banyak hanya bisa menikmati dua kali musim tanam. Kini kondisinya diungkapkannya sudah jauh berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh bantuan irigasi perpompaan dan berbagai alat mesin pertanian dari pemerintah. Petani di Mojorembung mampu menanam padi hingga tiga kali dalam setahun. Kelompok tani yang beranggotakan sekitar 80 petani ini saat ini mengelola lahan seluas 35 hektar. Dari lahan tersebut, mereka mampu menghasilkan padi antara 7 hingga 75 ton per hektar. Bantuan yang diterima tidak hanya berupa irigasi perpompaan. Petani juga bersyukur memperoleh combine harvester untuk panen, transplanter untuk tanam, hingga red dryer yang membantu proses pengeringan gabah agar kualitas hasil panen dapat terjaga. Selain mengandangkan bantuan Alsintan, petani Mojorembung juga mendapatkan dukungan pasokan air dari Bendung Randu Gunting. Ketersediaan air inilah yang membuat mereka masih percaya diri menyambut musim tanam berikutnya.
13: Sebetulnya hampir satu minggu sekali ada hujan, masih ada hujan. Di samping itu juga para pengurus petani ini kita siapkan yaitu pemanfaatan bantuan air pom. Nanti kita pompa dari sungai itu kita salurkan ke lahan-lahan yang sudah siap diolah untuk tanahnya.
12: Harapan yang sama juga dirasakan Mujito, petani Mojorembung yang baru saja menyelesaikan masa panen. Ia mengaku saat ini sudah menyiapkan lahan kembali untuk masa tanam berikutnya.
14: Bahwa mulai bulan Juni, tidak salahnya ini, itu sudah masuk musim kemarau. Tapi ini untuk petani di Mojorembung sini, Kaliori, ini malah memperanikan diri untuk persiapan untuk MT ketiga. Mungkin aja ya ada gimana cuacanya sampai hari ini, cuaca sampai bulan Mei ini masih ada hujan. Nah di sini petani di sini itu banyak yang sudah untuk persiapan untuk MT3, bahkan sudah ada yang nanam kembali.
12: Optimisme para petani Mojorembung ternyata sejalan dengan langkah yang disiapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai program percepatan tanam, rehabilitasi jaringan irigasi hingga bantuan irigasi perpompaan dan perpipaan terus digencarkan untuk menjaga produksi pangan tetap stabil. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares mengatakan, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas padi yang lebih tahan terhadap cuaca kering. Pengawalan terhadap hama dan perubahan iklim juga diperkuat agar petani tidak berjuang sendirian menghadapi ketidakpastian musim saat ini.
15: Oh, ini berkaitan juga dengan bantuan ya. Jadi misalnya ada di 25 kabupaten itu kita akhirnya kita membantu rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 334 unit itu dari APBD saja. Terus untuk irigasi alternatif itu 75 unit di 15 kabupaten. Ini diintegrasi di daerah-daerah yang kemungkinan airnya ini dan juga jaringannya rusak dan sebagainya itu. Kemudian ada juga irigasi perpompaan yang dari kementerian itu cukup banyak, 1.823 unit itu di 30 kabupaten, jadi 29 kabupaten dan kota Semarang berarti 30. Irigasi perpipaan 366 unit di 26 kabupaten. Terus ada bangunan konservasi 220 unit.
12: Kisah para petani Mojorembung ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya tergantung pada cuaca. Dukungan teknologi, infrastruktur, air, dan semangat petani menjadi modal penting untuk tetap menjadikan Jawa Tengah lumbungnya pangan nasional. Demikian feature edisi hari ini, saya Tika Budiman undur diri, sampai jumpa.
8: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
16: Pro 1 RRI Semarang.

0: Siapa di sana? Jangan ganggu aku. Aku tidak punya salah apa-apa.
1: Kamu itu berdosa banget.
0: Ampun, apa dosaku? Kan aku rajin beribadah dan tidak pernah mencuri.
1: Kamu kalau mengisi bak mandi sudah penuh, kerannya tidak segera kamu matikan, akhirnya jadi banjir di lantai.
0: Terus apa masalahnya?
1: Iya, ora jelas. Air bersih di bumi ya semakin menipis. Kamu mau krisis air bersih? Terus nanti kalau krisis air bersih, aku mencuci baju putihku yang panjang ini juga gimana? Apalagi di hari lingkungan hidup sedunia ini, yuk toh hemat air, selamatkan masyarakat.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang sekarang sedang menikmati Semarang pagi ini, pendengar, terpantau cuaca di kota Semarang sangat syahdu, cocok untuk menjalankan segala aktivitas ya. Yang mau jalan sehat, lari pagi, silahkan pendengar, tapi tetap jaga kondisi ya. Sarapan terlebih dahulu ya, makan pisang atau mungkin juga minum kopi supaya tubuh tetap fit ya. Atau mungkin untuk Anda sekarang yang sedang di rumah saja, bersih-bersih ya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Tetap bersyukur dan semangat selalu, sehat selalu untuk kita semua pendengar. Masih bersama dengan saya Galih Aji pendengar. Hingga nanti di jam 10 siang kami menghadirkan ragam informasi dan juga musik terbaik lainnya. Dan untuk Anda yang sudah menanyakan untuk kondisi cuaca di wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya, segera kami sampaikan pagi hari ini bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Agustri yang siap memberikan update selengkapnya. Halo, selamat pagi rekan Agustri. Silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, terima kasih Mas Kali. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk hari ini tanggal 6 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang. Cuacanya diprediksi cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 25 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah pagi hingga siang cuacanya cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ini tersebar tidak merata, terutama di daerah Pegunungan Tengah, Pantura bagian barat, dan Jateng bagian barat. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Galih.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan kami juga nantikan untuk informasi Anda yang sekarang sudah mulai beraktivitas. Ada juga yang mungkin hari Sabtunya kerja. Bagaimana untuk sekitaran Anda? Apakah ada sesuatu yang menarik yang bisa Anda bagikan kepada kami? Atau mungkin laporan cuaca, kondisi lalu lintas, pokoknya saling berbagi informasi pagi hari ini kita pergar. Silakan ya, kami nantikan di telepon 024-8316-686 dan juga di WhatsApp kami 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Masih kami nantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini. Dan segala aktivitas Anda pagi hari ini semoga berjalan lancar dan berkah selalu ya. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk dalam dan juga luar negeri. Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian